0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi suasana sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
6: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
6: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Remaja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: Testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: 1 RRI Singaraja.

Pernah gak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa di NTT adalah hoax. Kami lansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fang Wong di Provinsi Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025. Ada dua akun Facebook, yakni News FM dan Kanilo, telah mengunggah video yang identik 9 November 2025. Dan kedua akun melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uam atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Selengkapnya terkait hoax video tsunami di NTT setelah gempa M7,7, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
6: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: ombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken hari ini, kami ketengahkan topik dari Buleleng mengejar juara nasional, mengulik perjuangan atlet Muay Thai. Dan telah hadir narasumber di studio Pro 1, kita bersama manajer tim atau Sekum MI Buleleng, Bapak Meta Riawan. Selamat pagi Pak Meta.
5: Iya, selamat pagi Bu Ayu. Jadi selamat pagi, semangat pagi dan merdeka tentunya.
4: Merdeka. Wah, salam olahraga.
5: Jaya.
4: Oke, apa kabar hari ini Pak Meta?
5: Astungkare, sehat selalu. Kalau sudah bisa mengudara pasti sehat.
4: Astungkare, itu yang utama ya, sehat dulu ya. Oke, vibrasi sehatnya pasti gara-gara Pak Sudarma ini nularnya. Dan juga atletnya ini yang dihadirkan di studio ya. Ada Pak Gede Sudarma nih selaku pelatih. Halo, selamat pagi Pak D.
6: Baik, selamat pagi Bu Ayu dan selamat pagi para pemirsa RRI Singaraja juga.
4: Oke, apa kabar hari ini?
6: Hari ini cukup lumayan sehat selalu.
4: Yes.
6: Ya, pas di hari kemerdekaan kita di 17 Agustus ini selalu sehat, semangat terus.
4: Luar biasa. Siapakah yang di sebelah kok agak mirip ya?
6: Wah, ini atlet dan juga buah hati saya.
4: Buah hati, aduh luar biasa. Selalu menginspirasi ya sebagai seorang bapak ya. Memang buah tuh enggak jauh atau apa ya, tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu, apa sih istilahnya ya Pak ya?
6: Iya, benar, buah tidak jauh jatuh
4: dari pohonnya. Oke, gitu. Ya penting nggak jatuh bangun ya.
6: Tapi perlu jatuh bangun.
4: Oh gitu, oke. Okay. Ya, proses namanya proses, Pak ya. Baik, karena memang semangat itu harus melewati prosesnya Pak ya. Mau jatuh, mau bangun, mau gimana lagi Pak? Mau salto. Oke, kita juga bersama Kadek Bayu Suteja. Ini atlet peraih medali emas. Ini atlet Muay Thai ya. Aduh, luar biasa. Gimana ceritanya ini? Kok bisa buah hati iya, atlet iya ini? Oke, nanti kita akan kilas atau ulas ya kisahnya Kadek Bayu Suteja ini selaku atlet Muay Thai peraih medali emas juga. Karena dari Buleleng semangatnya untuk mengharumkan nama daerah ini terus ditunjukkan. Seorang Kadek Bayu Suteja sebagai atlet Muay Thai. Di balik setiap pukulan, tendangan, dan keringat yang jatuh di arena adalah proses yang panjang ya, yang tidak selalu terlihat tapi selalu dirasakan oleh seorang atletnya. Menjadi atlet Muay Thai ini bukan sekadar soal kekuatan fisik, latihan disiplin juga, menjaga stamina, mengasah teknik, hingga membangun mental bertanding menjadi bagian dari keseharian para atlet. Bukan begitu ya Pak Gede Sudarma?
6: Benar sekali.
4: Oke. Dan memang tadi juga harus jatuh bangun, namanya proses ya, rasa lelah dan kegagalan dalam pertandingan itu juga harus mampu diubah karena bisa menjadi motivasi ya, untuk kembali berlatih karena juga bagi atlet Buleleng targetnya bukan hanya menang di tingkat daerah, ada mimpi besar bersaing di tingkat nasional dan membawa nama Buleleng serta Bali ke podium juara. Kebetulan topiknya dari Buleleng mengejar juara nasional, mengulik perjuangan atlet Muay Thai. Yang pertama pasti ke atletnya nih ya. Ke Kadek Bayu Suteja. Nah, bisa diceritakan mungkin awal mula terjun dan menekuni olahraga Muay Thai hingga memperoleh atau peraih medali emas nih. Silakan, Kadek.
7: Izin weh, untuk pertamanya tuh awalnya tuh sebenarnya sih ikutnya silat juga.
4: Oh gitu.
7: Ya cuma karena nggak tahu ya, nggak kuat juga dulu latihannya kan, sampai, weh bapak udah marah, weh kayak, weh malu lah kayak gitu kan.
4: Gitu. Ya.
7: Tapi karena apa tuh dilihat juga sama ibu, cuma bayi aja yang nggak ada prestasi kan, sama apa tuh, cuma diam di rumah aja di sebelah sama ibu. Coba lah ikut olahraga aja biar sehat kayak gitu, biar ada kamu kegiatan. Pas itu juga bapak ngambil cabar Muay Thai. Weh kok seru ya Muay Thai ini, kayak enak kayak gitu kan. Terus-terus jadinya ikut kejuaraan di apa tuh, disuruh sama bapak ikut kejuaraan pertama kali itu di Jawa Timur di Gor Lembu Peteng.
4: Wah ini sudah langsung keluar Bali nih pertama kali mencoba, tapi sudah mental itu udah yakin gitu ya, keluar Bali ya udah siap banget gitu kan. Terus
7: Waktu itu dapat juara satu juga. Dilihat juga sama Pak bagus kan, ada potensi, terus ikut banyak-banyak lah ikut kejuaraan tuh. Baru yang di apa tuh bagusnya tuh di 2022 sama 2025 Bayu bisa pertahankan apa tuh juara di Porprov kayak itu. Dan Astungkare sampai di tahun 2000 apa tuh Agustus Agustus minggu lalu Bayu bisa dapat di juara kejurnas juga. Emas gitu. Kayak itu.
4: Wow, luar biasa. Itu yang awalnya hanya coba-coba. Kayaknya ada magnet tersendiri ya untuk terjun ke cabur Muay Thai. Sebenarnya nggak ada paksaan ya dari bapaknya ya. Oke, karena terinspirasi mungkin ya, bapaknya kok kelihatannya keren nih Muay Thai gitu. Terus dilihat gigi dan giat berlatih ya bapaknya. Oke. Nah, apa yang membuat Bayu itu memilih Muay Thai dibandingkan cabang olahraga lainnya?
7: Kayak emang apa ya, lebih kalau dilihat dari apa tuh, mungkin dari perasaan apa tuh, mau startnya kalau dilihat dari cabur lain, mungkin kita harus pakainya harus apa tuh seragam kayak gitu kan. Kalau di Muay Thai ini kayak fleksibel, yang penting bisa gerak lah kayak gitu.
4: Oh gitu.
7: Ya pakai celana pendek atau celana,
4: cukup celana pendek. Ya, celana terus apa pendek. Lagi tuh slop.
7: Ya glove-nya tangan. Glove kan udah disediain juga.
4: Oh gitu. Iya iya.
7: Jadi tinggal latihan aja kayak gitu. Di samping tuh gerakannya juga lebih fleksibel kayak. Ya yang penting bisa fight kayak itu aja gitu.
4: Fleksibelnya tuh kan pasti punya teknik.
7: Iya punya teknik. Cuma bagi mungkin bagi Bayu nggak terlalu kaku lah kayak harus ini harus gini enggak, yang penting kita punya teknik tersendiri, yang penting masih sesuai dengan cabur Muay Thai kayak itu.
4: Oke, karena melihatnya cabur Muay Thai itu simple ya, simple, outfitnya simple, gerakannya juga sepertinya ini udah jadi passionnya Bayu gitu ya. Nah, sampai saat ini kalau menurut Bayu sendiri seperti apa perkembangan olahraga Muay Thai di Buleleng? Terus saingan terberat, teringan atau gimana menurut Bayu nih?
7: Kalau Bayu lihat juga dari tahun ke tahun udah perkembangannya udah bagus sih, terutama kan apa tuh atlet-atlet regenerasi yang kayak sekarang nih, apalagi zaman sekarang kan banyak generasi-generasi sekarang tuh sukanya olahraga kayak tuh. Kayak dulu kan kayak nongkrong, minum-minum kayak tuh. Sekarang kayak sekarang kan ada apa tuh kayak running-running kayak itu kan.
4: Betul. Nah, FOMO ya.
7: FOMO-nya tuh positif lah.
4: Iya, gitu. Betul.
7: Ya makanya dilihat potensi-potensi yang sekarang tuh oh, udah meningkat, udah beda kayak enggak kayak dulu-dulu kayak itu. Kalau tentang apa tuh? Lawan-lawan yang apa tuh yang kuat? Kalau di Bali sih semua sih kuat sebenarnya kayak itu. Kan semua pengen juara, pengen jadi juara kayak itu. Nggak ada sih yang nggak ringan gampang nggak ada semuanya sulit sih kayak itu,
4: semuanya sulit tapi bisa dilalui gitu ya. Nah, dalam perjalanan menjadi atlet Muay Thai, tantangan terbesar apa yang pernah Bayu hadapi?
7: Kalau jadi fighter sih sebenarnya sih turunin berat itu yang sulit.
4: Turunin ya. Berat
7: ya,
4: berat apa nih maksudnya?
7: Berat badan.
4: Oh
7: berat
4: gitu badan. Tak kira berat peralatannya atau apa gitu. Oh gitu.
7: Ya berat badan sama apa tuh. Ya namanya atlet kan kegiatannya itu aja. Ya pasti udah bosen lah kayak itu. Tapi ya dari bosen tuh karena kita terus ngulang gerak apa tuh kegiatannya tuh. Jadinya atlet tuh terbiasa disiplin kayak itu. Kayak gitu ya.
4: Berarti kalau susah atau sulit menurunkan BB ya pola makan dijaga.
7: Ya pola makan harus dijaga kayak itu. Makannya harus di kayak apa tuh? Ada namanya kan defisit kalori harus ditimbang kayak itu kan. Enggak boleh makan apa tuh mungkin
4: yang banyak yang, mengandung lemak gitu, berminyak gitu ya.
7: Enggak boleh berlebihan kayak itu kan. Apalagi harus hindarin pedas kayak itu kan.
4: Tapi seumuran Bayu kan masih suka pedes sebenarnya. Oke, rutinitas latihan yang dijalani mempersiapkan diri menghadapi pertandingan juga seperti biasa rutinitasnya. Ya, seperti biasa. Oke, setiap hari ya, intens ya. Jadi selain latihan fisik, mungkin mental juga perlu dipersiapkan ketika akan terjun ke arena begitu ya. Nah, seberapa besar nih pengaruh dukungan keluarga? Keluarga bukan saja keluarga tapi pelatih ya, merangkap ya. Keluarga plus pelatih ini dalam perjalanan Bayu sebagai seorang atlet bagaimana?
7: Yang dirasa Bayu sih sangat signifikan kayak itu kan, support. Memang apa tuh pengaruh yang paling penting tuh lingkungan. Ya. Mungkin kalau apa tuh kalau lingkungan udah negatif kayak itu enggak mungkin lah Bayu sampai dapat juara kejurnas kayak itu. Porprop apalagi kan kayak itu. Emang lingkungan sama support orang sekitar tuh sangat penting. Apalagi orang tua kayak itu kan.
4: Betul. Doa yang utama ya. Mujarab banget gitu ya. Pernah enggak ada rasa jenuh gitu untuk latihan sampai harus ditekan sama bapak atau ibu? Kan namanya support ya, Pak ya. Kesannya tekanan ya, sebenarnya enggak gitu ya. Gimana nih?
7: Sebenarnya sih jenuh sih kalau udah temen tiap hari sih kayaknya. Kayak apa tuh apalagi prepare pertandingan kan, prepare kejuaraan tuh latihannya terus kayak gini-gini, aduh. Tapi biarpun jenuh tetap dateng sih kayak gitu. Itu sih yang di apa tuh yang mungkin bikin apa tuh buat mentalnya lebih kuat kayak itu. Biarpun jenuh tetap dateng aja kayak itu.
4: Yang dikhawatirkan kan udah kalah jenuh lagi. Nah ini double malah galaunya. Gimana nih, pernah gak mengalami kekalahan hingga berada di titik ingin nyerah terus bangkit lagi? Gimana tuh?
7: Pernah sih waktu 2023 kan, soalnya kan waktu itu apa tuh ikut kejuaraan waktu itu habis Porprov 2022 ikut kejuaraan di 2023 Bupati Cup ketemu Jabar sih waktu itu Pak ya. Waktu itu habis dapat cedera sih. Yang bikin ngedown tuh waktu itu cedera. Kayak aduh kayaknya udah enggak bisa jadi atlet sih lagi ya. Waktu itu habis Bupati Cup lanjut lagi Bekapon. Disuruh nurunin berat tuh kalau nggak salah 1,5 bulan harus dari 55 harus ke 45 turun.
4: Wow, 10 kilo itu ya. Bukan hal yang mudah itu ya, tak segampang itu. Oke.
7: Planning kan habis backup pon pengennya sih lolos pon kayak itu, ternyata apa tuh nggak sesuai ekspektasi kan. Ngedown kayak itu, aduh kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa lanjut deh.
4: Sempat rasa down ya.
7: Cuma karena apa tuh lihat teman-teman masih semangat, apalagi bapak juga masih semangat ngelatihnya kan. Wah, harus bangkit nih kayak gitu. Pokoknya harus bisa, jadinya 2024 mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol. 2025 Astungkare dapat lagi emas di Porprov. Dan 2026 ini udah di kejurnas kemarin. Perdana nih apa tuh tumben juara apa tuh juara di kejurnas dengan banyaknya tanding apa 3 kali tanding Pak ya. Tanding dengan lawan-lawan yang apa tuh levelnya udah di atas ya kayak itu, bisa juga dapat juara kayak itu.
4: Luar biasa, namanya pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik begitu ya. Benar. Selain support dari keluarga ya, intinya memang harus benar-benar pengalaman itu harus lebih baik dan lebih baik upgrade diri gitu ya. Baik, setelah Kadek Bayu Suteja yang sudah menyampaikan pengalaman sharing-sharingnya ya seputar perjalanannya sebagai seorang atlet, nah kita ke Pak Gede Sudarma selaku pelatihnya. Kayaknya nggak jauh-jauh dia Pak ya penjelasannya ya. Mungkin lebih intens setiap hari diberikan sharing edukasi ke anaknya. Ini dari sisi pelatih ya. Selama ini Bapak bagaimana melihat perkembangan seorang Bayu Suteja ini sebagai seorang atlet Muay Thai di Buleleng selain atlet-atlet lainnya?
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Ayu dan pemirsa yang lain. Pagi. Jadi pandangan kami ke anak maupun atlet-atlet kami yang di luar anak kami. Karena kami punya prinsip. Jadi kalau sudah anak berlatih, itu bukan anak kami juga. Itu adalah atlet. Jadi program-program itu selalu terlaksana. Jangan sampai kami membedakan anak dan atlet yang lain.
4: Oke, okay, tidak ada yang spesial
6: tidak
4: gitu Pak
6: ya. Tidak ada yang spesial bagi okay, kami. Siap. Kami kalau udah di lapangan ya kamu
4: atlet gitu.
6: Atlet, bukan
4: di rumah, anak,
6: saya,
4: anak,
6: di rumah
4: okay.
6: anak itu
4: okay, prinsip siap, saya. Siap.
6: Nah, karena kenapa saya sebagai orang tua seperti itu karakternya memang kalau di rumah di keluarga karakter saya agak keras.
4: Cocok,
6: gitu. Iya. Karena kenapa kami kepingin anak dan atlet kami itu yang terbaik, gitu. Makanya kami betul-betul disiplin menjaga mental, psikologis anak dan atlet-atlet yang lain juga. Nah itu yang kami lakukan.
4: Oke, okay, berarti setiap hari ditempa Pak ya?
6: Bukan setiap hari Bu, tapi kami punya program okay. dalam satu minggu itu kami berlatih 4 kali.
4: Oh 4 kali,
6: ya.
4: Tapi ditempanya di rumah setiap hari ya Pak ya?
6: Di rumah kita ngobrolnya ya santai,
4: santai okay,
6: tapi
4: siap,
6: kalau
4: siap.
6: Sudah di camp ya
4: harus lagi teknik, fisik, teknik, mental,
6: segalanya
4: oh, mantap. Iya, iya, oke. Okay. Ya. Nah, bagaimana Bapak selaku pelatih itu menjaga motivasi atlet, Pak, ketika menghadapi tekanan dan hasil pertandingan yang belum sesuai harapan?
6: Ya kami berusaha. Pertama kami harus bisa menjiwai atlet-atlet atau anak-anak kami. Karena bagi kami sendiri ilmu jiwa itu sangat penting sekali.
4: Apa sih ilmu jiwanya Pak kalau boleh tahu?
6: Itu rahasia sih.
4: Oh gitu rahasia. Kali aja pendengar ingin ikut gabung di cabar Muay Thai nggak bisa di ini Pak, di expose Pak ya. Privacy ya Pak ya. Hanya sang anak dan keluarga benar, yang benar, tahu benar, siap benar. Ilmu jiwa.
6: Ya.
4: Yang penting nggak kejiwaan. Oh,
6: kejiwaan sih
4: perlu juga beda lagi itu ya.
6: Perlu gangguan jiwa yang positif, yang negatif
4: gitu.
6: Jangan.
4: Oh siap, baik baik. Wah ini selaku manajernya tahu juga nih segala macam kejiwaannya. Nah mungkin strategi Pak yang disiapkan untuk membawa atlet buleleng mampu menembus prestasi nasional. Kalau Kadek Bayu kan sudah tidak diragukan lagi lah Pak ya.
6: Ya
4: siapa dulu dong bapaknya kan gitu ya Pak ya. Nah kalau bagi Bapak dengan atlet-atlet lain gimana Pak?
6: Tentu seperti bahasa kami bahwasanya kalau ada event-event seperti Porprov Kejurnas itu kan kami sudah tahu mungkin jauh-jauh hari, jauh-jauh hari mungkin berapa bulan kita sudah tahu. Jadi kami mempersiapkan untuk itu. Contoh seperti Kejurnas kemarin, kami 3 bulan sebelumnya sudah tahu bahwa akan ada Kejurnas. Ya tentu kami mempersiapkan diri, melatih dengan disiplin, dengan memberikan masukan anak-anak, motivasi supaya bisa berhasil seperti harapan pelatih. Gitu, karena kemarin juga di Kejurnas ini sangat kami sangat senang, bangga dengan perjuangan anak-anak walaupun itu sangat susah sekali bagi kami karena pengalaman kami di Kejurnas ini di Bekasi ini rekor yang pertama terbanyak atlet Kejurnas itu kurang lebih mencapai 560 fighter.
4: Wow.
6: Itu dan kami sempat awalnya sempat optimis
4: pesimis
6: karena ini terlalu banyak atlet dan juga yang turun itu bukan atlet ecek-ecek itu yang udah pro yang udah dapat juara dunia yang pon juga itu tapi kami bangga dengan anak-anak didik kami mendapatkan raihan medali yang membanggakan begitu.
4: Wih mantap. Oke, berarti tidak pernah putus doa support dukungannya Pak ya.
6: Itu selalu berkaitan doa latihan yang disiplin.
4: Betul.
6: Itu yang yang paling utama.
4: Oke. Ya. Baik, luar biasa Bapak penjelasannya profesional selalu Pak ya. Tidak membedakan si anak dan atlet-atlet lainnya. Yeah. Saya ke Pak Sekum ini, Pak Meta Riawan selaku manajer tim atau Sekum MI Muay Thai gitu ya, Pak Meta ya. Muay Thai Buleleng. Nah, terkait dengan mempersiapkan atlet mungkin menuju kompetisi nasional, program latihan seperti apa yang menjadi prioritas tim ini, Pak? Karena manajer tim ya, Pak ya. Silakan Bapak.
5: Ya, jadi baik, terima kasih Bu Ayu dan juga pendengar Pro 1. Jadi terkait dengan persiapan kami di MI sendiri sudah berjalan, nah, jadi mengalir saja, namun itu tentunya terprogram. Nah berkaitan dengan Kejurnas, mungkin sedikit flashback ya terkait dengan Kejurnas. Boleh kita banggakan bahwasanya Buleleng hanya absen sekali di tahun 2025 kemarin untuk Kejurnas. Tapi dari seri 1, mungkin mengulas kembali bahwasanya Kejurnas seri 1 Muay Thai itu dilaksanakan di Bali, di Kuta dan juga Buleleng waktu itu mewakili Bali pertama kali meraih medali perunggu. Nah, jadi dari tahun ke tahun tentunya kami selalu mengikuti dan kami absen hanya di tahun 2025 kemarin karena persiapan porprov tentunya ada hal yang harus kami persiapkan begitu. Itu menandakan bahwasannya kesiapan kami di MI sendiri untuk meregenerasi atlet untuk berkontribusi menunjukkan diri di tingkat nasional itu pasti begitu. Jadi terkait dengan program kami selalu berkoordinasi bersama Bimpres, kemudian pengurus harian dan lain sebagainya bagaimana merancang. Kalau boleh dibanggakan bahwasanya mungkin kejurnas 2 tahun lagi kita sudah punya atlet saat ini. Tetapi masih perlu proses penempaan kembali. Namun sudah dipersiapkan begitu. Jadi semampu kami, kami akan berkontribusi terutama baik itu di tingkat nasional kemudian apalagi di daerah kan kami yang harus berperan aktif menandakan bahwasanya apa yang sudah diberikan support oleh pemerintah baik itu dari KONI kemudian Disdikpora sendiri sudah kami pertanggungjawabkan lewat berbicara prestasi. Nah, terkhusus untuk di Kejurnas 2026 ini, jadi tentunya kami menskemakan. Awalnya sekali kan kami tidak apa namanya pesimis seperti yang disampaikan Pak Gede Sudarmo tadi bahwasanya melihat potensi dan juga perkembangan Muay Thai saat ini sangat merata sekali. Jadi tidak lagi bisa berkata bahwasanya kabupaten ini kurang atau provinsi ini kurang, tapi merata sekali. Hampir dari seluruh provinsi di Indonesia itu sudah ada Muay Thai-nya. Dan itu sudah sangat berkembang. Nah, terbukti bahwasanya di Kejurnas IMC 2026 ini hampir 500 fighter ataupun atlet petarung yang turun. Itu yang membuat kami sempat pesimis, namun dengan optimisme tinggi kami dalam artian melihat peluang juga bagaimana proses yang sudah kami jalankan mungkin kami tetap jalankan dalam artian dalam proses untuk menuju kejuaraan apapun kami selalu melaksanakan training center atau pemusatan latihan di mana fungsi dari training center ini adalah kalau orang Bali menyamakan persepsi dan juga menyamakan energi kita. Jadi pelatih bisa memahami atletnya, kemudian atlet lebih banyak bisa memahami instruksi daripada pelatih itu sendiri. Karena ketika sudah di atas gelanggang atau di atas ring, yang hanya bisa membantu dirinya sendiri adalah dia sendiri.
4: Atlet
5: kami
4: sendiri,
5: hanya tidak bisa mengarahkan seperti Bayu kemarin itu. Kita tidak bisa mengarahkan karena apa? Mungkin dia terlalu konsentrasi dengan lawannya. Mungkin di saat istirahat kan beberapa detik saja bisa kita. Nah, di sanalah di fungsi training center itu antara pelatih dan juga atlet ini menyamakan persepsi bagaimana seharusnya. Di sanalah kita dari berbagai ranting ataupun dari berbagai klub yang kita punya itu kita gabungkan di sana menjadi satu kesatuan sehingga dengan waktu yang sangat relatif singkat untuk training centernya ini tentu kurang sebetulnya tetapi bagaimana proses pembinaan yang rutinitas ini berjalan itu yang perlu kita maksimalkan terutama. Kemudian terkait dengan hasil di EMC tentu ini akan menjadi tolak ukur kita ke depan bagaimana proses pembinaan kemudian program kerja yang sudah berjalan tentu menjadi sebuah evaluasi tersendiri. Terlebih kita di 2027 menjadi tuan rumah tentunya harapannya sukses prestasi dan juga sukses pelaksanaan gitu.
4: Okay, baik. Nah, Pak Meta, ini bagaimana selain kemampuan fisik dan teknik, tim membangun mental bertanding para atletnya ini seperti apa, Pak Meta?
5: Ya, tentu ini adalah salah satu hal yang terpenting ya, mental. Karena kalau berbicara masalah mental itu, kita tidak bisa bentuk secara instan dan juga itu adalah terbentuk lewat kebiasaan. Jadi lewat tekanan-tekanan. Mungkin tanpa di apa ya tanpa dirasakan secara langsung sebetulnya kita menekan dalam artian cuman caranya yang sudah terukur dari Bimpres Pak Bude ataupun Pak Gede Sudarmo punya trik sendiri untuk menekan bagaimana menciptakan suatu kondisi agar atlet ini bisa stres ya tidak hanya kita memanjakan atlet tetapi menciptakan suatu saat dia itu harus menciptakan sebuah kondisi stres. Karena apa? Di atas gelanggang, di atas ring, stres itu bisa lebih daripada tekanan itu. Ya begitu. Tetapi semua terukur. apapun itu tentunya sudah terukur, dan juga di sanalah sebelum atlet itu bertanding, mental ini sudah sangat-sangat ditempa, terutama masalah penurunan berat badan yang seperti dikatakan Bayu. Ini betul-betul menguras mental, betul-betul menguras mental di sana. Karena apa? Dengan kita tidak siap untuk mengatur diri kita sendiri, maka berat badan akan naik. Tiba-tiba ketika kita timbang tidak in ataupun tidak sesuai dengan kelasnya sendiri, dia akan diskualifikasi. Nah, di sanalah mentalnya diuji.
4: Yeah,
5: siap.
4: Yeah.

0: Salam Rahayu Muali.
1: Buleleng Jaya, mantap. Iya. Ya. Karena Panji Sakti ada.
2: Iya.
1: Jadi ya kalau saya bilang gudang meta galak bu ya. Gudang kok buok-buok. Gudang. Gudang diartikan positif.
3: Iya, Bu Leleng pabriknya
1: atlet, Pak. Mayoritas dan berkualitas.
3: Yeah. Jadi
1: bukan kuantitas. Tadi kan pesimis kuantitas, tapi kalau kualitas sudah mapan, kuantitas dimanapun tempur Bu Leleng harus bangkit dan maju dan sukses kan gitu. Jadi saya bangga dan sangat apa mendukung atlet-atlet yang sang juara baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kenapa demikian? Karena saya berjiwa atlet. Karena saya atlet. Ya, saya sepak bola bisa lari 400-800 dengan Yurip itu zamannya SMP Baktiase, saya SMA, saya pelari. Jadi saya tahu persis bahwa gimana kedisiplinan atlet dan timbul dari diri sendiri. Jangan karena ya syukur ini Pak Darmo punya anak, berdua-duanya nyambung, anak
2: bapak
1: berminat, bapaknya juga. Kalau bapaknya aja kepingin, tapi anak entah, tidak akan tercapai.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul,
1: saya sebagai atlet lebih besar dari keinginan kemauan saya menjadi atlet Porda ke POM juga Makassar. Nah jadi untuk Bu Leleng, saya melihat dari kondisi saya SMP SMA Bu Leleng ada apa ada SGO semua ikut Porda ke Bandung. Kalau sudah POPSI ke Bandung Bali, kalau sudah Bu Leleng tampil, wih, kesiapan di bumi Bali ini. Jadi sehingga itu Bu Leleng sudah diperhitungkan. Aman sing nguyut ya Bandungnya sing ada POPSI sehingga kita
2: baik.
1: Lawan kita itu Bandung. Nah untuk itulah saya mendukung dan tetap memberi support. Saya selalu melihat kalau orang tuanya sudah sukses, anaknya dibina dari rumah, dari mendidik di meja makan, tempat tidur sebelum berangkat masuk dan latihan, itu sudah ada bekal.
2: Seperti Yogi. Ya, Pak Narte, durasi ya, mohon maaf ya. Itu saja Bapak.
1: Sampaikan, sehingga Bu Leleng, jiwa pegang di dada kita adalah lambang Tugu Singa Ambara Raja. Sukses selalu.
0: Siap.
2: Ayu Rahayu Rahayu. Merdeka. Terima kasih Pak Narte Arianto. Mohon maaf karena durasi ya. Silakan langsung saja dijawab ini. Pak Meta.
3: Ya, baik, terima kasih Guru Narte seputaran Banyuning nampaknya Niki sekarang. Jadi sependapat bahwasanya kalau bicara atlet Bu Leleng, kami paling tidak suka disebut gudangnya atlet, tapi kami adalah pabriknya atlet. Itu menandakan bahwasanya Bu Leleng itu kalau pabrik itu pencipta atlet. Jadi kalau gudang itu ani buok-buok ditujangi
2: gitu. Iya, bekas-bekas gitu.
3: Si kanggo-kanggo disimpan di sana. Jadi kami tidak mau
2: itu.
3: Jadi Bu Leleng itu pabriknya atlet. Dan kemudian untuk terkait dengan pembinaan, tentu kami sependapat bahwasanya apapun itu profesionalisme tentu harus dikedepankan antara keluarga dan juga proses latihannya. Jadi porsinya sama, tekanannya juga sama, jadi tidak ada membedakan. Mungkin saja porsinya akan lebih, yang Pak Sudarmo dengan anaknya itu akan lebih. Secara tidak langsung beliau akan berkoordinasi di rumah, meskipun sambil makan pukulan kanan kengken, pukulan kiri kan seperti itu. Jadi posisinya akan lebih dia. Dan itulah keunggulannya dan juga harapannya nanti ini juga menjadi tauladan tersendiri bagi atlet-atlet yang lain.
2: Mungkin
3: ditambahkan.
2: Mungkin ada tambahan, Pak Gede?
0: Ya, saya kira cukuplah Pak. Pak Meta sudah jelas sekali.
2: Baik ya. Dan sebagai penutup Niki ya, karena waktunya sangat terbatas, mungkin Pak Meta saja sebagai penutup atau menyampaikan pesan mungkin kepada masyarakat Bu Leleng agar semakin memberikan dukungan ya kepada para atlet yang sedang berjuang gitu ya, membawa nama daerah ke tingkat nasional. Silakan Pak.
3: Ya baik, terima

0: kasih. Jadi mungkin penghujung acara harapan saya sih untuk generasi muda utamanya ya, Bu Leleng, tidak biar tidak hanya dikenal lewat sebutan saja Kota Petarung, tetapi anak-anak mudanya itu justru ke hal-hal negatif. Jadi harapan saya di mana anak-anak muda Bu Leleng ini bisa menyalurkan. Jadi tidak hanya Muay Thai, banyak sekali pilihan olahraga yang tentunya akan mengarahkan para generasi muda kita untuk ke arah positif, terutama di prestasi. Karena kenapa prestasi olahraga? Karena mungkin selain tamu kenegaraan, kita tahu bahwasanya bendera merah putih dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang lewat olahraga, kan begitu.
1: Betul.
0: Jadi Muay Thai salah satu pilihannya. Jadi yang seneng kontak body ataupun bertengkar gitu, mari salurkan, kami siap mewadahi para generasi muda Bu Leleng.
1: Mantap, memang perjuangan menuju prestasi nasional tentu bukan perjalanan yang singkat juga Pak Meta ya. Jadi di balik setiap pertandingan ada latihan panjang, disiplin, pengorbanan serta mental yang terus ditempa. Jadi para atlet Muay Thai tidak hanya berjuang untuk kemenangan pribadi, tetapi juga membawa harapan untuk mengharumkan nama daerah. Dukungan pelatih, manajemen, keluarga dan masyarakat ini menjadi bagian penting ya dalam perjalanan tersebut. Karena dari sebuah arena latihan sederhana bisa lahir atlet yang mampu berdiri di podium dan membawa nama Bu Leleng semakin dikenal di tingkat nasional. Semoga semangat dan perjuangan para atlet Muay Thai Bu Leleng terus terjaga. Jadi dari Bu Leleng mereka bisa mengejar mimpi yang lebih besar, bertanding dengan penuh keberanian, meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Tetap semangat terus ya untuk Kadek Bayu Suteja selaku atlet Muay Thai Bu Leleng. Dan terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Meta Riau selaku manajer tim atau sekum MI Bu Leleng, Pak Gede Sudarma selaku pelatih. Terima kasih atas support, dukungan dan kehadirannya di studio Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken terkait topik dari Bu Leleng mengejar juara nasional, mengulik perjuangan atlet Muay Thai. Demikian pendengar dialog interaktif hari ini di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Mayor Nengah Metra lahir di Desa Beratan 5 Mei 1902. Setelah menamatkan pendidikan HIS di Purworejo, Jawa Tengah, Mayor Metra diangkat menjadi guru HIS Singaraja tahun 1925. Setelah itu, Mayor Nengah Metra merupakan pimpinan Partai Indonesia Raya di Singaraja tahun 1930. Beliau bersama teman-temannya mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Surya Kanta. Di Mataram Lombok, Mayor Nengah Metra diangkat menjadi kepala sekolah HIS dan beliau juga menjadi penasehat Parindra. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membantu sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membentuk sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita di Mataram yang memiliki semboyan bersatu tujuan ke arah ketinggian martabat bangsa. Mayor Metra gugur saat memimpin pertempuran melawan Nika di Gintungan Selat Buleleng tahun 1946. Untuk mengenang jasa-jasa besar dari Mayor Metra, pemerintah daerah Buleleng memberikan beberapa penghargaan. Nama Mayor Nengah Metra dipakai untuk menamai lapangan olahraga di Kota Singaraja dan Jalan Raya Singaraja Sukasada, tepatnya dari Kelurahan Lilikundi hingga di Kelurahan Beratan. Dan yang terbaru adalah Tugu Triyuda Sakti yang berisi patung tiga pejuang asal Buleleng. Salah satunya merupakan Mayor Nengah Metra. Penghargaan lain yang diberikan oleh seorang veteran yang juga berasal dari Desa Beratan, Nima Dewitning, beliau menciptakan sebuah lagu sederhana yang berjudul Bapak Metra.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
6: Pro 1.

0: Om Swastiastu. Radu dedane para pamiarse, para pengoneng ring acar budaya RRI Singaraja. Kadibase makin titang wayan tam-tam hingga jagi ngentrang acara kesayangan dedane sudang lepet jukut undesa. Hingga sadie radane makin titang karauhan ring hingga fan utawi anggota paguyuban saking pedawa saking pedawa pi gulane paling terkenal gula pedawa inggih Pak Nyoman Dewantara pi dewa antar berarti Pak Nyoman Dewantara Pak Nyoman Dewantara di antara dewa wih. Pak Nyoman Dewantara, Taler Pak Putu selamat. Kadu biasa. Sedurungnya mang datang sab tiang, tiang ngaturang selamat berbahagia. Ring sawitran tiang ingin anggota SLJU. Ring Dane Bapak Jero Nyoman Rauh. Ring munduk gembong. Munduk gemong inggi pun kering Wanegiri deneng ragane banget bahagia inggi pun nyangkepang utawi ngantenang okane mugi-mugi pemarkiniannya makin arahayu kade pun ke harus sering dibi tiang pun boleh mereka dibi upacara enggih pun ke otonan lan mesangih makin ngelanturang upacara pawiwahan mugi-mugi harus pemargi upacara memargi antar malihe sang dampati maka kali sang matemu Semare maka kali inggih mangde angkep setunggun maurib rade perside digeles ngawet tuang santana inggih pun ke sane suputre doning sampun manuting inggih kadipatut ring sajroning upacara perkara inggih pun ke pengantenan inggih tiang angen bahasa ke pengantenan utawi penjangkepan dewaning yen mau wiwahe pautu bahasanya bestegah kan anike bahasa dewa ke perkawinan nganten penjangkepan ado sampun irage jahat mengkepare kadipun ke harus dan yang bos tegah pawi wahan ya. Makanya yang di kenten Arjuna wiwahe berarti ngantene ya Arjuna kadipun ke bahasa-bahasa sor cinggih bahasanya tuh itu bahasa yang keluhur ke dewa yang mungkin rahayu Pak Jero Nyoman Pak Jero Nyaman Rauh pun ke taler yang guru kacung mereka pui pui guru kacung dadi kene pengaman ni sekali Pak Nangasari rares kaki sinar makan sedang bege-bege ni ke keluarga dani Bapak Nyaman Rauh. Gesuk semua di bidang pun boleh bergabung ke sarang santi ring napi asal untuk gembong ring Wanegiri. Ini dedane mang de keran kesuenan rades kawit titang ring paputu demo waktu bukan kun napi ke
1: suedan.
0: Oh ini terus.
1: Ini suk semua untuk galah. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddhaya.

0: Padi.
1: Nemakin cari tayang radis. Wenten kepiran gatran kewentenannya ni ide sang Duryodana sang Guru Padi.

0: Iyan mungguin gatrannya nih sang Duryodana mengkeb yak diri kering dasar tukadew yak disane dahat pengung.
1: Amoter adalem
0: dahating suluk maulekan yak ditoyane dahating dalem kawentenannya nih.

makeduaning sampun cepet jenyanan idane wiyakti tan pertandingan.

0: saya.
1: Eh? Rumah segirang. Egar wiyakti maka samian sang Pandawa.

napi malih kewentenan ide sang warakodare wiyag bae jegirang mangubat abit wiyak ti ide.

0: Dahat mabiayukan mangruduk punike gamelane sami tambine kadi uyak di kerug suaranya nih. Wih, sukcemo Pak Budu. Duduk, duduk, duduk Pak Budu.
1: Pikir dia mengadu dumun ring kawasan di sepegadungan dumun. Senang dia niki pengelingsir di tiangnya. Guru Made Yastawa alias
0: Yastawa. Iya, katos.
1: Di rumah Pasak Mariade.
0: Pasak Mariade.
1: Beli mudana. Nah, niki tuan-tuan malik kelong sege makin niki.
0: Ih, long sege.
1: Bekak
0: lingsir di rumah ku pagah.
1: Ini aja niki beli jangan niki. Guru Made boleh dumugi sedang miar sayang.
0: Iya, rahayu sarang sami. Nah, talur pun niki ring ebi sampun hadir pun niki. Dane Pak Made dane. Nah, sane wentan ring kekeran rajang miar sayang rayu Pak Made taler semetone ring kedis niki bapak gede glebeg bapak gede glebeg bapak gede jineng
1: iku misangan
0: bawa gede jineng taler dane jero mangku jarot niki sawitran titiang angge santi sareng sami ngiring wut sayang mali pidan rawuh ke RRI tiang gage sayage nyantos nggih puniki Pak Jero mangku jarot taler Pak Gede Jineng nggih san makin durusang Pak Nyoman Dewantara makin ngingin durus Pak Nyoman
2: nggih sip sama makin.
0: Eh, jatuh. Enggak nak berkelas. Apa bukunya juga meting keban.
2: Aje, suk semua kata begalah di tiang. Tak cemaun sadono yang nonasak.
0: Dulu dulu. Dulu dulu. Yang Pak Jeman. Sami ya, sami belajar.
2: Yang mata. Sekarang
0: ini apa sih namanya? Ingat dulu, dulu.

Ritayang didiang raris mungguin kewenangan mahepatih mades raya matur ing sang sucide inggih inde kewenangan nidia karune kade asapun iki ratu sang sucide daging publik bagan tiang ngirang-ngang gustin tiang dia karuni uduh maman maman mahade seraya maman.

Munglin mungguing pideket mamane yang rasa yang tideng dahat mau tamu punike maman.

ngawi nang didang purun kada asapun ke ratu maman duaning sifat-sifat kebajangan didangnya adijek punikera manyelepin nyusupin dewek didang maman.

0: ini marep ngawi dua kemau tu. Wajuk pas kat si kengkeng sing sedang mengelak tu. Buat anak abersih sing mudah tu. Kewantan, wantah tunggal pun kemaman. Tan wenten paru kali nyane.
1: Habis.

Sanencen punika watah tunggal tan meparo kalih inggih punika beratane utawi agemane ane patut punika saratang.

0: shot you lucky.
1: Inggih punika wantah sadil laki niu yak diane patut ungsi patut sungkemin malihe belanin.

Uyaktinnya sang memperagayan, sang mempawakan dados anak istri, utawi dados anak leluh, punika uyakti. Sadil beratani pati beratani itu, doa nih patut sungkemin, malih kebelanin.

banget eling Radis Didiang ring ketatuane punika maman awinannya ngawit mangkin sampun didam medab-daban ajang melajahin

0: Inggih melajahkan satil lakine punike maman mangdenetan rewet di tiang wekasan rikale di tiang sampun wenten anak nggu kadi punike je maman mimi dewa ratu
1: semua niki takemawan mangkin di tiang langgala
0: inggih dur pak nyaman
1: salam dumun ajeng reng niki Kak Olala ring
0: Kak Olala nggih ring pedaweh
1: kan kalah ngiring ke RRI kita gitu, kaler
0: dulu
1: Ibu Janura ring Bangli
0: nggih mirengang Bu Adi ring Klungkung
1: Bu Adi kaler ring Klungkung
0: Bu Eka ring Batu Bulan
1: nggih kaler niki Pak Gerodak
0: Pak Gerodak
1: cajur ngiring munggah Pak Gerodak nggih
2: iki
0: wajan ana sing macepak saja nggih. Oh nggih yang tangga. Nggih suksema Pak Nyaman. Nggih ratu dedane ne makin duwene ngwentegala makin ditiang yagi ngunggahang semeton sane wenten ring puri ring jero swang-swang. Nggih budhe menawi Bu Eka, Ibu Adi, Ibu Janura, Nini Uban, Dibi dan Mersidaya nggak mugi-mugi makin Mersidaya. Dures semeton, Adik Sasa, Dures sirisan munggah nge.
3: Om
0: Swastiastu, Adi Carpa.
3: Iya. Entau nih Pak.
0: Oh saking kawan.
3: Dinget-dinget ya Pak.
0: Apa astawa ya?
3: Nggih. Nyaringin Pak ya.
0: Terus.
3: Nggih. Semoga jaya di udara niki SLJ.
0: Rahayu.

0: Woi, ada cara tam tam nih. Nggak Pak Dewantara, Pak Dewantara, Pak Ganda, Pak Sawo, tam tam lagi.
1: Silir nih ki, kenten nggih. Sinom napi orang nganis Pak.
0: Orang dan pelambangnya asalnya di.
1: Oh, kenten Pak Widisari nih Pak.
0: Oh, kenten. Widisari. Nggih. Make pengawit uyak di sang punika jaya purusa.

0: Enggih raduh. Sane dados panyungsungan pangebaktian titiang.
1: Saksat sangnya Surapati
0: Ian Titiang Rerehang Mungging sesaihan Palungguh Ratu Yakti jadi-jadi peragaian Sang Yang Werhaspati

Inggih, ini banini benin wiyak tipe dekat ring titiang. Sane merperagayan tambet malih jukul wiyak tiye.

0: Unik awinannya tanpa sana pun tiang kade oleg, kade men setate tiang puniki ingge suka rasanya ne nampi.
1: Ledang mali mani wakin
0: pinunati tiang mangde suece dalar palungo ratu inggih punike mani bakang paweweh ring titiang.

0: Nyih nayang, indik kajaten, idane punike.
1: Uku wesenu murti.
0: Jadi-jadi mau pergayaan Wisnu rikale punike ma narasti.
1: Lila dari wikrama
0: ledang raris ide matri wikrama
1: maka wakikang triloke
0: maka anggani dani punike wiyak di jagat tiga nih. Oh, jadinya dua.
1: Nah, jadi bagi sang yang nyapin, tidak bukan beten yang.
0: Oh, bah, benar beten jaga sih lah.
1: Beten yang nyapin, jadi orang isang kita.
0: Oh, jok tekang nyekel ya pasing.
1: Makin kan jalan kalah bos bunyi.
0: Dan lu pak geroda kan, ya. Ben mani kan latihan kon, yang ibi dane jero kelian santri ini.
1: Nih.
0: Pak Grodak mani bareng latihan.
1: Oh iya ngurukan gundangin.
0: Oke.
1: Si bolehnya ngurukan.
0: Nah mani mudah-mudahan sih yang ada kendala. Nah, mani bisa yang mereka.
1: Oh, paling lagi nyaringin malu nengok nge.
0: Oh nge. Nike kan persiapan angin tanggal 31 kan nike durus kocok mereka ke tajun siarannya.
1: Oh kintan.
0: Nggih nggih. Duru-duru Pak Gerodak. Nah, jage nyala duru semua.
1: Nggih. Cuma lek ten kepiala nggih Pak Ayan nggih.
0: Nggih nggih. Rahayu.
1: Oh, no segala niki Ibu Eka ring Bebe nggih, Bu Adi ring Tungkung, Pak Junura, Pak Swangke ring Sudadi Pak Nung nggih. Talor niki nene Basi, Meren niki telep Pak Pipit, Pak Nyoman Dewan Tare suksema Pak Nyoman.
0: Oh, niki ampun wonten di
1: studio. Pak Kudu suksema. Pak Manon, Kenten Pak Garing,
0: Pak Manon,
1: Pak Sandat, Pak Sembung, Pak Wayan Gumite.
0: Nggih.
1: Kenten Wayan,
0: Pak Doyok,
1: Sembung Pak
0: Doyok sane wenter ding Teje Kule.
1: Nggih, Bu Doyok saler Pak Doyok.
0: Nggih, sik cemu Pak Rodak. Nggih, taler puniki Ibu Lukartika. Ah wau munggah ring ada yang di ampur kewah kocap munggah nggih kade rebutan nggih rajang miarsa mugi rayu taler dewaji suparte ring Banjar dewayu dayu Wikartini mugi-mugi rahayu tur miarsayang sireh malih winrejang munggah Om Swastiastu. Om Swastiastu.

0: Nggih. Kadhe wiyakti wirosene makin satwa yang ditiang.
1: Meraja yema mati mati.
0: Dening kadiwirose wiyakti melaksana imsekarmo memati-mati.
1: Tuarenglah kena olah
0: di kadi asa punike wiyakti kadi tan wenten madwe pikayunan olah sasih rasa yang
1: ring sahanani emak
0: usir pamekasnya nering sarwa peranine sami
1: nyutang ke petangati
0: soane dados wiyakti idep wantah ngulurin tu idep padidian lah
1: biar bingung
0: dohat ke biar paran wiyakti keliput antuk manahe cadi bingung
1: lagas merejaya timpangan
0: jog sing kasantulan wiyakti to kadinyang kalen sawitre semeton anak lian
1: tuare ngitung bener
0: di benengan buka kitu tuare pesan sampun ngitungang nyake pelih nyake bener unduke
1: ngawi buo kue desami tambah buyar
0: ingi punike rade sane ngawenang semput libut wiyakti jantos daging-daging wedane sami wiyakti jogtan keadungin sempiar
1: Inggih
0: sik semua matur suwun. Semua Bu. Kenapa suarane Bu Adi?
1: Siangi
0: serah niki. Nah, boleh kupan ke Bu Adi?
1: Napi tiang pilek batu niki
0: Pak. Oh, kenten nggih, mugi-mugi cepet sembuh niki.
1: Ajen ring Bu Eka Bibi munggah mangke naler Bu Badung Uban.
0: Nggih.
1: Sampun poli munggah wonten jero gadung. Enten Pak Putu Wayang, enten Pak Nong, Pak Wayang Gorodang Sampun, Tanda Andumun, Bu Janura munggah mangkin.
0: Ini rayu Ibu Adi, mungkin cepat sembuh.
1: Ini rayu Pak Wayang, yang lu semua pamit, sinetian. Antuk Pramusan.
0: Om Santi, Santi Om. Ini malah sikit yang munggah lagi. Nah, sapu cire sana sapu cire munga Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak Yan.
0: Kayaknya ada jauh geso-gesonan nih WK.
2: Pak Yan, tiang Niki, Windu Niki.
0: Oh, Ibu Windu kanan. Radionya kenten cenikin deh.
2: Cenikin radionya kenten.
0: Nggih. Ada suara.
2: Nggih.
0: Areng dijirik Ibu Windu.
2: Iye. Pendampingnya Pak Mujane nih Pak ya.
0: Oh, Windu segar kita

0: Ibu putu tiang ini adik tumben nih munggah ya.
1: Kan ngidang-ngidang yang masuk nih ke paya.
0: Nge kalah den kan ini. Nge ibu putu durus makin saya pun merdayang.
1: Nge sup semua tuh kalah. Om Swastiastu, Om Awi Genamastu. Hati mulai irang.
0: Siapa mantuk nyane uyak desang nakule? Mau sana kantun wiyak di desang Prabu Salye aroma sengsek pikayunan idane deg-deg renyo.
1: Mare hari kupe mire nari suari
0: mekayunen alam-alam yak dikawen tenan itu sang merage prameswari ye
1: prihatin osa
0: sami dahat kasungsutan uyak dide lempor pun kemulisah
1: jong dik sang iku dan sakit wati ireng pati
0: boye jajere pikayunan ide areng penangkan pun ke sedane
1: sedang samarendra pejahat
0: iyan sampun pegantosan idane pun ke ngemasin pejak
1: halo halo
0: dahat yang ke alam malam itu durung wana uyak dide saling pitres nain
1: dume rawani lumir nar wate
0: mawinannya raris pa kuat rembes toye pengaksine dane membakah. Ih ampun becik ade bo windu.
1: Malih apa deng e?
0: Ampun do mu butuh. Niki karena galah e. Galah pun mepet ge. Kagak asik kidun.
1: Nggih, sukseme antuk galah.
0: Ibu butuh. Men Pak Windu ne jere segar Pak Windu.
1: Segar nih kampun, pelagane akan nangem kending sini ke tengi dadang mecelup.
0: Oh nge, benjangan kan yang didang di pertengahan waktu kan didang sarang kali. Niki ampun mekire telas waktu.
1: Oh nge, sukseme payah.
0: Ring Ibu Putu, Ibu Windu. Ini makin semeton didang muali ke studio niki. Ah dening mundike mang detan ngepang ele. Nah, makin Pak Nyoman Dewan Tari dumun. Dur sang kantun men tegalah. Kang yang apa de?
2: Iki yang ginai.
0: Ya niki. Oh nggih, dudus.

Doni ngerasa yang didang beli kantun wiak di kekeh sing dade bengkotang beli malih didang wuhin pungu kadi gaplengan mangkin

0: Dening rasa yang didang beli joh pan ngalih indik kasucian kebersihan jatene nak pak pisan jalan mulu tongos ni beli ya
1: ajelap alih.

0: kadinya lapar ada sebelinya tu nyorotang ada seketeng alas tu digenahi sana doh sawat beli. Wih, suk semua ring Pak Man Dewan Tareng ya. Yeah, ampun becek.
1: Iki salam dumun ring bapak cebul kelawan meme cebul
0: dumun ring ring pedawa.
1: Angge.
0: Ah, semua. Angge. Duru duru landurang Pak Udu.

Nggih, lurus ya pikayunan beli. Meni yen dinilah tadi dewek raga padidi sing tepuk indik suci ini tuh beli bersih tuh.

pasti ke sampun do ditu ditungusane joh totone tengah lase singil akar tepuk tu beli

Nge, ne mangkin penyewa tas di tiangu nih ayang dari beli yen ke pradin itu. Kayun-kayunin pindah-pindahang di tiang.

ini punika suci ini bersihi punika anak sing ya jod ini ada di tengah di kayu ini di manahir genahnya ini beli

0: na bulaka nan
1: pasti kedonyan lakar sang kepesan unduke tepuken bersih punike ke di tengah kelebutane gitu raja yang diang beli wih sajaan ngadir waduh patuh ya gini yang dikenai ragane bu suung kadang gue di bulpes melalui bejok jok sepi jok sing ada tawa gak ane anak ngeliwat sing tepuk ban gitu mah
2: sing fokus
1: sing fokus karena irage bu suung kenuene ane dade angon kena-kenahan mina kadenya ne gegelan ne sing ade ditulat ne nah njok biar kemasuk sok ade njok suwung inge megonyakan ke semeton inge ratu dadane deneng ke bande adu galah ampurayang rawari kedumone iring ditiang mejanten sampun ake sampun ditiang lebih antuk maturatur utawi nagingin pun ki ledengang raris ngampurayang sukcemet ala ditiang pembekas ring bapak nyaman dewantara sampun saking doh dikit saking pendawu sampun persida rawu kairat benjangan waline malih talar pak putus selamat inge ring cemeton sana sampun sedemunga pak gerodang inge pun ke pak nyaman antara benar ada sapin ada tengah-tengah rades ibu pak nyaman astawa ibu adi taler ibu windu segara punike ring bungkulan wigwe benjang mercidayang malimuga suk semua inge ratu dedane jake sindep titang tukar terang para mesane Om Santi Santi San

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Presiden 2029 jika program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search dengan memasukkan gambar yang beredar, hasilnya tidak menemukan informasi valid. Presiden Prabowo mengatakan menolak maju pada Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan. Mengutip dari Kompas TV berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama. Dalam acara penutupan Kongres 4 Tunas Indonesia Raya pada 17 Mei 2025, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika MBG dihentikan adalah hoax. Hingga 19 Agustus 2026 tidak ditemukan pernyataan tersebut. Informasi ini salah satu kutip dari komdiki.co.id dengan judul hoax Presiden Prabowo tidak akan maju Pilpres 2029 jika MBG dihentikan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di di Singaraja siang ini di edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Semoga hal-hal baik menyertai kita semua. Semoga segala aktivitasnya dilancarkan hingga tuntas ya pendengar. Mungkin yang hari ini atau waktu ini lagi mau bingung ya, mau istirahat, mau makan apa gitu. Semoga segera menemukan apa yang ingin dimakan menjelang istirahat nanti, yang mungkin pukul 12 biasanya para yang lagi beraktivitas, lagi beristirahat. Dan sambil menemani waktu istirahatnya pendengar juga, Salsa akan berbagi informasi mengenai perbedaan yang harus jadi kekuatan untuk kerukunan pendengar. Dimana dikutip dari rri.co.id, keberagaman itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Buleleng yang memiliki beragam agama dan keyakinan. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, apalagi memicu konflik. Justru perbedaan harus bisa menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dan membangun kehidupan yang rukun serta damai. Di mana pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng I. Gede Sumarawan menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah maupun lembaga keagamaan, tetapi seluruh masyarakat memiliki peran dalam menciptakan suasana kehidupan yang harmonis. Menurutnya, kerukunan juga tidak cukup hanya melalui aturan atau imbauan. Kerukunan perlu terus dirawat melalui komunikasi, pembinaan, kesadaran untuk menghargai perbedaan. Kementerian Agama Buleleng mendorong peran penyuluh agama dari berbagai lintas agama untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Dan I. Gede Sumarawan mengibaratkan kerukunan seperti rumah yang indah dan bersih. Rumah akan tetap nyaman jika terus dijaga dan dirawat. Begitu pula kerukunan membutuhkan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat agar tetap terjaga. Karena itu pendengar, mari jadikan keberagaman bukan sebagai jarak, melainkan jembatan untuk saling mengenal, menghormati, dan menguatkan. Dengan kerukunan yang terjaga, Buleleng dapat terus menjadi ruang hidup yang aman, nyaman, damai, dan harmonis bagi seluruh masyarakat.

Pernah gak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita berbincang tentang pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan, kali ini kita beralih pada informasi tentang bagaimana keberagaman budaya juga menjadi kekuatan yang perlu kita rawat bersama. Salah satunya datang dari Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, di mana pendengar dikutip dari rri.co.id, seni lukisan kaca atau wayang kaca Nagasepaha kembali mendapat perhatian melalui program pusaka yang digagas oleh Universitas Pendidikan Ganesha bersama Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Program ini kini memasuki tahun kedua dengan fokus memperkuat usaha sekaligus menjaga keberlanjutan seni tradisional tersebut. Pendampingan tidak hanya menyasar peningkatan kualitas karya dan pemasaran, para perajin juga didorong melakukan diservifikasi produk, menerapkan standar produksi dan pengendalian mutu, memanfaatkan teknologi tepat guna hingga memperluas jaringan distribusi dan pemasaran. Namun, ada satu tantangan penting yang juga menjadi perhatian, yaitu regenerasi perajin. Sebab sebuah warisan budaya tidak cukup hanya disimpan atau dikenang. Harus ada generasi yang mau belajar, berkarya, dan meneruskannya. Karena itu, pendengar, pengembangan lukisan kaca Nagasepaha itu bukan sekadar menjaga sebuah karya seni, tetapi juga menjaga identitas desa, membuka peluang ekonomi sekaligus memastikan pengetahuan dan keterampilan tradisional tetap hidup di tengah perubahan zaman. Nah, inilah pendengar Pro 1 dari Semangat Kita Indonesia, berbeda budaya, berbeda tradisi, berbeda cara berkarya, tetapi memiliki tujuan yang sama, menjaga kekayaan Indonesia agar tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena Indonesia kuat bukan karena kita seragam, tetapi karena kita mampu merawat keberagaman sebagai kekuatan bersama.

0: Malam di Ujung Dunia, karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang mengajak pembaca memasuki dunia penuh misteri dan keajaiban. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang mendalam melalui perpaduan antara realisme magis dan eksplorasi tema-tema eksistensial. Mengisahkan sebuah malam yang memengaruhi berbagai karakter yang berbeda di ambang batas antara kenyataan dan fantasi, Malam di Ujung Dunia menampilkan latar belakang dunia yang nyaris di ujung. Kurniawan menyajikan narasi memikat tentang pencarian identitas, konflik batin dan refleksi mengenai makna kehidupan dan kematian. Kisah ini menampilkan karakter-karakter yang terlibat dalam perjalanan introspektif yang penuh simbolisme. Kelebihan utama buku ini terletak pada gaya penulisan Eka Kurniawan yang puitis dan narasi yang imersif. Penggunaan bahasa metaforis dan kaya detail menciptakan atmosfer magis yang menghidupkan cerita. Tema besar seperti pencarian identitas dan keterhubungan antara individu dan masyarakat diangkat dengan cara yang menggugah pemikiran. Karakter-karakter dalam buku ini dikembangkan dengan kompleks dan mendalam, membuat pembaca merasa terhubung secara emosional dengan perjalanan mereka. Kurniawan juga berhasil menciptakan sebuah dunia yang unik dan memikat dengan perpaduan antara realisme dan elemen magis yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengundang refleksi mendalam. Meskipun demikian, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa struktur cerita yang tidak linier dan elemen magis yang mendalam bisa menjadi tantangan untuk diikuti, terutama bagi mereka yang lebih menyukai narasi yang lebih langsung. Selain itu, latar yang fantastis dan simbolis bisa terasa abstrak bagi beberapa pembaca yang mungkin menginginkan lebih banyak konteks atau penjelasan dalam cerita. Secara keseluruhan, Malam di Ujung Dunia adalah sebuah karya sastra yang menawan dan menantang, cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang memadukan realisme magis dengan eksplorasi tema-tema mendalam. Dengan gaya penulisan yang khas dan pengembangan karakter yang kuat, Eka Kurniawan menghadirkan sebuah novel yang tidak hanya menghibur, tetapi juga merangsang pemikiran. Buku ini merupakan tambahan berharga bagi Perpustakaan Sastra Indonesia Kontemporer dan layak dibaca bagi siapa saja yang tertarik dengan karya yang penuh dengan makna dan keindahan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau sebelumnya kita berbicara tentang pentingnya menjaga keberagaman dan melestarikan budaya, kali ini kita beralih ke informasi bagaimana pendidikan juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di mana pendengar, dikutip dari rri.co.id, tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Pendidikan Ganesha atau UNDIKSA bekerjasama dengan Universitas Udayana memberikan pelatihan kepada guru bimbingan dan konseling atau BK di Bali. Program ini diarahkan untuk memperkuat layanan konseling berbasis teknologi, terutama dalam menghadapi tantangan kesehatan mental dan kejenuhan akademik atau burnout pada siswa di era digital. Pelatihan yang diberikan salah satunya adalah konseling digital berbasis mindfulness kognitif behavioral atau MCB. Pendekatan ini memadukan teknik pengelolaan emosi melalui mindfulness dengan upaya membangun pola pikir yang lebih rasional. Menariknya, pendekatan tersebut juga diselaraskan dengan nilai kearifan lokal Trihita Karana. Untuk mendukung layanan tersebut, tim juga menyerahkan smart panel custom berukuran 75 inci kepada ABKIN Provinsi Bali. Perangkat ini dapat dimanfaatkan untuk psikoedukasi multimedia, asesmen kebahagiaan belajar, hingga supervisi klinis secara virtual. Dan pendengar Pro 1, program ini juga diperkuat dengan pembentukan community of practice di 9 kabupaten dan kota se-Bali yang melibatkan 236 guru BK untuk saling berbagi praktik baik dalam menghadapi siswa. Nah, pendengar Pro 1, inilah wajah pendidikan yang terus bergerak mengikuti zaman. Teknologi dimanfaatkan bukan mengganti peran manusia, tetapi justru memperkuat pendampingan, kepedulian, dan kualitas pendidikan. Dan dari Bali kita belajar bahwa kita Indonesia adalah bangsa yang terus tumbuh dengan memadukan kemajuan teknologi, pendidikan, dan kearifan lokal. Karena Indonesia maju bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga tentang manusia yang semakin peduli.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11, namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi, di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Bupati Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru

0: Dari sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat tadi mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tangkai resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantun tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sani makin ngiring piar sayang tembang selanturnya nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, sari berita. Polres Buleleng mulai mengembangkan penanaman bawang putih di lahan seluas 25 area sebagai upaya meningkatkan produksi lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng I. Gede Sumarawan mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kerukunan umat beragama. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 20 Agustus 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor masih menjadi tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan. Di Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng mulai mengembangkan penanaman bawang putih di lahan seluas 25 are sebagai upaya meningkatkan produksi lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, satu, komoditi bawang putih itu stoknya selalu tersedia yang pertama. Yang kedua,
3: ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor masih sangat tinggi. Kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun belum sebanding dengan produksi dalam negeri yang hanya berkisar 34 ribu hingga 40 ribu ton. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam gerakan penanaman bawang putih serentak yang digelar di 17 provinsi. Di Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng mengambil bagian dengan mengembangkan lahan sekitar 25 are di Subak Paitan, Banjar Dinas Sangborni, Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan. Penanaman ini menjadi bagian dari dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan produksi bawang putih dalam negeri. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan keterlibatan Polres Buleleng difokuskan pada pengembangan komunitas bawang putih di tingkat daerah.
2: Kita melaksanakan kegiatan penanaman bawang putih dalam rangka mendukung swasembada pangan yang merupakan program pemerintah yang diusung Polri. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat mencapai apa yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal swasembada pangan dengan komoditi bawang putih.
3: Lahan yang digunakan merupakan milik Made Sukrawan dengan luas kurang lebih 25 are. Pada tahap awal, lahan tersebut ditanami sekitar 200 kg bibit bawang putih varietas lumbu hijau dengan pupuk dasar NPK Mutiara. Dengan pola budidaya tersebut, bawang putih diperkirakan dapat dipanen dalam waktu sekitar 3 bulan. Di lahan seluas 25 are, hasil produksi diproyeksikan mencapai 2 hingga 3 ton apabila pertumbuhan tanaman sesuai dengan target. Namun pengembangan tersebut belum akan berhenti pada lahan yang ada saat ini. Polres Buleleng masih mencari lokasi lain yang berpotensi dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Buleleng.
2: Sementara kita mempersiapkan 25 are di awal, namun ini akan berjalan dan berkembang terus karena kesulitan kita pertama adalah penentuan lahan dan harus mencari lahan-lahan geografis yang cocok di bawang putih. Sementara di Polres Buleleng, setelah kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dari Pemda, rekan di DPR juga, bahwa kita akan mencoba terus meningkatkan potensi lahan untuk ditanami. Dan sementara untuk di awal, karena waktunya mepet untuk memulai tanam, kita coba di lahan 25 are terlebih dahulu.
3: Gerakan penanaman bawang putih di Buleleng digelar bersamaan dengan agenda nasional di 17 provinsi yang dipusatkan di Sembalun Lombok Timur NTB. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi dalam negeri, mengingat kebutuhan nasional mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 34 hingga 40 ribu ton, sehingga ketergantungan impor masih 90 hingga 95%. Di Buleleng, penanaman melibatkan Polres Buleleng, Subak Paitan, pemilik lahan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Selain meningkatkan ketersediaan bawang putih, pengembangan komoditas ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani serta memperluas lahan penanaman di Buleleng.
2: Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, satu, komoditi bawang putih itu stoknya selalu tersedia yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada khususnya di wilayah Buleleng terlebih dahulu. Dan yang ketiga, tentunya ini bisa meningkatkan perekonomian yang ada termasuk kepada rekan-rekan kelompok tani yang melaksanakan penanaman.
3: Pengembangan lahan bawang putih di Pakisan menjadi langkah awal Polres Buleleng dalam mendukung program swasembada pangan dari tingkat lokal. Jika pola kerjasama dan budidaya tersebut dapat diperluas ke lahan potensial lainnya, kontribusi Buleleng terhadap peningkatan produksi bawang putih dalam negeri diharapkan semakin besar. Reporter Sukasa Bratawinang melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster mendukung gerakan serentak penanaman bawang putih untuk memperkuat swasembada pangan. Pengembangan akan dilakukan secara bertahap mulai September.
4: Gubernur Bali Wayan Koster mendukung gerakan penanaman bawang putih yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti secara langsung aksi penanaman bawang putih serentak di Banjar Klodan Tampak Siring Gianyar kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan gerakan penanaman bawang putih yang dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan diikuti melalui Zoom. Terkait dengan kebutuhan bawang putih, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada menjelaskan, Bali selama ini masih menghadapi kekurangan pasokan bawang putih. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tahun ini Bali mendapat bantuan pengembangan bawang putih dari pemerintah pusat seluas 125 hektar.
5: Jadi tahun ini rencananya kita mendapat bantuan dari pusat seluas 125 hektar untuk penanaman bawang putih. Untuk reguler kita sudah melakukan penanaman seluas 10 hektar untuk di Bali. Jadi nanti 125 plus 10 hektar itulah pengembangan bawang putih kita di Bali.
4: Iwayan Sunada menjelaskan pengembangan ini secara bertahap mampu memenuhi kebutuhan bawang putih sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
5: Mudah-mudahan nanti dengan program lagi untuk kekurangan bawang putih di Bali bisa teratasi.
4: Kadis Sunada mengatakan pengembangan akan dilakukan secara bertahap mulai September. Upaya ini dinilai penting mengingat kebutuhan bawang putih di Bali mencapai sekitar 13.000 ton per tahun. Dengan dukungan pemerintah pusat dan pengembangan lahan secara bertahap, produksi bawang putih di Bali diharapkan terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih mandiri. Dukungan terhadap pengembangan bawang putih menjadi bagian dari langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis agar kebutuhan masyarakat semakin banyak dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Igede Sumarawan mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kerukunan umat beragama, bukan sebagai alasan untuk saling meniadakan.
6: Kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling...
3: Keberagaman agama di Kabupaten Buleleng dinilai perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengajak masyarakat terus menjaga dan merawat kerukunan di tengah perbedaan. Menurutnya perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan saling menghargai. Kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga keagamaan, tetapi membutuhkan kesadaran dan peran seluruh masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan menegaskan perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menangkapi dan menciptakan kehidupan yang harmonis.
6: Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling meniadakan di antara kita, tapi berbeda itu mari kita saling melengkapi. Sehingga itu menjadi lebih bagus lagi.
3: Menurut Sumarawan, kerukunan juga tidak cukup hanya dibangun melalui aturan maupun himbauan. Kerukunan harus dirawat secara berkelanjutan melalui komunikasi, pembinaan, serta kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan. Upaya tersebut menjadi penting agar potensi gangguan maupun konflik yang muncul akibat perbedaan dapat dicegah sejak dini. Ia mengibaratkan kerukunan umat beragama seperti sebuah rumah yang indah dan bersih. Rumah tersebut akan tetap nyaman apabila pemiliknya terus menjaga dan merawatnya. Sementara jika dibiarkan tanpa perhatian, maka perlahan akan akan menjadi kotor dan tidak terawat. Analogi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan juga membutuhkan kepedulian seluruh pihak agar tetap terjaga. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendorong penyuluh lintas agama memberikan pembinaan untuk memperkuat kerukunan. Sumarawan menegaskan perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Kerukunan dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Pendengar, tokoh adat dan agama di Bali menegaskan pentingnya menjaga kerukunan serta menghormati keberagaman di tengah masyarakat. Sikap saling menghargai dan tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan dinilai menjadi kunci mewujudkan Bali yang damai dan bebas rasisme.
7: Kalau mau pondasi itu menjadi kuat, gitu, pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
8: Bali dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tokoh adat dan agama di Bali mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan fakta tanpa membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Manggala Pasikan Pecalang Kabupaten Klungkung Putu Yudi Pasekusuma kepada RRI kemarin mengatakan masyarakat Bali sejak dahulu hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang. Menurutnya, kehidupan sosial di Bali menunjukkan sikap terbuka dan saling menghormati antar umat.
9: Bali ini kan sudah dari zaman kerajaan ya, kita antara umat Hindu dan non-Hindu itu hidup berdampingan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Ya oknum lah, ada 1-2 orang mungkin yang tidak mengerti dengan budaya kami. Justru kita sangat welcome dengan orang luar.
8: Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN Kabupaten Klungkung, Widianto Putra mengajak seluruh umat dan etnis untuk saling merangkul serta menjaga persatuan. Ia menilai isu rasisme tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik.
10: Kita harus merangkul seluruh umat dan etnis, dan tidak ada lagi modelnya dicampur adukan dengan adu domba. Kita harus NKRI dan bersatu padu.
8: Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuso menegaskan keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap persoalan menurutnya harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan latar belakang suku, agama maupun daerah asal.
7: Bahwa Nusantara ini terbangun fondasi yang terkuat itu adalah keberagaman. Gitu. Artinya bahwa dengan menghargai keberagaman itu berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rasis itu tidak, sangat minim dan tidak ada gitu. Harusnya kalau mau pondasi itu menjadi kuat gitu, pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
8: Kerukunan dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci menjaga Bali tetap aman dan damai. Penyelesaian setiap persoalan diharapkan berpegang pada fakta serta tidak memperuncing perbedaan identitas di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Keindahan bunga tunjung ungu kini hadir dalam balutan kain tenun khas Buleleng. Dekra Nasda Kabupaten Buleleng meluncurkan Ende Tunjung Ungu sebagai upaya melestarikan wastra lokal sekaligus mendorong inovasi agar mampu mengikuti perkembangan dunia fashion dan semakin diminati generasi muda.
3: Askara Wastra Tunjung Ungu, semua persembahan dari Dekra Nasda Kabupaten Buleleng.
4: Keindahan bunga teratai ungu kini hadir dalam balutan kain tenun khas Buleleng. Ende Tunjung Ungu diperkenalkan melalui peragaan busana bertema Askara Wastra Tunjung Ungu di panggung utama Buleleng Festival 2026. Motif bunga tunjung ungu dituangkan dalam karya tenun Ende dengan tampilan lebih modern, elegan, dan penuh karakter melalui rancangan para desainer Buleleng. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sujidra mengatakan, peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus menjaga dan mengembangkan wastra lokal. Tenun endek motif tunjung ungu diharapkan semakin dikenal, dicintai, serta mampu mengikuti perkembangan tren fashion masa kini.
3: Askara Wastra Tunjung Ungu, semua persembahan dari Dekra Nasda Kabupaten Buleleng yang menghadirkan keindahan para desainer Buleleng dengan motif tunjung ungu melalui kreativitas Dekra Nasda beserta para desainer. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan bagaimana tenun endek motif tunjung ungu hadir dalam wajah yang lebih modern, elegan, dan penuh karakter. Tunjung ungu menjadi inspirasi yang diterjemahkan ke dalam berbagai rancangan bersama karya kreatif para desainer.
4: Selain melestarikan warisan budaya, pengembangan motif endek tunjung ungu juga diharapkan memperkuat ekosistem industri kreatif Buleleng. Kolaborasi antara Dekra Nasda, perajin, dan desainer menjadi upaya membuka ruang lebih luas bagi produk lokal untuk berkembang. Nyonya Wardani Sujidra mengatakan masyarakat untuk bangga menggunakan wastra dan produk lokal Buleleng. Menurutnya, mencintai karya lokal tidak hanya berarti menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi perajin dan pelaku usaha.
3: Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Dekra Nasda Kabupaten Buleleng untuk terus mendorong pelestarian dan pengembangan wastra lokal, khususnya tenun endek motif tunjung ungu, agar semakin dikenal dan mampu berkembang mengikuti tren fashion masa kini. Dalam kesempatan ini, kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dari para pengrajin tenun, para desainer Buleleng yang telah menuangkan kreativitasnya dalam karya-karya yang akan kita saksikan malam ini.
4: Melalui Buleleng Festival 2026, kain tenun khas Buleleng diharapkan semakin dekat dengan masyarakat, generasi muda, wisatawan, hingga mendapat tempat lebih luas dalam perkembangan dunia fashion. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Bali Iwayan Koster mengapresiasi semangat generasi muda Buleleng dalam melestarikan seni dan budaya Bali melalui penampilan pada pembukaan Buleleng Festival 2026. Koster menilai keterlibatan anak muda menjadi bukti nyata regenerasi budaya sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat pembinaan sanggar dan komunitas seni.
5: Kalau kita sudah melihat anak-anak muda kita begini semangatnya berseni, Berseni budaya.
6: Gubernur Bali Iwayan Koster mengapresiasi semangat generasi muda Buleleng dalam menampilkan dan melestarikan seni budaya Bali saat pembukaan Buleleng Festival 2026. Menurutnya keterlibatan anak muda menunjukkan regenerasi budaya terus berjalan dan perlu didukung secara berkelanjutan. Koster meminta Pemkab Buleleng segera mengajukan kebutuhan pembinaan bagi sanggar dan komunitas seni. Dukungan anggaran melalui perubahan anggaran akan diarahkan untuk memperkuat pembinaan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda mengembangkan kreativitas seni dan budaya.
5: Nanti di perubahan ini akan tetap bantu dengan anggaran pembinaan. Tolong segera ajukan Pak Bupati ini semuanya. Ini luar biasa nih. Duh, cerah sekali. Pak Bupati, sangar apa aja nih? Waduh, ini anak-anak muda ini. Tepuk tangan untuk anak-anak muda kita. Wih.
6: Gubernur Koster menilai semangat generasi muda Buleleng dalam berkesenian menunjukkan budaya Bali masih kuat di tengah masyarakat. Menurutnya keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Bali melalui pembinaan yang konsisten. Ia menegaskan budaya tidak akan mati selama terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Maka betul kata Bung Karno, budaya tidak akan pernah mati. Karena budaya adalah jiwa kehidupan kita. Budaya adalah nafas kehidupan masyarakat Bali. Harus kita jaga dengan konsisten dan serius sepanjang masa.
6: Iwayan Koster berharap semangat berkesenian anak muda Buleleng terus berkembang melalui sanggar, komunitas, dan ruang budaya. Buleleng Festival 2026 menjadi wadah kreativitas sekaligus regenerasi seni untuk menjaga keberlangsungan budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum Kementerian Hukum Wilayah Bali memperkuat pelayanan hukum yang berdampak. Tidak hanya melalui bantuan hukum, tetapi juga dengan memperkuat perlindungan kekayaan intelektual dan kearifan lokal.
7: Kementerian Hukum siap mengayomi dan siap melindungi secara hukum.
8: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum Kanwil Kemenkum Bali memperkuat transformasi pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak nyata. Mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak, Kemenkum Bali menegaskan komitmen menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pos bantuan hukum, perlindungan kekayaan intelektual serta berbagai inovasi pelayanan. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, EM Nurmanah mengatakan, untuk memperkuat perlindungan tersebut, Kemenkum Bali menghadirkan Galeri Sangagumi Bali sebagai ruang edukasi dan kolaborasi kekayaan intelektual komunal. Inovasi tersebut juga didukung penyajian informasi secara digital agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan dan perlindungan karya.
7: Kami membuka galeri ini dalam rangka menindaklanjuti di mana kenaikan permohonan kekayaan intelektual Bali dan potensi-potensi karya-karya luhur dari Bali, baik budaya, tradisi, seni, dan kearifan lokal yang sangat luar biasa ini wajib kami tindak lanjuti. Kementerian Hukum siap mengayomi dan siap melindungi secara hukum.
8: EM Nurmana menambahkan, di sektor kekayaan intelektual, hingga 18 Agustus 2026, tercatat 8.871 permohonan atau meningkat 34,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kemenkum Bali juga mencatat 46 permohonan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari upaya melindungi warisan budaya dan kearifan lokal Bali.
7: Jumlah kekayaan intelektual dibanding tahun 2025 sebesar 6.607, di tahun ini per tanggal yang sama 18 Agustus ini mencapai 8.871. Jadi signifikan sekali kenaikannya.
8: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 juga diisi pemberian penghargaan kepada pegawai dan mitra kerja serta penyerahan sertifikat hak cipta dan kekayaan intelektual komunal. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kerjasama bersama sejumlah lembaga untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum terpadu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, hepatitis B dan C menjadi jenis hepatitis yang perlu diwaspadai karena dapat berkembang secara kronis tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Masyarakat diimbau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memahami faktor resiko penularannya.
9: Semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor.
4: Hepatitis B dan C dapat menjadi penyakit kronis yang berkembang tanpa gejala hingga menimbulkan kerusakan serius pada hati. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Made Widyastike, mengatakan hepatitis kerap disebut silent disease karena infeksi dapat tidak terdeteksi dalam waktu lama. Ia menjelaskan hepatitis B dan C yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Karena itu, masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti tenaga kesehatan, ibu hamil, pengguna jarum suntik, maupun mereka yang pernah menerima transfusi darah sebelum tahun 1992, disarankan melakukan pemeriksaan.
9: Jadi tujuannya juga hari ini saya ingin menyampaikan awareness tersebut bahwa semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor risiko yang lebih tinggi, misalnya ibu hamil, tenaga kesehatan, orang yang sering menggunakan jarum suntik, atau orang yang pernah transfusi darah sebelum tahun 1992, katanya itu berisiko. Dan orang-orang yang sekarang pun jika ingin memeriksakan itu melalui pemeriksaan darah yang kita sebut, kalau tidak ada gejala namanya medical check up, kan? Periksalah pemeriksaan-pemeriksaan yang menyangkut adanya virus hepatitis B dan C di tubuh kita.
4: Selain pemeriksaan, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, menjaga keamanan saat menangani luka, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Khusus hepatitis B, imunisasi juga dinilai efektif sebagai upaya perlindungan. Dr. Made Widyastike menegaskan hepatitis C dapat disembuhkan dengan obat antivirus, sedangkan hepatitis B dapat dikendalikan untuk menekan perkembangan virus dan mencegah komplikasi. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan hati dengan mengurangi konsumsi alkohol, tidak sembarangan mengonsumsi obat, serta mengendalikan berat badan, kolesterol, dan diabetes.
9: Itu yang kita cegah. Kalau tidak diobati, tidak minum obat antivirus pada hepatitis B, maka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan berkembang menjadi sirosis, meninggal. Itu namanya silent killer, tapi bisa dicegah. Siapa duluan, kita yang tahu duluan, kita yang kendalikan virusnya.
4: Baik. Begitu. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini dengan mengenali faktor risiko, melakukan pemeriksaan, dan menerapkan pola hidup sehat. Dampak serius hepatitis terhadap kesehatan hati dapat dicegah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
10: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kak Brian. Halo, selamat siang Kak Brian.
11: Halo, selamat siang.
2: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait info cuaca hari ini?
11: Baik, selamat siang para pendengar RRI. Berikut adalah update perakiraan cuaca untuk siang hari ini untuk wilayah Singaraja, Jemberana, dan sekitarnya. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara di perairan selatan berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada akan adanya potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Brian atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
10: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3.

Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: I like Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM, RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Memasuki sesi mendangdutan, kita siang hari ini bergoyang bersama di Pro 1 RRI Singaraja bersama Salsa tentunya. Pendengar, mari bergabung. Salsa tunggu di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan tadi juga di awal sudah dibuka oleh

0: Kunci langsung.
1: Iya, menjadi penelpon pertama kita nih Bu Janura nge. Bu Janura?
0: Iya, yang penting sehat, segar-ugar, bisa bersuara
1: sehat,
0: dengan
1: Nabi
0: Salsaku yang cantik.
1: Nge, Bu Janura, mau lagu apa nih siang hari ini?
0: Lagunya Aku Rindu Padamu.
1: Aduh, Salsa juga rindu tuh sama Bu Janura nih ya.
0: Benar, ingin bersuara walaupun tidak di udara, aja di darat oke.
1: Siap Bu Janura. Aku Rindu Padamu dari Elvi Sukaisi. Siap Bu Janura, ditunggu lagunya. Salam-salamnya Bu.
0: Ya, salam-salamnya sedikit ya. Biar di teman-teman biar bisa lembari, hari bete, hari tegal ya, hari semeru.
1: Nge.
0: Nge dini ya, ya Mbak Pipit ke sedang sekarang
1: hari Kamis.
0: Ini masa di kantin ya.
1: Nggih.
0: Iya. Selamat semoga laris Mbak Pipit ke sama Bu Ari mungkin di kantin ya. Buat Bu Mini, buat Tajeriana ya. Buat Bu Bunga Plasti, Bu Ketut Tidak Jakula ya. Buat Pak Mangku di bawah, Mangku Liarsa juga, Mangku Wangso, Mak Dharma Wangso juga ya. Okay. Buat Pak Nyomat Nasawa, Peka Olala juga ya. Okay. Juga Pak Dewantara juga ya. Semua-semuanya para pecinta goyang dangdut, silakan masuk, sudah ditunggu sama Nasalsa di studio. Oke, terima kasih sudah dengar lagunya.
1: Terima kasih kembali Bu Janura sudah bergabung siang hari ini, nggih Bu. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Dadah. Terima kasih Bu Janura, ditunggu lagunya nggih, Aku Rindu Padamu dari Elvi Sukaisi, sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa lanjut ke penelpon kedua kita nggih. Setelah tadi di WhatsApp, Salsa beralih ke 24644. Selamat siang mendangdutan, dengan siapa nih?
2: Halo, selamat siang mendangdutan.
1: Selamat siang, Bu Kartini nggih. Nggih, dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Tadi ada suaranya kok tiba-tiba hilang ya? Halo? Selamat siang. Ya, sepertinya kayaknya jaringannya hilang nih, nggih Bu Kartini, nggih Niki tadi nggih. Halo Ibu, nggak ada suaranya tuh Ibu. Nanti bisa dicoba kembali nggih Bu. Nggih. Salsa sapa penelpon selanjutnya di 2464 tempat kembali. Semoga ini bisa bergabung kembali nggih. Selamat siang, mendangdutan. Halo? Halo, selamat siang. Kenapa tidak ada suaranya nggih Niki nggih? Halo? Nggih, mungkin karena ada gangguan atau gimana nih, nggih, Salsa itu terlebih dahulu, nanti bisa dicoba kembali. Salsa alihkan ke WhatsApp ada Pak Dago di Bakti Seraga. Selamat siang, Pak Dago.
3: Selamat siang, Salsaku.
1: Selamat siang, Pak Dago. Gimana kabarnya hari ini? Salsa lama nggak mendengar suaranya Pak Dago ini tadi.
3: Ini HP-nya lagi hang-hangan.
1: Hang-hang, iya Pak Dago. Pak Dago gimana kabarnya, sehat? Walaupun HP-nya hang tapi kabarnya sehat kan Pak Dago nge?
3: Sehat walafiat.
1: Nge, sehat selalu Pak Dago.
3: Lagu ya?
1: Nge, mau lagu apa?
3: Inul Daratista, Mawar Putih.
1: Mawar Putih dari Inul Daratista. Kenapa? Bentar Pak Dago, Salsa cari. Ada Pak Dago, Salsa siapkan sudah nge?
3: Jalan-jalan dulu sebentar.
1: Silakan,
3: ya.
1: Silakan Pak Dago.
3: Buat Pak Bano, Dewantara, Pak Olala, Pak Grodak, Wak Daeng, buat semuanya dah, buat sahabatku semua di Pro 1 RRI. Merdeka, merdeka. Makasih ya saya.
1: Terima kasih kembali Pak Dago, nge. Siap. Siap, terima kasih Pak Dago sudah bergabung siang hari ini. Nge, sehat selalu, ditunggu lagunya Mawar Putih dari Inul Daratista, sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nge. Tadi di 24644 dua kali tidak ada suaranya. Semoga ini Salsa sapa sudah ada suaranya nge. Selamat siang mendangdutan. Ya, selamat siang Pak Banu. Betul ya, Pak Banu, ayo bergoyang atuh Pak Banu, kenapa lemas ini?
4: Nggak lemas.
1: Lemas Pak Banu?
4: Kemis. Ya,
1: nggih. Pak Banu gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah, sehat malam ya.
1: Nggih, sehat selalu Pak Banu nggih.
4: Lam. masuk satu minggu.
1: Iya, salsa ini kangen suaranya Pak Banu nih.

0: Biasanya
1: sehat tuh saya.
0: Nggih, sehat tentunya Pak Banu. Pak Banu mau lagu apa niki?
1: Lagunya Ayam Jago.
0: Ayam Jago. Ayam Jago dari Aida Saskiah.
1: Dalamnya
0: oke, silakan ada... Pak Dago. Eh Pak Dago, Pak Banu.
1: Barusan Pak Dago ya?
0: Iya, Pak Dago tadi.
1: Terima
0: Pak.
1: Terima kasih dasar setiap hari menungguin saya.
0: Enggih.
1: Ya, monitor. Terima kasih. Ada Pak Cio Melok, Bambang.
0: Enggih.
1: Ada Pak Ribawa, Gus Bawa. Ada Pak Sijana, Pak Rajo. Ada Pak Nete, Pak Lila. Wah Daeng, Permahmud, nah, dari Belitawan, Bulimade, Bilwidi, Armada, Ramada, Pak Dewantara, Pak Negara, Kutlacut, ada lagi Papa Dimas. Apa Dimas lagi yang sering ngolin saya?
0: Nge
1: Kenaro. Apa ya? Celi Bu Yeni, Bunga-bunga, Bu Kartika, Kartini, Bu Ari-Ari. Ada Bu Jero, Nini Jero, Nini Gayatri. Ada lagi yang baru siapa itu?
0: Nggih.
1: Dadong Buyar. Dalam Bu Desa, Bu Mene, Bu Budi, Bu Resmi, Buda, Budayu. Ada Bu Manda. Ada Pangli. Ada Mas Alvin, Bang Beni. Ada semuanya. Itu ada lagunya Caca.
0: Ada Pak Pak Banu. Jadi Pak Dago nih Pak Banu dari Aida Saskia nggih.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Caca.
0: Nggih.
1: Caca.
0: Nggih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang ke Jawa mampir ke Situbondo di Panji.
0: Iya, salsa lewat Pak Banu biasanya.
1: Iya, lewat-lewat di depan saya ini.
0: Nggih. Siap Pak Banu.
1: Pabrik itu.
0: Ya. Nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Pak Banu. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Banu sekeluarga. Sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, sudah 3 atau 4 penelpon tadi nggih salsa sapa yang bisa mengudara 3 tadi nggih ada Bu Janura, Pak Banu sama Pak Dago. Salsa lanjut ke pesan masuk dari Pak Nyoman Dewantara. Tadi salsa baru tadi ketemu Pak Nyoman nggih, Pak Nyoman Dewantara waktu SLJ Uniki. Selamat siang mendangdutan Mbak Salsa. Selamat siang Pak Nyoman. Salsa Nyoman Dewantara padawa kirim salam buat Belitawan, Ayu Sukerti, Pak Banu, Pak Cip, Bu Yuda, Bu Bunga, Mbak Mini, Nini Jero, CLI, Pak Nyoman Negara, Wadaeng, Pak Nyoman Nastawa, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Jero Dana, Pak Grodak, Bu Janura. Ucapan salam manis, salam sayang buat Mbak Salsa. Terima kasih Mbak Ajaannya. Terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara sudah menyampaikan salam-salamnya di siang hari ini. Sehat dan bahagia selalu Pak Nyoman Dewantara. Kemudian ada siapa ini nggih? Pak Pipit, godang di Salsa. Godang Pak Pipit, ayo bergoyang Pak Pipit mengudara tuh Pak Pipit. Nih Pak Pipit pengelatan ikutan, mau minta lagunya Setetes Air Hina dari Roma. Salamnya Pak Grodak, Pak Lile, Pak Armada, Bu Ketut Tejakule, Putu Wayang buat di Salsa yang cantik, teks sehat enteng jodoh. Terima kasih Pak Pipit, lagunya nanti Salsa carikan ya Pak Pipit nggih. Kalau ada jadinya masuk di sesi kedua, karena sesi pertama ini sudah full 3 lagu nggih. Dan terima kasih sudah bergabung, bahagia dan sehat selalu Pak Pipit. Baik pendengar, saya akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang istirahatnya pendengar Pro 1. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi kedua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Goyang, goyang, goyang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu pendengar, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax pendengar, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Tentunya informasi ini saya kutip dari kemdigi.co.id dengan judul hoax Presiden Prabowo wajibkan perempuan hamil bayar pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, sesi kedua Salsa akan menyapa dua penelpon gih, karena sudah satu lagu yang sudah mengantri di request oleh Pak Pipit, Setetes Air Hina sudah Salsa siapkan. Dan tentunya di sesi kedua ini Salsa akan menyapa ada Bu Ari. Selamat siang Bu Ari Mendangdutan.
1: Selamat siang Mendangdutan Salsa.
0: Selamat siang Bu Ari, gimana kabarnya? Setrikaan lancar Bu?
1: Lancar.
0: Masih nyetrika Bu Ari?
1: Masih baru.
0: Aduh iya deh, biar setrikanya bergoyang ya. Kita walaupun setrika tapi tetap goyang Bu Ari. Mau Salsa puterin lagu apa?
1: Rindu dari Is Sugiarto.
0: Rindu Is Dahlia.
1: Oh Is Dahlia, bisa.
0: Is Dahlia. Iya, banyak rindunya ini Bu Ari, rindunya banyak sekali. Iya. Salsa siapkan ya.
1: Tadi siapa ya, Pak Banu, terus Bu Janura, terus Pak Darmo Wangse, Bu Mini, Bu Resmi, Ci Eli, Bu Ketur Tejekule, terus Pak Juru Mariase, Pak Putuwe, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Mi Ayan, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yuda, terus Pak Cip, terus siapa Pak Mang Armada, terus siapa lagi sih? Ya salam buat semuanya
0: Bu Ari,
1: lupa sa.
0: Jadi lupa Bu Ari ya, ini dari A sampai Z deh.
1: Iya. Segitu aja dah sa. Basa-sa, makasih ya.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung siang hari ini. Semangat ya Bu Ari nyetrikanya. Semoga satu persatu selesai. Tapi goyang dikit ya Bu Ari ya, biar siang hari ini menjadi menyenangkan tentunya. Ditunggu Bu Ari lagunya. Semoga bisa menemani siangnya Bu Ari ini nge. Sehat selalu. Kemudian Salsa akan lanjut di 24644. Ada siapa ini? Selamat siang Mendangdutan. Terputus, bisa dicoba kembali nggih yang di 24644. Salsa tunggu kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mendangdutan Salsa.
0: Selamat siang Bu Kartini nggih. Bu Ketut, ya ampun suaranya kok mirip ya. Bu Ketut, nge, tadi sempat masuk atau belum sempat nge, Bu Ketut nge?
2: Belum.
0: Oh belum, berarti bukan Bu Ketut tadi yang terputus ya. Soalnya tadi dua kali Bu, gak ada suaranya.
2: Bu Ketut. Baru Bu Ketut.
0: Bu Ketut gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik.
0: Sementara sehat selalu Bu Ketut nge?
2: Iya.
0: Nge, minta lagu apa Bu? Nge,
2: lagunya Sekuntum Mawar Merah.
0: Sekuntum, ya. Sekuntum Mawar. Tadi sudah Mawar Putih, sekarang Rido Romanya. Oh ya, beda ya Bu ya, Rido Roma sama ada Roma ya? Irama. Ada, Salsa siapkan sudah.
2: Iya.
0: Nge.
2: Salam dulu ya.
0: Nge.
2: Ya salamnya buat Pak Depong di Pemaran juga, Pak Nengah Inggris alias Pak London. Ada juga Pak Putungura Krisna, ada juga Pak Jero Ketut Maliar.
0: Nggih Bu Ketut.
2: Bete ya.
0: Nggih.
2: Ada juga Bu Janura, Bu Kartini, Bu Kartika. Ada juga Eliana, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Mini.
0: Nggih.
2: Ada Bu Manda juga, Bu Bunga. Ya ke semuanya aja dah buat Salsa.
0: Terima
2: kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Ketut di Tejakule sudah bergabung siang hari ini. Sehat dan bahagia selalu nggih Bu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, sudah dua penelpon nggih Salsa sapa. Tiga lagu sudah menunggu untuk Salsa putarkan. Kemudian ada Blima De Darmawangsa, Dusun Batu Kulo, Panjianom, Singaraja, Bali hadir. Terima kasih Blima De sudah bergabung siang hari ini melalui WhatsApp ataupun tadi bergabung di TikTok RRI Singaraja Official. Sehat dan bahagia selalu Blima De Darmawangsa. Baik pendengar Pro 1, Salsa sudah menyapa dua penelpon, tiga lagu sudah mengantri untuk Salsa putarkan. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi ketiga. Setelah tiga lagu ini, Salsa akan mengudarakan. Salsa awali dari Setetes Air Hina, Roma Irama siap mengudara spesial untuk Pak Pipit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, meniti 29 lepas dari pukul 14, Salsa memasuki mendangdutan sesi ketiga. Di sesi ketiga ini Salsa akan menyapa dua atau penelpon yang akan bergabung. Salsa awali dari 2464 tempat terlebih dahulu. Selamat siang mendangdutan.
1: Selamat siang Darutan.
0: Selamat siang, dengan siapa Niki?
1: Sama Ibu Kartini.
0: Hai Ibu Kartini, tadi Salsa nyari ini Ibu Kartini, ternyata ini baru Ibu Kartini nih.
1: Iya.
0: Ibu Kartini tadi sempat masuk nggih?
1: Enggak bisa saya masuk dari.
0: Iya, tapi tadi sempat masuk nggih, Bu?
1: Enggak.
0: Oh, belum berarti ya. Nggih, Salsa kira tadi Ibu Kartini. Ibu Kartini gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, sehat.
0: Nggih, sehat selalu Ibu Kartini nggih. Mau lagu apa niki?
1: Ya mau nanya dulu deh ya.
0: Nggih.
1: Kalau SMS HP jadul ada?
0: SMS-nya bisa di nomor WhatsApp juga itu Bu, sama namanya biasanya Pak Nyoman yang biasanya pakai pesan kalau request Niki.
1: Bisa ya kirim ke nomornya Ibu ke sini ya pakai SMS, tapi apa ya Ibu jadul.
0: Nggih, bisa Bu, bisa.
1: Bisa dikirimin nanti ya.
0: Oh nggih, siap Niki. Ya. Atau bisa di nomornya sama kok Bu sama nomor WhatsApp di mungkin ini bisa Salsa sebutkan atau Ibu Kartini catat nggih?
1: Enggak bisa aku ini soalnya
0: mataku labu. Oh, nggih nggih, siap. Nanti Salsa kirimkan nggih Bu Kartini nggih.
1: Nanti ke Martinya sih yang nyimpen.
0: Nggih, siap nggih.
1: Sekarang minta lagi ya.
0: Nggih, mau lagu apa Bu Kartini?
1: Lagunya sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja?
1: Ya, Fetty Sera.
0: Sedang-sedang Fetty Sera. Baik Bu Kartini, Salsa siapkan sudah. Salam-salamnya.
1: Iya. Jalan dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Ada Pak Daeng, ada Pak Cip, ada Pak Banu, ya, ada Pak Mahmud, ada juga Pak Nyoman Dewantara, ya, ada juga Bu Ajus, ada Pitawan, ya, ada Bu Ejusile, ada Bu Ari dua-duanya, ada juga Bu Resmi, ya, Bu Bunga. Ya, semuanya ada, Gek, ya.
0: Enggak, Bu Kartini.
1: Enggak. Terima kasih.
0: Nggih.
1: Rahayu.
0: Terima kasih kembali Bu
1: Kartini ya, Gek ya.
0: Nggih, siap Bu Kartini.
1: Ya,
0: nggih, siap, baik. Terima kasih Bu Kartini. Nggih, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Lagunya sudah Salsa siapkan iki sedang-sedang saja dari Fetty Vera. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Kartini, Salsa menyapa di WhatsApp ada Bu Mini. Selamat siang Bu Mini.
2: Pedangdutan.
0: Selamat siang Bu Mini. Gimana kabarnya Bu Mini? Sehat?
2: Kabarnya sehat, capek baru datang.
0: Aduh, iya biar makin semangat tuh Bu, capeknya hilang nanti deh.
2: Iya,
0: sehat. Mau lagu apa Bu Mini?
2: Cantik butuh modal.
0: Cantik butuh. Itu judul lagu Bu Mini ya? Cantik.
2: Iya.
0: Cantik butuh
2: modal.
0: Ya,
2: kalau
0: dari
2: siapa aja boleh.
0: Oh, enggak ada Bu Mini cantik butuh modal. Iya. Salsa catat Bu Mini ya, nanti Salsa requestkan ke MD kita cantik butuh modal.
2: Kalau gitu 1000 alasan aja dah.
0: Modal 1000 alasan. Salsa catatkan ya 1000 alasan. Alasan kok tidak ada ya 1000 alasan dari siapa? Oh 1000 apa? Bentar Bu Mini, Salsa carikan ya alasan.
2: Kalau nggak ada 1000 alasan, 1000 apa aja dah boleh.
0: Oh pokoknya 1000 ya Bu Mini ya. 1000, iya 1000 rupiah boleh, boleh Bu Mini. Atau ada ini Bu Mini, Salsa sebutin ya ada pecah 1000, 1000 benang cinta, 1000 kurang 1 sama 1000 rupiah. Mau apa?
2: 1000 benang cintanya dah
0: supaya banyak cintanya. Oke, okay, iya. Biar banyak cintanya Bu Mini ya. Salam-salamnya Bu Mini.
2: Bunda ya, salamnya yang barusan Bu Kartini ya. Bu Kartika, Pak Samang di sini, kemudian Pak Ribawe, ada Pak Dewantara, ada siapa lagi ya, Pak Astawa, Bu Ketut, Bu Bunga, Ci Eli, Bu Janura, kemudian ada Bu Resmi, Bu Ari BT, Ari Semeru, Wak Daeng, pokoknya semuanya deh yang sudah ngulung tadi di dangdutan. Makasih, soalnya baru monitor.
0: Terima kasih kembali. Nggih Bu Mini, terima kasih nggih sudah bergabung Bu Mini. Sehat selalu dan bahagia selalu juga, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon nggih. Waktunya Salsa beralih ke pesan masuk tadi. Ini Bu Resmi lagi mengetik nih karena belum bisa mengudara. Nanti Salsa tunggu nih Bu Resmi nggih. Kemudian ada Pak Depong. Selamat siang Salsa. Salam dulu sama Pak Daeng, Widimade, Pak Armada, Ibu Ketut Ejakule, Mbak ACC, Ibu Bunga, Mbak Mini S dan semua fans tanpa terkecuali. Buat Mbak Salsa terima kasih. Terima kasih kembali Pak Depong sudah bergabung dan menyampaikan salam-salamnya siang hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Kemudian lanjut ada Pak Peka Olala di Pedawo. Selamat siang menandutan Mbakku yang cantik imut. Selamat siang Pak Peka Olala. Ini Peka Olala Pedawo hadir. Mau kirim salam buat Bu Juru Puspa Tegal Mawar, Mang Tiwas di Lingge, Nyoman Dewantara, CLI, Bunda Gemini, Bu Kartika, Bu Bunga Tukat Mungge, Nyoman Nastawa, Bu Made Jineng Dalem, Mat Sore dan Kompak Manis selalu lewat udara. Buat Mbakku yang cantik selamat tugas. Ingat calling-calling Peka Olala Pedawo. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Peka Olala di Pedawo sudah bergabung menyampaikan salam-salamnya siang hari ini nggih. Sehat dan bahagia selalu. Kemudian ada Pak Nyamana Tep. Salam rahayu nggih Salsa. Salam rahayu Pak Nyamana Tep. Kemudian tadi di pesan masuk ada Pak Nyoman di Negara nggih. Selamat siang. Selamat siang apa selamat sayang ini Pak Nyoman? Selamat siang Mbak Salsa. Nyoman di Negara request yang sayang dari Anis Marcella. Kalau yang sayangnya nih adanya dari Yuan Dari Pak Nyoman. Anis Marcellanya belum ada. Nanti Salsa requestkan ke MD kita nggih. Semoga di lain waktu sudah ada. Kemudian salam ada Pak Widi, Pak Sukra Ajus, Pak Mahmud, Mbak Salsa, salam bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara sudah bergabung siang hari ini. Sehat dan bahagia selalu ya. Kemudian lanjut ada Bu Resmi. Siang Salsa request lagunya Cinta Dunia Maya dari Anita Kaca. Makasih Salsa. Salam buat Bu Janura, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Ari, Bu Desak, Bu Bunga, Bu Manda, Bu Kartini, Bu Jero Puspa, Bu Indi, Pak Widi, Pak Dewantara, Pak Banu, Kenarok dan semuanya. Armada juga ya, Peka Olala juga, Tawan, Pak London. Siap Bu Resmi, Salsa lagunya Salsa carikan dulu Bu Resmi nggih nanti kalau ada Salsa mengudarakan. Terima kasih Bu Resmi sudah bergabung. Sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar sudah beberapa lagu gak masuk di playlistnya Salsa siang hari ini. Akan Salsa putarkan satu persatu untuk menemani siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan

0: Penerapan hilirisasi memberikan banyak manfaat bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Berikut beberapa manfaat utamanya. Meningkatkan nilai tambah produk sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Membuka lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan. Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Mendorong diversifikasi ekonomi agar lebih mampu menghadapi perubahan pasar. Memacu inovasi dan perkembangan teknologi industri. Mengembangkan pasar domestik sekaligus memperluas peluang ekspor. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan aktivitas industri. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung industri. Meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar global. Mendukung penerapan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Besarnya manfaat tersebut membuat hilirisasi menjadi salah satu strategi pembangunan ekonomi yang terus didorong oleh pemerintah.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut,
2: semakin asik.

Dan saya ucapkan terima kasih buat pendengar Pro 1 yang sudah bergabung. Ada Pak Banu di Situ Bondo, ada Bu Ketete Jakule, Bu Kartini, Bu Janura di Bangli, Pak Dago Bakti Serage, Bu Ari BT, Bu Mini, dan Nini Gayatri. Kemudian ada Kak Akbar di Sulawesi Barat, Pak Nyaman Dewantara, Pak Pipit, Beli Made, Dharma Wangsa, Pak Nyaman Negara, Pak Depong, Pak Peka Olala di Pedawe, Pak Nyaman Netep, Pak Samong, Mujur Puspa, Bu Resmi, dan ke semua pendengar Pro 1 ada Belitawan juga di penghujung sesi menadutan ini. Dan saya sampaikan salam-salam terakhir ke pendengar. Selamat siang Pak Salsa, salam menadutan, mau ikut salam buat Pak Jermaliarse, Bu Resmi, Bu si Eli, Bu Desak Redini, buat Bu Ari BT, Ari Semeru, Bu Mini, Bu Janura, Blima Dewidi, dan semua grup Asik Asik dan pendengar setia RRI. Buat Pak Salsa, terima kasih saat bertugas. Terima kasih kembali Pak Samo.

Kemudian lanjut ada Ibu Jero Puspa Tegal Mawar. Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat sore Ibu Jerun. Dari Ibu Jero Puspa Tegal Mawar, salam buat Bu Kartini, Bu Mini, Peka Alala, Pak Nyomandi Negara, Bu Resmi, Pak Armada, Ibu Yuda Sangket, Ibu Desak Redini, Pak Banu, Bli Widi, dan semua fans RRI dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan kompak selalu. Lagunya digabung saja. Terima kasih Mbak Salsa, saat bertugas. Terima kasih kembali Ibu Jero Puspa Tegal Mawar sudah bergabung siang hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Dan mendengar Salsa juga mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata. Selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Singa Raja siang hari ini, terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya buat yang belum bisa bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali, karena nanti juga di Singa Raja sore akan ada Mbak Irna yang menemani sore pendengar. Dan sekaligus Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja.

Ayu Rosmalina atau nama panggungnya Ayu Ting Ting, lahir 20 Juni 1992. Ayu Ting Ting merupakan penyanyi dangdut, pembawa acara, pelawak, YouTuber, dan personality televisi Indonesia. Namanya menjadi terkenal saat menyanyikan lagu yang berjudul Geol Ajep Ajep dan Alamat Palsu. Karena popularitasnya di dunia hiburan, ia memilih untuk tidak meneruskan kuliah demi berkarir. Ayu merupakan putri sulung dari pasangan Abdul Razak dan Umi Kalsum. Ayu menikah dengan Henry Baskoro Hendarso yang akrab disapa sebagai Angie pada tanggal 4 Juli 2013. Setelah melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilqis Kumariah Razak, Ayu mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Dan pada 1 April 2014, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan Ayu. Walaupun demikian, Ayu tetap semangat dalam meniti karirnya di dunia dangdut sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore. Singaraja sore ini akan kami awali dengan bincang-bincang dialog interaktif, konsultasi kesehatan dan pengobat herbal. Dan tentunya saya sudah bersama dengan narasumber kami. Jadi silakan untuk Anda yang punya keluhan kesehatan atau ingin berkonsultasi seputar pengobatan herbal, ikuti dialog interaktif RRI Singaraja dengan tema konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal. Tentunya bersama dengan Ibu Wahyu dari Wahyu Amerta Herbal. Selamat sore Ibu Wahyu.
3: Selamat sore.
2: Merdeka.
3: Merdeka, betul.
2: Semangat ya buat kita semuanya. Baik, Ibu Wahyu, mungkin langsung saja karena memang sudah ditunggu-tunggu juga nih kayaknya nih acara ini nih. Silakan.
3: Iya, Ade. Tentunya benar merdeka banget genten nggih. Macam ini sempetan sarasami yang ada di kawasan Singaraja Pamekasnya nih dan seluruh Bali genten. Nggih, rahayu aturan titiang ngiring stay tune ring Pro 1 Singaraja.
2: Oke, siap. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih, Bu?
3: Ya, otodidak aja.
2: Oke, siap. Ini memang diperkenalkan juga rekannya Ibu Wahyu?
3: Sudah dikenal.
2: Makanya mungkin kita langsung kenalin, enggak apa-apa, makin dikenal kan. Mungkin dengan si Ibu Wahyu dengan siapa sore ini?
3: Dengan Ibu Ari.
2: Ibu nih, Ibu Ari.
3: Tapi setia saat, dari 15 tahun yang lalu.
2: Makanya
3: ke RRI iya,
2: udah enggak asing lagi ya, udah enggak asing. Mbak Ari selamat sore.
4: Mbak Ari.
2: Kalau selama ini kan
4: selamat sore Mbak Irna.
2: Iya, kalau selama ini kan Medangdutan atau Lopina ini enggak lain beda ya passwordnya. Oke, silakan. Mungkin apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu mungkin biar memancing pendengar kami untuk ikut bergabung, silakan mungkin Ibu Wahyu.
3: Rasanya nggak perlu dipancing deh.
2: Oke.
3: Anggi sementon, suksema agung aturan titiang, macang ring. Sementon sana sampun datang ke Wahyu Amerta melalui RRI Pro 1 yang dari Silangjana, yang dari apa tadi turi?
4: Dari Semiran.
3: Dari Semiran ya, semoga berjodoh. Dan yang lain lagi dari mana itu namanya, Anggi? Terima kasih, semoga berjodoh dengan Wahyu Amerta dan jauh lebih sehat.
2: Jauh lebih sehat, passwordnya ya berarti ya.
3: Iya.
2: 24. Jadi hari ini, hari Kamis ini, untuk Anda yang ingin bergabung bukan lagi passwordnya Lopina, tapi
3: jauh lebih sehat.
2: Jauh lebih sehat. Mungkin ada yang langsung mau sharing dengan Ibu Wahyu. Selamat sore. Aduh terputus. Kita di WhatsApp call kalau begitu. Ini WhatsApp call ada siapa nih? Halo, selamat sore.
5: Halo,
2: selamat sore. Iya, dengan siapa Ibu?
5: Niki dari Bu Sri Mahyuni Banjar.
2: Sri Mahyuni Banjar.
3: Mahyuni Banjar, okay. Selalu stay tune nih di Pro 1 ya.
5: Selamat sore Nike Bu, Bu Ayu.
3: Inggih. Napi yang bisa tiang bantu Ibu juga.
5: Niki wenten tiang keluhan di asam urat Nike Bu. Asam uratnya tinggi Niki.
3: Waduh, ke Bukit Tinggi ya. Apanya yang sakit Niki, Bu Mayuni?
5: Niki
3: berapa asam uratnya?
5: waktu di periksa Nike 9
3: Mimi 9 QQ gendengi. Kalau 9 itu sangat tinggi, Ibu. Ibu hindari daging, susu, telur. Sementara itu jadi terus Ibu rebus daun kumis kucing sama daun sirih Cina. Astungkara nanti dia akan turun dan jangan lupa minum obat ginjal dari Wahyu Amerta. Sakit apanya sekarang sakit, Bu?
5: Nike pun lututnya, Bu.
3: Oh, lutut. Inge, makin coba Ibu rasakan. Sudah hangat nih di sana. Udah mulai hangat. Iya, enak. Enakan nih, Bu.
5: Iya, ampun, ampun agak.
3: Jangan agak mendingan. Ya sembuh lah, Bu. Iya, enakan. Coba dibawa jalan, Bu.
5: Iya, ampun ringanan iki.
3: Jangan ringanan, ringan beneran, jangan ringanan, ringan gitu.
2: Langsung straight ya, ringan, sehat, sembuh gitu.
3: Ya, namun ini Ibu hindari dumun daging, susu, telur, nangkel, sukun, timbul, hindari Ibu.
5: Nge, suk sama Niki.
3: Nge, rahayu, ranjang tugas Ibu.
2: Nggih, suk sama Ibu Mahyuni di Banjar. 24644. Halo, selamat sore. Jauh ingin apa? Jauh lebih sehat.
3: Ya.
2: Halo.
6: Halo.
2: Halo, selamat.
3: Iya, selamat sore. Jauh lebih sehat.
2: Iya.
6: Dengan Ramadan.
2: Iya, dengan Pak Ramadan. Ada yang bisa dibantu Pak Ramadan?
6: Iya, minta lagu.
2: Kok minta lagu?
3: Minta sembuh, Pak.
2: Ketahuan nih, gak denger radio nih, Pak Ramadan. Taunya cuma Lopina ya. Hari ini kita ada dialog kesehatan, Pak Ramadan. Oh,
6: minta maaf kan belum baru.
2: Oh iya, gak apa-apa. Ini dialog interaktif konsultasi kesehatan, iya. Pengobatan herbal.
6: Apa-apa, ini topiknya aja saya telepon lagi lah ya.
2: Oke. Okay. Konsultasi kesehatan Pak Ramadan dan pengobatan herbal. Jadi ini bersama dengan Ibu Wahyu ya. Silakan ini kalau udah cuma curhat-curhat kayak gini, sharing-sharing gini gratis.
3: Iya, betul.
2: Iya ya. Halo, selamat sore. Jauh lebih sehat. Tuh, selamat sore. Ini baru semangat sekali nih Ibu yang satu ini nih.
3: Ini siapa nih?
7: Oh, Irna.
2: Hai.
7: Apa kabar?
2: Baik, apa kabar juga Ibu Bunga?
7: Mana Ibu Wahyu?
2: Ini ada.
7: Energi saja.
2: Oh, minta energi.
3: Oke. Okay. Apanya yang sakit nih? Ibu siapa nih?
2: Ibu Bunga.
3: Ibu Bunga.
7: Sakit hati.
3: Tapi sakit hati itu sebenarnya yang bisa menyembuhkan almarhum, nggih. Almarhum Soekarno Hatta.
2: Yang warna merah.
3: Iya.
2: Apa, Pak? Apa, Bu?
7: Sakit hati ditinggal suami.
3: Cari suami baru.
7: Udah tua gak mungkin.
2: Ya. Tidak ada yang tak mungkin, Ibu.
3: Iya.
7: Ya, gitu aja buat.
3: Iya, apanya yang sakit nih, yang sakit beneran.
7: Mbak Ibu kalau kangen. Terima kasih.
2: Oh lah ya Ibu ya, Bunga.
3: Sakit nih sebenarnya.
2: Hatinya aja. Oke. Hmm. Jadi memang bersama dengan Ibu Wahyu ini, Anda boleh sharing keluhan Anda melalui telepon kami 0362224644 atau WhatsApp call 0811399790. Dan kalau berbicara tentang herbal, pasti mengutamakannya herbal ya Ibu ya, daripada ya, kita pasti tidak mengandung apa sih bahan-bahan kimia seperti ya, itu. Oke, ada lagi yang mau bergabung? Nanti saya mau break dulu kalau memang belum belum ada. Jadi sore ini spesial kami bersama dengan Ibu Wahyu Amerta untuk dialog sore ini ya, dialog kesehatan herbal. Ya, ini dia sekali lagi mengutamakan herbal 24644. Oke, halo, selamat sore. Selamat jauh lebih sehat. Selamat sore, Nini Jero, nggih. Nggih, Nini Jero penapi gatre. Oke, astungkar.
3: Iya.
8: Sudah lama, Ari dia tahu.
2: Oh, Ari. Iya.
8: Pahanya yang jatuh ini, Bu. Ari dia tahu dah masalah saya, dapat ke sini dia.
3: Katakan aja, Bu. Nanti Ari lupa dia. Katakan aja.
8: Jalan soalnya.
3: Gimana, Bu?
8: Dapat jatuh terus bisa jalan sampai sekarang.
3: Enggak bisa jalan.
8: jalan bawa tongkat.
3: Pakai tongkat itu Bu, kalau bawa berat Bu, pakai tongkat.
8: Tapi ada nih Bu, Wahyu.
3: Ya.
8: Lama lah saya jatuh, jadi pahanya yang di kiri sakit sampai sekarang gitu.
3: Oh, bisa sudah, ada yang
8: sudah, suntik sudah ya.
3: Nah, coba ke Wahyu Amerta.
8: Iya.
3: Coba nanti tak lihat apa ada ini. Oh, nge. Ibu coba sekarang dirasakan di paha kiri ya?
8: Iya, paha kiri, Bu.
3: Ya, sekarang Ibu udah hangat di sana, tentunya pasti dia lebih ringan.
8: Kalau dibantu dengan tongkat, ringan dia jalan, Bu Wahyu. Saya sudah lama bawa tongkat, jadi hari ini deh. Dia tahu ampun masalah
3: ya. Ya biarin narik tahu sekarang tak sembuhin aja. Ya coba rasakan di paha kiri. Udah enakan?
8: Ya agak-agak ringan sedikit.
3: Jangan agak-agak Bu. Jauh lebih sehat. Ya enakan?
8: Ya.
3: Sudah enak?
8: Sudah.
3: Coba pakai jalan.
2: Jalan nih jalan.
3: Jalan dulu jalan. Ya pokoknya walaupun ibu pakai tongkat atau tidak, pokoknya ibu jauh lebih enak, jauh lebih ya, sehat.
8: Sekarang saya jalan dulu Bu Wahyu.
3: Ya coba.
8: Halo.
2: Oke.
8: Dengar toh tongkat.
3: Ya. Lebih enak.
8: Saya jalannya biasa enak.
3: Udah ringan.
8: Pakai tongkat Bu.
3: Coba jangan pakai tongkat.
8: Nggak bisa nanti ada yang megang takut.
3: Ya tapi dibandingkan pakai tongkat ibu sebelum ke tiang chun up, apa ada lebih enak lagi rasanya dari sebelum ibu nelpon tiang, setelah nelpon tiang?
8: Ya ada ringanan sedikit tapi nggak berani lepas tongkat, nggak ada siapa di sini.
3: Ya jangan agak ringanan, ringan beneran Bu. Ringan beneran Bu. Ayo, enak?
8: Oke.
3: Sudah?
8: Iya, ayo Ari menade ubat belian ibu di sini.
3: Oke, pasti ada. Ibu kalau bisa ibu datang dulu ke anturan nanti di.
8: Tidak ada nganter Bu. Anak-anak cuma di Denpasar.
3: Aduh, nanti tak suruh tukang pijat nyari nganter kalau pas lagi kosong ya. Kalau pas lagi di sini kita. Iya,
8: hari ampun nuning ini, kubon tiangi Bu Wahyu.
3: Terima
8: kasih Bu Ayu, tolong saya bisa jalan ke Mali.
3: Siap Ibu.
8: Iya, siang Bu 76 akan ke 77 umur saya.
3: Inge Bu, ngejek siap, ngejek toke. Siap oke Bu.
8: Matur semua Bu Ayu.
3: Nggih.
8: Hari ingetan kekurangan ini
2: nggih. Suksman ini sehat-sehat. Nggih. Baik.
3: Inge majang reng ibu tadi yang nelpon nggih. Coba ditelepon kembali kenten nggih. Ini sakit pinggang sama sakit nyeri. Coba ibu lewat telepon nggih. Ada yang tak angkat sini ya?
2: Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu.
2: Nggih, sireniki, ampure.
9: Nggih, tiang kadek saking sangsit.
3: Kadek sangsit, inggih.
2: Lurus.
9: Napi yang sakit lainan batis, cokor.
3: Kaki. Batis, cokor, kaki.
9: Niki sakitnya ibu yangi.
2: Oh.
9: Cokor nih.
3: Mana ibunya?
9: Ya, ini ngomong sama ibunya.
2: Oke.
9: Kasih asu ibu.
3: Iya. Yeah.
9: Niki lutut yangi sakit.
3: Lutut ibu sakit. Asam uratnya berapa nih, tinggi nih asam uratnya?
9: Jarang sih yang mau periksa Bu.
3: Ibu nanti datang ke anturan ya. Coba dilihat ini lama ibu sakit lutut nih.
9: Maupun yang mau periksa ke dokter, kata dokter tak bisa sembuh katanya pengapuran.
3: Oh, ada juga yang nanti dibilang kalau ibu mau dibilang ibu harus mati apa ibu harus mati sekarang. Bu tetap berusaha. Tetap berusaha. Kalau ibu dibilangin sama ininya gak bisa sembuh, ibu jangan langsung patah semangat. Kalau ibu dibilangin, bah ibu kalau mati ini gimana ibu? Jangan, pokoknya ibu punya keyakinan absolut bahwa ibu ada jalan. Tuhan apapun itu jalannya Tuhan pasti menyiapkan jalan lain. Jalan alternatif itu selalu ada. Ya Bu, coba dirasakan sekarang di lutut. Kiri kanan Bu?
10: Kanan.
3: Ya, udah hangat tuh di sana Bu.
10: Ya.
3: Ya. Udah hangat itu Bu. Semestinya dia lebih ringan. Iya, coba Bu, lebih ringan Bu.
10: Ini.
3: Ya, lebih ringan Bu.
10: Ya.
3: Ya, ringan Bu.
10: Ya, ya agak gini. Ya, ya.
3: Jangan agak-agak Bu, beneran Bu. Iya Bu, yang John iki uling di anturan, uli Sibang, anturan, anturan RRI Bu. Hanya untukmu semata. Ya Ibu lebih ringan.
10: Iya, iya, iya.
3: Coba lagi jalan.
10: Iya, iya.
3: Enak Bu?
10: Iya.
3: Iya Bu. Kehendak Tuhan itu kita nggak tahu.
10: Iya,
3: pasti ada jalan.
10: Mau bangun itu dari tempat tidur sakit sih, tapi dia ngabul megain sih.
3: Bu nanti ke anturan ye, ke tempat yang ye, nanti kan diobati. Jangan takut kalau dibilang nggak bisa diobati atau kita harus mati, nggak mesti. Nggak ada yang tahu itu kesembuhan itu banyak jalan. Ye.
10: Terima kasih Bu.
3: Ye udah enak ye. Nge
2: Ibu. Semua Ibu. Nge sehat-sehat Ibu.
3: Nge ram ini Andi. Ada yang masuk di situ deh?
2: Ada. Tapi
3: ya. Kesini dulu ya.
2: Boleh, boleh.
3: Boleh. Oke, Om Swastiastu 2429. Nge Swastiastu dengan Sira Niki. Nge. Oh coba Bapak ke Antura dari mana nih? Dari mana ge? Nggih. Bapak rereh Banjar Apit. Banjar Apit, Jalan Asem Kembar. Banjar Apit, Jalan Asem Kembar.
11: Desa Anturan.
3: Anturan. Bapak masuk aja. Nanti ada di tembok Wahyu Amarta gitu. Tiang di kiri. Pokoknya ada deretan pila-pila nih kok.
11: Yang Bapak dari timur ke kiri masuk Pak. Sebelah barat Pasar Anturan, Bapak ada jembatan, di ujung jembatan itu adalah pelang Jalan Asem Kembar. Masuk aja ke selatan, terus sampai di selatan ada jalan pelang Wahyu Amarta.
3: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya nanti dicek dulu atau Bapak bisa kirimkan telapak tangan Bapak ke WA Tiang 081. Nomor ini dah 081-916-61-2450 Niki. Nanti tiang lihat Bapak sukane napi. Nanti obat tergantung penyakit yang Bapak derita. Yeah. Obatnya inggih Bapak Niko, obatnya isi 60 kapsul satu boxnya. Niko ada yang berharga 200, ada yang berharga 215. Antara 200 sampai 215, satu obat satu penyakit. Kalau asam urat ya obatnya enggak bisa satu semua. Khusus untuk asam urat. Obat jantung khusus untuk obat jantung. Obat lambung khusus untuk obat lambung. Jadi satu obat satu penyakit. Harganya untuk satu obat berkisaran antara 200 sampai 215. Inget, makin kari sakit. Oh, karena lemet nih. Oh, nge. Nanti tiang tunggu renganturan, Pak, nge. Nge, Bapak tiang kirimkan energi untuk lutut Bapak. Semoga Bapak jauh lebih sehat. Ya, enakan, Pak. Udah hangat nih. Dari lutut ke paha ke atas sampai pinggang Bapak sudah hangat. Ya, enakan. Iya, lebih enak. Berat, ya. Ya, lebih ringan. Ya, lebih ringan, Pak. Sampun hangat dari telapak kaki Bapak. Sudah hangat sampai pinggang. Udah. Sudah, astungkare. Kecundak nanti reng anturan. Nggih, siap. Nggih. Nggih, siap, Bapak. Nggih, rahayu. Nggih.
2: Nggih, sok sama Pak Wayan Dana. Nggih. Ini masih lanjut ya?
3: Iya.
2: Ada penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Jauh lebih sehat.
12: Selamat sore.
2: Selamat sore. Dengan siapa, Bapak? Siapa, Pak?
12: Pak Bro dari Kubu Tambahan.
3: Ya, Pak Bro dari Kubu Tambahan. Napi nya sakit, Pak.
12: Napi asam urat yang ini.
2: Asam urat.
12: Kolesterol catat 40. Tapi ini kuat Bu Ayu.
3: Asam uratnya berapa?
12: 11.
3: Bui. Sakti Bapak ini ki. Ya, apanya sakit sekarang, Pak?
12: Bang
3: Kiange, niko
12: pegel
3: niko, sedang berjak. Silamu gai Bang Kiange. Ya, cun apul Bapak di Bang Kiang. Ya, enakan Pak, ampun anget niko.
12: Enak. Balik dek hari
3: itu. Ya, mungkin lebih enak.
12: Enak ampun Bu Ayu.
3: Coba bawa jalan.
12: Ampun ada suatu wadang yang itu.
3: Oh, nge, daging susu telur hindari. Bapak rebus daun kumis kucing atau daun kemeniran, nih. Nanti cari obatnya ke anturan, Pak. Obat khusus untuk asam urat. Giring. Ya, adek.
2: Terima kasih. Baik, kita break dulu untuk sebuah informasi, nih. Ini nanti kita akan kembali lagi untuk Anda. Jangan lupa, kita masih ada waktu. Sekali lagi kami bersama dengan Ibu Wahyu untuk dialog interaktif konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal. Tetap di Pro Software di Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
13: 97,9 FM, 101,2 FM,
14: dan AM 1080 kHz.
13: Pro 1 RRI Singaraja,
14: kanal informasi dan inspirasi.
15: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk sore ini, dan silakan untuk Anda yang ingin sharing bersama Ibu Wahyu. Halo, selamat sore. Jauh lebih sehat.
16: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
3: Iya, selamat sore.
2: Dengan siapa Bapak, di mana?
16: Halo. Ya. Dengan Alvin di Lombok.
2: Oke, silakan Pak Alvin di Lombok.
16: Iya.
3: Iya.
16: lagunya.
3: Nah, salah set nih.
2: Salah, maaf ya, bukan acara request ini Bapak Alvin. Berarti nggak denger radio ya? Iya, ini lagi dialog kesehatan, Pak.
16: Iya, tapi terhebat.
2: Bapak, ini bukan acara request, acara sharing dialog interaktif untuk konsultasi kesehatan untuk sore ini.
16: Oh,
2: nge.
16: Iya, gitu ya. Terima kasih.
2: Nge, terima kasih kembali Pak Alvin. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung, boleh. 0811-399-9790, nggak harus ke nomornya Ibu Wahyu, tapi juga bisa ke RRI. Nge, halo, selamat sore, Lopina. Lopina kan? Kesehatan. Iya jadinya gara-gara ada yang mau request di Lopina deh. Halo.
17: Halo, selamat sore Lopina.
2: Lopina lagi.
17: Maaf, selamat sore.
2: Iya.
3: Ibu Wahyu gitu.
2: Ibu Wahyu. Dengan siapa ini?
17: Saya Kadek Juliartini dari Sangsit.
2: Kadek Juliartini.
3: Juliartini Sangsit. Iya, Kadek, apa yang bisa dibantu?
17: Saya kan dulu tinggal di Denpasar.
3: Ya.
17: Tiba-tiba saya kena guna-guna.
3: Wih.
17: Langsung dari mata sampai ke bawah sakit.
3: Dari mata sampai ke bawah sakit.
17: Mata buram. Terus kakinya kesemutan kalau duduk lama kesemutan.
3: Ibu kemana tuh bertanyanya? Kok kena? Ya kok kena guna-guna Bu, dari mata ke kaki. Oke, tak ilangin aja guna-gunanya, jangan dia ditanya dari mana. Iya Ibu, sekarang Dek, apa yang dirasain sekarang sakitnya?
17: Sakitnya dari mata buram langsung ke bawah dia sakitnya.
3: Iya, rasain sekarang ke bawah sakitnya. Ya, guna-guna hilang, sakit hilang. Ya, enakan Dek.
17: Iya, tapi kalau duduk dia semutan ya.
3: Ya, sekarang. Enakan?
17: Iya, enakan.
3: Ya, di mata sekarang. Ya, di mata enakan?
17: Iya.
3: Dah, enakan? Terang di mata?
17: Agak-agak gini dia, agak buram.
3: Ya, lebih ringan di mata? Udah hangat nih di mata.
17: Iya.
3: Ya, enakan?
17: Iya, enakan, Bu.
3: Bisa aja nih kena guna-guna nih. Ya, enakan? Hilang.
17: Kayak kebiat-kebiat kayak bintang tuh.
3: Ya, kebiat-kebiatnya hilang. Ya, enakan?
17: Ya, enakan, Bu.
3: Enakan?
17: Kayak ditarik rasanya. Ke atas kepalanya itu.
3: Iya, di kepala enakan.
17: Iya, kayak ada yang narik kepalanya ya di belakang kepala itu.
3: Iya, enakan.
17: Iya.
3: Enak, udah ringan?
17: Udah, Bu.
3: Udah hilang?
17: Udah.
3: Astung kare, nanti main-main nggih ke anturan.
17: Angsuari ya Bu.
3: Kade, nanti main-main ke anturan Jalan Asem Kembar ya. Banjar Apit ya.
17: Iya, makasih Bu.
2: Iya, terima kasih. Baik, luar biasa Sungkareng ge. Kalau misalnya memang ingin sharing dengan Ibu Wahyu, kesempatannya harus maksudnya kayak dijelaskan saja, enggak usah ragu-ragu, biar Ibu Wahyu juga bisa membantu seperti itu. Silakan sharing lagi. Yang ingin bergabung boleh 0362244644 atau di WhatsApp 0811-399-9790. Di tempat Ibu Wahyu masih ada?
3: Ya, ini.
2: Ada yang bertanya, chat.
3: Ya, ini dari Ibu Wayan, ya. Mungkin RR digital nih yang didengar. Yeah,
2: silakan.
3: Bu, yang dari tadi nelpon, iya ini 4 kali teleponan panggilan tak terjawab, satu kan masih handle yang lain nggih. Okay. Yang metake napi niko penyebab sakit pinggang dan sakit nyeri sampai bokong. Sakit pinggang, sakit nyeri sampai bokong niko, satu bisa disebabkan oleh asam urat Anda tinggi, kolesterol Anda tinggi, Udah gitu bisa juga disebabkan oleh sel urat, otot dingin juga bisa menyebabkan kenten. Hmm. Jadi Bu Wayan coba telepon aja, mungkin bisa tak obatin dari sini, nggih.
2: Baik, ada lagi kah yang ingin bergabung? Ini oke, okay, 24644 halo, selamat sore. Jauh lebih sehat.
18: Selamat sore.
2: Selamat sore.
3: 8909 entar dumun nggih.
2: Sireun iki Bapak. Halo.
18: Ini Bapak Dimas
2: ya. Oh, Bapak Dimas. Oke, silakan Bapak Dimas.
18: Niki mau bertanya sama Bu Ayu.
3: Iya.
18: Selamat sore Bu Ayu.
3: Iya, selamat sore.
18: Yang suaranya
3: panas, ciri khas.
18: Bikin khasnya adem ini.
3: Iya.
18: Nah, begini Bu Ayu.
3: Iya.
18: Saya kan sakit pinggang.
3: Iya.
18: Hampir sebulan ini sakit pinggangnya.
3: Iya.
18: Terus tapi belum pernah ya berobat kerja kemana, belum pernah. Kata-kata teman ini katanya saraf terjepit. Apa betul demikian? Dan untuk obatnya gimana?
3: Iya, datang ke anturan Bapak di Jalan Asem Kembar, masuk Banjar Apit. Iya, coba dirasain sekarang di pinggangnya.
18: Mbak, ini kan saya bapaknya. Ini anak saya yang sakit pinggangnya dari jalan nih.
3: Oh, dan, coba Bapak, ada anaknya?
18: Sal. Main saja. Kita tunggu dulu, Mbak, sebentar.
2: Oke. Yeah.
18: Nah, ini anaknya yang sakit, ya Mbak.
3: Jadi sakitnya pinggang.
2: Apa yang dirasain, Sal?
18: Ini anaknya yang sakit.
2: Oke. Aduh, sayang sekali terputus. Papa Dimas mungkin pulsanya habis.
3: Iya, Papa Dimas nanti coba datang ke anturan Banjar Apit Jalan Asem Kembar. Setiap Rabu sore yang udah di sana, Kamis dari pagi full sampai malam. Jumatnya balik OTW Denpasar, kenten nggih. Jadi nanti tiang buka di Denpasar setiap hari pukul 5 sampai malam kegiatan nggih. Di Denpasar juga ya resan adik.
2: Halo, selamat sore. Jauh lebih ini sehat. Oh nggih, silakan.
18: Sambat Mayu. Mayran, nggih. Ya sekarang ini anaknya udah yang sakit.
3: Nggih. Iya, coba rasakan di pinggang. Pinggang ya yang sakit tadi ya?
18: Halo.
3: Ya, yang sakit pinggang ya, Dek?
18: Iya, Bu.
3: Ya, udah hangat tuh di pinggangnya. Tulang ekor nih, bukan pinggang. Tulang ekornya yang sakit nih. Ya, udah enakan? Sudah enakan?
18: Masih nih, dikit.
3: Ya, tapi sudah lebih enak. Iya, udah hangat nih. Ya, lebih ringan.
2: Apanya sakit?
19: Kaki.
2: Kakinya. Kaki sebelah mana?
19: Ini lah dua-duanya.
2: Dua-duanya.
3: Iya, sekarang lebih ringan. Ya, lebih ringan. Udah anget itu, udah lebih ringan itu. Terutama yang kanan udah lebih ringan.
19: Gimana ya? Ya, yang kanan keduanya sakit ya.
3: Ya, udah lebih ringan.
19: Ya baru dirasakan nih Mbak.
3: Ya lebih ringan. Udah masuk nih Ki. Seharusnya sudah lebih ringan.
19: Kadang-kadang kalau gini katanya semuanya katanya sakit Mbak Yu.
3: Iya. Udah yang penting sekarang udah ringan.
19: Pinggang kaki itu.
3: Ada saraf yang kejepit. Ya coba lebih ringan. Lebih ringan.
19: Aduh. Ya udah agak ginian.
3: Udah.
19: Nah.
3: Ya, coba jalan. Udah jauh lebih ringan ini.
19: Udah jalan ya,
3: udah jalan. Oh, udah jalan ya. Udah, enak dah.
19: Ya, mudah-mudahan, Bayu.
3: Jangan mudah-mudahan. Biar enggak rugi nelpon RRI.
2: Ya. Yakin, ya, harus yakin.
3: Nanti datang ke anturan ya. Oke, tak tunggu di aturan.
2: Oke, terima kasih nih, banyak Papa Dimas ya.
3: Bisa jalan.
2: Insyaallah tadi Papa Dimas semoga memang anaknya jauh lebih sehat. Sehat dan baik. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Jauh lebih sehat bersama Ibu Wahyu. Halo.
3: Halo.
20: Halo, swastiastu.
3: Inge, swastiastu, sira niki.
20: Yang Pak Gusti Uli Bukti.
3: Pak Gusti dari Bukti. Inge Pak Gusti, napi sida titiang wantu.
20: Yang si wenten wenten keluhan asam urat, Pak.
3: Asam urat. Nggih, berapa asam uratnya?
20: Enggak bisa jalan itu, enggak, kalau enggak pakai tongkat enggak bisa jalan, tapi enggak ada sakitnya, enggak terasa, cuma kaku aja dikit gitu.
3: Oh, kaku. Coba Bapak nanti datang ke anturan nggih, biar nanti dicek nggih.
20: Di mana alamatnya tuh, Pak?
3: Banjar Apit. Ampun, catat. Banjar Apit, Jalan Asem Kembar. Anturan.
20: Man sekarang enggak bisa menelpon sedikit, Pak.
3: Bisa.
2: Pelan-pelan ya.
3: Nanti Bapak masuk aja di gang itu, terus ikutin, nanti Bapak lihat di kiri jalan ada Wahyu Amerta. Kenteng nih.
2: Maunya sekarang ditransfer sama ya, Ibu. Sabar. Sabar. Ya, Pak Gusti udah. Fokus Pak Gusti fokus nggih.
3: Iya, Pak Gusti. Udah enakan, udah masuk nih, udah enak nih. Yang lebih keras yang kanan nih.
20: Ya.
3: Ya, udah lebih ringan. Ya, udah lebih ringan. Kakunya udah jauh berkurang, udah 80% iki berkurang. Ya. Udah?
20: Iya, iya.
3: Ya, sudah. Kakunya hilang.
20: Jangan dikit-dikit.
3: Jangan dikit-dikit, Pak, biar enggak rugi nelpon RRI, Pak.
20: Ya, ini apa namanya? Hari-hari apa sih sana anunya lo?
3: Hari Rabu sore yang udah di sana sampai hari Kamis malam. Hari Jumat yang balik ke Bandung. Ya, ampun ya, lebih ringan kakinya. Pak. Ampun, lebih ringan.
20: Ampun.
3: Coba bawa jalan. Kakunya udah hilang. Ampun, lebih ringan.
20: Ya, agak ringanan dikit.
3: Jangan agak-agak, Pak.
20: Ya.
3: Iya benar, Pak. Jangan agak-agak. Iya, lebih ringan. Enak. Udah enak?
20: Ya.
3: Ampun,
20: ya.
3: Masuk nih. Udah lemes nih, kok. Udah ya, enak itu.
20: Saya datang ke sana aja, Pak.
3: Ya sekarang dulu rasain, udah enakan.
20: Udah Pak, udah.
3: Udah Ibu Wahyu gitu nih, Pak.
2: Ibu-ibu ini Ibu Wahyu namanya.
3: Ibu ini.
2: Tapi memang suaranya iya. Memang sangat luar biasa, menggelegar.
3: Iya. Kayak mantan ibu menteri kita.
2: Ibu Susi. Sudah, ya. Bapak?
20: Iya udah ya.
3: Kecunduk reng anturan.
2: Sehat-sehat ya Pak Gusti, terima kasih. Siapa lagi yang ingin sharing untuk bertanya tentang atau berkonsultasi kesehatan? Dan tentunya ini adalah pengobatan herbal dari Ibu Wahyu Amerta.
3: Inge, 8909.
21: Inge, yang Madi, Bu Madi ini boleh
3: ke. Bu Madi dari mana Inge? Oh, dari Tukat Munggo dekat. Udah kapan nih Bu datang? Kapan nih Bu datang ke rumah Tiang? Oh, lebih dari 1 bulan. Ya, napinya yang sakit Bu. Iya. Yeah. Iya, yeah. Udah lebih ringan.
21: Terus mungkin men karena kelas obat di dereng wedan anggaran kan mertua meninggal. Terus makin
3: beli
21: yang ini bin ngalai. Yang dereng malu yang bilang yang lagi 5 hari pasarannya, setelah itu mungkin hari Kamis yang bisa dari Rabu malam makulih.
3: Oh, enggak.
21: Pengawasan makulih yang mengakhirnya makin
3: sanggup. Iya.
21: Yang depresiden di rumah. Ini keras sekali lagi, tensinya tak naik 104, kadang-kadang 108.
3: Ibu coba rebus daun kemeniran. Nih, daun kemeniran nggih. Ya, cun apel, Bu.
21: Nggih.
3: Ya, enakan, Bu.
21: Durung, nggih. Durung masuk
3: iki. Ya, ampun, Bu. Sudah. Ya, udah dilutut, udah masuk nih, udah hangat nih. Ya, di bokong udah masuk nih, udah hangat, udah berkurang. Ya, di bahu udah. Ya, sampun Ibu ringanan. Ibu rebus dulu daun kemeniran, nggih. Nggih, Bu, nggih. Nggih, jauh lebih sehat, Bu. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Kalau enggak bisa tidur, panggil aja Tiang, Bu. Bu Ayu, Tiang minta energinya biar bisa tidur. Nggih. Panggil aja, biasanya nak nyak nih kok, nggih.

0: Jangan setengah-setengah gitu ya. Baik, kita masih ada waktu. Silakan untuk ada yang mau bergabung, boleh 24644 atau yang mungkin di luar daerah 0362 24644. Nah, atau di WhatsApp call juga boleh, atau WhatsApp chat boleh 0811 399 9790. Baik, kalau memang belum, kami akan selingi dengan informasi berikut ini.
1: Masih seneng dengar radio?
2: Masih dong.
1: Enak kan putar lagu-lagu aja.
2: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita nggak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
1: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
2: Oke deh.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama Irna dan Bu Wahyu Amerta serta Ibu Ari sebagai pendampingnya. Oke, silakan yang mau sharing. Mungkin ada yang ingin sampaikan juga dari Ibu Wahyu. Mumpung belum ada yang ini, mungkin Ibu Wahyu juga ingin menginformasikan tentang obat-obat herbal yang disiapkan oleh Ibu Wahyu kalau memang ada yang datang.
5: Iya, biasanya yang datang tuh biasanya pada umumnya beliau-beliau itu pasti mengirimkan telapak tangan terlebih dahulu.
0: Oh, oke, okay.
5: Jangan
0: baik, silakan.
5: Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, Ibu Wahyu.
5: Ya, Sapu Napi, dari mana?
6: Yang dari Tabanan, Niki.
5: Oh, nggih, apa yang bisa Tiang bantu?
0: Ibu Sir, Niki, Bu.
6: Bu, Tiang nak matakan, nak ringi jen, Nika, alamat, ring kebu ibu, ring ten pasar, sarang dianya Niko tiang mau pun mau ngechat sama saudara Niki pasnya Niko sakit sayulnya nantinnya Niko.
5: Oh nggih, kalau di Gianyar ibu cari aja lapangan Astina Gianyar, bukanya cuma hari Minggu ke manten, jadi hanya hari Minggu dari jam 8 sampai jam 3 di selatan lapangan Astina, ada dah pertokoan itu. Nah, di sebelah situ dan di sebelah timur BRI. Nah, di sana Wahyu Amerta ada hari Minggu saja dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Kalau di Denpasar, yang berada di Jalan Kebo Iwo, tadi mungkin dapat dengar sepotong ya. Jalan Kebo Iwo di depan Sekolah Tunas Daud. Nike buka setiap hari Senin sampai Sabtu, ngawit pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore.
6: Niki pang yang kasih tahu saudaranya biar bisa ketemu ibu langsung.
5: Oh ya, ibu apanya yang sakit?
6: Nggak,
5: memang ada gangguan di lamuin dingin-dingin di Jepang kundang anak ya tetanan sakit bulu hati.
6: Ini kok pun bes niki atenaen makin sakit niko ada nak bilang niki keponannya cek tadi hilang-hilang.
5: Oh nggih, nanti datang aja ke Wahyu Amerta terdekat. Nggih.
0: Sok sama ibu yang ada di Tabanan, nggih. Ya masih ada waktu 5 menit lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tadi juga sempat ayo ibu boleh sampaikan informasinya.
5: Iya. Sempatan yang berada di luar Singaraja, cari Wahyu Amerta di lantai 2 di atas BPD, di Pasar Beringkit Badung. Buka hari Rabu dan hari Minggu, ngawit pukul 8 sampai pukul 12 siang. Kalau di sekitar

0: Restoran Abian Semal, Titi yang buka di Blumbungan, Sibangkaje. Abian Semal buka setiap hari, ngawit pukul 5 sampai dengan malam. Kalau di Wewidangan Denpasar, Jalan Kebo Iwo Utara nomor 10, di depan Sekolah Tunas Daud, buka setiap hari. Hari Minggu libur, nikah ngawit pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk wilayah Gianyar, buka setiap hari Minggu, ngawit pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore di sebelah selatan lapangan Astina Gianyar. Untuk wilayah Singaraja, kami berada di Banjar Apit, Jalan Asem Kembar, Anturan. Nikah buka setiap hari Rabu sore sampai dengan hari Kamis malam. Ketengih sementara janin nentan presiden raur hari sang telepon titiang ring 081-91-66-12-450. Anda bisa kirimkan telapak tangan Anda ke 081-91-66-12-450. Nanti tiang baca mengenai penyakit apa yang diderita, masalah-masalah lain yang diderita ketannya. Dan untuk yang tidak bisa datang nanti ada petugas sitiang yang mengunjungi Kepuri Griya Jero Soang-Soang ketannya. Ini sebetulnya tentunya sehat itu pasti pilihan semua orang apapun itu statusnya, dan elingin walaupun itu herbal, walaupun itu tanaman, tetap ada dampak buruknya ketannya, ada sisi buruknya. Jadi jangan salah memilih tanaman obat, karena komplikasi obat sulit mencari solusi. Kalau komplikasi penyakit banyak solusinya. Satu nikah.
1: Suksema Ibu Wahyu Amerta informasinya. Ini luar biasa nih, hari ini ada 13 penelpon ya untuk yang bergabung sore ini untuk dialog teratif konsultasi kesehatan dan penguatan herbal bersama dengan Ibu Ayu Amerta. Ada lagi? Cukup? Cukup, ada lagi? Ada lagi?
0: Ibu di Banjar Apit Kembar Anturan Rabu. Nggih, Rabu sore yang di Banjar Apit Anturan nggih. Hari Rabu sore biasanya jam 6 dia udah nyampe sana. Nanti sampai hari Kamis malam.
1: Suksema Ibu dan Ibu Ari, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Ibu Sri Mahyuni Banjar, Ibu Bunga ini di Jerok, Ibu Kadek Sangsit, ya Bapak Wayan Dane, Pak Brok, Pak Alvin, Pak Kade Julia, Ibu Kadek Juliartini, Papa Dimas, Pak Gusti, Bu Made Tokat Mungga, sama Ibu yang dari Tabanan. Suksema, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju RRI Pekanbaru, Bandung, Surakarta, dan Bandar Lampung untuk mengikuti acara Astatita Berjaringan. Ibu, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Sampai jumpa.
1: Iya, kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Sungai Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hey, kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
3: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
2: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
3: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
2: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
3: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.
4: Untuk bersama bergabung mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Prosatu RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Okay. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distrik parsi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Kemudian 11
5: ya, ya. Ada 59 ribu hektar. Yeah. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya
5: sudah terpenuhi. Nah, ya? Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya, itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur, kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
5: Itulah.
4: Untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar. Nah, teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam, tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet, sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram, paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja. Jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Ini space kecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih. Yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya, ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali, ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging, ya, daging sapi. Bahkan Karudin Boyolali ini adalah adanya juga susu, ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini, ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini, ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu, satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani, ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan, ya, untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah, ya, mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku, ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik. Kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali, ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang yang sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu, ya, diolah dengan baik, kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit, ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulia ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Dan saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik. Dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulia ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan gitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala.

0: rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas, bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena masih pernah SD kan yang bagiannya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur dinas PSDA melalui komisi irigasi dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten kepeuan itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Masih seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat.

0: lagi yang pakai Godzilla.
1: Luar biasa. Terutama
0: pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita airkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
2: Wow, luar biasa. Ya,
0: atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa ya Bu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Langkun 83 Ampenan. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya, liar.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan.
4: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Wakil Ketua 1 DPRD Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Wirajaya mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera menata sistem pemungutan, maksud kami sistem pungutan di sejumlah destinasi wisata yang dinilai berpotensi menjadi praktik pungutan liar atau pungli. Pasalnya, pungutan kepada wisatawan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa aturan dan kejelasan mengenai penggunaan dana. Ia meminta pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan kelompok pelaku pariwisata duduk bersama untuk menyepakati mekanisme serta besaran tarif yang resmi.
2: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya, liar. Tidak jelas pertanggungjawabannya untuk apa dana itu. Kasihan masyarakat dan kasihan wajah pariwisata kita di Lombok Tengah khususnya.
5: Dan mungkin apa mungkin seharusnya pengaturannya untuk tarifnya ini?
2: Ya, disepakati ya. Ini kan urusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama pemerintah desa setempat. Harus duduk bersama, diatur sebagaimana porsi yang sesungguhnya gitu kan.
0: Ia menilai persoalan pungutan liar yang telah menjadi perhatian publik dapat berdampak terhadap citra pariwisata Lombok Tengah. Karena itu pemerintah daerah diminta segera memanggil pemerintah desa dan para pelaku wisata untuk mencari solusi serta menetapkan aturan yang jelas. Lalu Wijaya berharap penataan tersebut dapat menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang lebih tertib, transparan, dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB menilai praktik pungutan tanpa dasar aturan dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Tentunya itu menjadi perhatian, sangat disayangkan terjadi.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Alia mengatakan, dugaan pungli tersebut sangat disayangkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Ia menegaskan, setiap pungutan di destinasi wisata harus memiliki dasar aturan dan kewenangan yang jelas. Menurutnya, pungutan tanpa dasar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar dan berpotensi mengganggu ekosistem pariwisata.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para pengunjung atau wisatawan. Ya tentunya harus kita lakukan pembinaan dan mudah-mudahan bisa segera kita lakukan. Ya terkadang hal-hal seperti ini kan muncul karena adanya peluang. Ide ini muncul setelah ramai berkunjung dan ini kira-kira bisa memanfaatkan tanpa terpikirkan dasarnya seperti apa. Dan tentunya ini kan sangat mengganggu daripada ekosistem pariwisata kan gitu loh. Ya nanti coba kita lihat ya.
6: Pemprov NTB berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan pengelolaan destinasi wisata semakin tertib. Aulia menekankan, pariwisata berkualitas bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memastikan wisatawan merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman menyenangkan sehingga tertarik kembali berkunjung.
3: Ya mudah-mudahan kita ini kan berikhtiar untuk bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Pariwisata berkualitas itu ya kuncinya bagaimana wisatawan itu selain masyarakat kita atau pelaku kita itu mendapatkan manfaat yang lebih inklusif. Tetapi bagaimana wisatawan itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dan menjadi pengunjung kembali ke destinasi kita.
6: Pemprov NTB mendorong seluruh pengelola destinasi wisata memastikan setiap pungutan memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra pariwisata NTB sebagai destinasi yang aman dan nyaman.
0: Sejumlah masyarakat Nusa Tenggara Barat mengaku menjadi korban pungli saat mengunjungi tempat wisata di NTB. Tindakan yang tidak dibesarkan, maksud kami tidak dibenarkan ini, harus ditertibkan karena sangat meresahkan. Berikut tanggapan mereka.
7: Dengan Mas Rizal dari Perempuan, bukan pernah lagi ya, tapi sering banget saya kena pungli. Udah bayar sekali tapi diminta lagi. Terus pernah saya berkunjung sekali sampai 3 kali diminta, itu dengan dalih yang pertama itu tiket masuk, yang kedua bayar tempat, yang ketiga itu kebersihan. Perasaan yang di awal itu di dalam tiketnya itu udah include semua gitu. Itu banyak banget di wisata-wisata Lombok, apalagi di pinggir-pinggir pantai. Nah terus kalau untuk di Bukit Meresi saya juga pernah kena sampai 2 kali. Itu saya kena di pertama pembayaran tiketnya, terus yang kedua itu di tempatnya juga saya dimintain lagi ketika saya udah masuk di sana. Padahal di tiketnya itu sudah jelas ada tiket masuk, dia bilang. Itu sangat meresahkan.
8: Nama saya Enon Mardiati dari Korligo. Kemarin itu pernah sempat ke wisata desa sendiri. Kita itu berdua cewek-cewek buat usang setan di Senggigi. Awal-awalnya itu kan gak kenapa-napa kayak tuh, terus kita disamperin satu cowok, tapi ada gitu cowok di belakang, dia kayak minta uang gitu, kayak ngamen sama minta duduk di tempat kita itu. Tapi kita dengan baik hati bilang, maaf ya mas, enggak, kita bilang enggak ada gitu. Nah terus dia pergi dengan kata yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak diucapkan, karena kita kan baik-baik caranya bilang maaf gitu, atau mending kita bilang maaf ya mas, enggak gitu.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. Pemerintah daerah menegaskan akan memperkuat pengawasan dan menindak setiap praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan dan tindakan seperti apa yang dimaksud? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nur Siah.
9: Pak Wabu, belakangan ini masih muncul keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungli di sejumlah destinasi wisata. Terbaru mungkin di Seger. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini?
10: Destinasi wisata itu ada hak kewajibannya di situ, kan? Itu kalau memang sudah ada yang berwenang, hak kewajiban itu pasti aturan yang mengatur. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu juga dapat difasilitasi kalau masyarakat mau berkunjung ke sana. Nah, apakah ketentuan yang berwenang itu, yang punya otoritas, punya dasar hubungan dengan ada pemungutan, itu dulu. Nah, kalau memang terjadi salah satu destinasi wisata di Lombok Tengah ini masih lepas atau masih belum ada yang punya kewenangan mengelola dalam otoritas, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau tetap menjaga bagaimana aman, kemudian bersih, kemudian tertib dan tetap indah, ini tentu Pemda termasuk lembaga-lembaga baik itu lembaga kepariwisataan, lembaga-lembaga masyarakat, untuk difungsikan itu tetap punya dasar juga. Nah, sehingga dasar-dasar itulah kalau memang masih statusnya katakanlah masih untuk kepentingan umum, nah memang butuh berdasarkan ketentuan yang hubungannya dengan bagaimana mekanisme wisatawan nikmati keindahan di situ, bagaimana menyiapkan keamanan tertibannya termasuk kebersihannya itu.
9: Sejauh mana pengawasan pemerintah daerah, Pak Wahbub, terhadap praktik yang terjadi terbaru ini, terutama pungutan yang tidak memiliki dasar ataupun tarif resmi?
10: Pengawasan dari kewenangannya kita Pemda Lombok Tengah tentu ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan. Nah, ini harus rutin untuk memantau, melihat perkembangan setiap saat atau setiap dengan kondisi menemukan itu. Nah, tentu tetap untuk jangan sampai terjadi mengganggu fungsi dari destinasi wisata yang ada di mana yang ditemukan itu. Okay.
9: Berbicara terkait dengan langkah konkret agar kejadian ini tidak kembali terjadi, Pak Wabub, ini apa yang harus ataupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah?
10: Ya, Pertama memang penting melalui OPD terkait tadi ada dinas pariwisata, kemudian dinas perindak masuk juga perhubungan termasuk Satpol PP, dan termasuk camat, termasuk kepala desa. Nah ini harus kaitannya dengan objek wisata itu. Nah ini langkah pertama. Nah untuk dibahas dulu, untuk dipastikan dulu. Dipastikannya itu tentang fungsi yang menjadi objek wisata, dan di situ juga dengan pembahasannya nanti ada pembahasan bagaimana regulasinya, kewajibannya, tanggung jawabnya, keamanannya, ketertibannya itu pertama. Kedua, nah kalau memang dinas-dinas terkait itu belum maksimal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, dibutuh ditingkatkan. Berdasarkan tadi yang pertama tadi itu, ada kesepakatan dulu, ada pembahasannya dulu, dengan kriterianya. Kriterianya pasti ada regulasi, kemudian sosial, termasuk ekonomi, dan lain-lain. Dan manfaatannya. Itu yang pertama. Kedua, baru kita untuk menyiapkan perangkat untuk memfasilitasi dan ikut serta menjaga, membina keamanan ketertiban yang di tempat itu. Kemudian ketiga, penting juga dengan status tanah itu, ya, dapat kita segera pastikan hubungan dengan BPN, hubungan dengan apa yang mengetahui kaitan dengan asal-usulnya tanah itu. Sehingga yang ketiga ini nanti pada akhirnya, status tanah ada kedudukannya apakah tanah negara atau hak apa yang diberikan kepada siapa. Itu kalau menurutnya.
9: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita beralih ke berita lain, SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
4: Jadi kalau menurut pandangan orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
11: SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Jadi kalau menurut pandangan orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian. Dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, diadakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar. Sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam. Itu pun tidak bayar.
11: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya. Dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Made Winarse mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan kemandirian anak dapat berjalan optimal.
4: Dari tergantung dari tingkatan ini satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 banding 70 gitu ya. Akademinya 30, 70 baru. Maaf kalau SMA saya katakan tadi itu 37. Akademinya 30, kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian, 40-60, 60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70% gitu.
11: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Surveillance menjadi intelijen kesehatan yang krusial, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara terus-menerus. Intelijen kesehatan itu menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.
12: Bisa dikatakan intelijennya kesehatan gitu.
13: Surveillance kesehatan berfungsi sebagai intelijen yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara berkelanjutan. Deteksi dini tersebut akan menemukan tanda awal penyakit menular atau potensi wabah sebelum menyebar luas di masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayu Raka Susanti kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan sistem ini mendeteksi pola penyakit secara dini, menganalisis risiko dan merespon ancaman untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Informasi tersebut akan menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi warga dari wabah serta ancaman kesehatan. Dr. Raka Susanti mengungkapkan intelijen kesehatan tersebut mencakup deteksi dini yang mengidentifikasi patogen atau anomali masalah kesehatan baru. Selain itu juga menjadi alarm untuk kejadian luar biasa atau potensi pandemi serta pemetaan risiko dengan mengumpulkan data untuk mengarahkan strategi dan kebijakan pencegahan terhadap penyakit.
12: Jadi apapun ada kejadian penyakit khususnya berpotensi KUB itu teman-teman surveillance sudah mendeteksi dari awal.
13: Dr. Raka Susanti mengatakan surveillance juga menjadi bagian monitoring dan deteksi dini mengantisipasi potensi peningkatan kasus. Hal penting lainnya menyangkut pola penyebaran penyakit untuk melihat kelompok atau wilayah yang paling rawan sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan penanganan darurat yang tepat sasaran.
12: Kita mempelajari karena setiap penyakit kan namanya juga berbeda-beda. Jadi dilihat dari gejala, masa inkubasi, dan tentu faktor risiko gitu. Kita gabungkan sehingga kemudian dilakukan pengambilan sampel sehingga itu. Terkadang ada memang penyakit yang berpotensi KUB kita lihat dari klinisnya.
13: Surveillance kesehatan menjadi hal krusial untuk mendeteksi awal potensi wabah sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat. Intelijen kesehatan tersebut menjadi dasar pertahanan dan panduan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian krisis kesehatan. Surveillance juga menjadi kesiapsiagaan global menjaga keamanan kesehatan lintas wilayah sehingga dapat mencegah penularan penyakit antar negara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: PT PLN Bali Utara menyalurkan bantuan listrik bagi warga prasejahtera di Desa Poh Bergong, Buleleng melalui program Light Up the Dream. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
14: Kegiatan yang sudah berjalan baik ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu.
15: Program Light Up the Dream atau LUTD yang digagas PT PLN Persero kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak pada Senin kemarin. Penyalaan serentak program LUTD berlangsung di kediaman Nengah Suwije, asal Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengapresiasi kepedulian PT PLN Persero ULP Bali Utara dalam membantu masyarakat prasejahtera memperoleh akses listrik. Menurutnya, sinergi antara PLN dan pemerintah daerah penting untuk memastikan program sosial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat diringankan.
16: Tentu dengan adanya kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi-komunikasi dan sekaligus akan program yang sangat luar biasa dari manajemen PLN, karena ini bisa secara berkesinambungan membantu warga PLN, khususnya kepada warga masyarakat yang ada di Dusun 1, 2, 4. Dan tentu ini merupakan program yang sangat bermanfaat dari warga kami.
15: Sementara itu, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Bali Utara, Dimas Adi Prabowo, mengatakan program LUTD merupakan wujud kepedulian dan solidaritas insan PLN untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses listrik secara mandiri.
17: Kesempatan ini adalah sangat baik ya, semuanya. Ini menunjukkan bahwa PLN di sini hadir bukan hanya untuk segi Kabupaten Buleleng ataupun listrikan seluruh Indonesia, namun kita PLN juga hadir untuk bisa memberikan manfaat ya pada bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan kegiatan yang sudah berjalan baik ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang kurang.
15: Di sisi lain, penerima bantuan Nengah Suwije menyampaikan terima kasih kepada PLN dan pemerintah Kabupaten Buleleng atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kenyamanan keluarga. Program LUTD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah dalam memperluas manfaat pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Kedepan sinergi tersebut diharapkan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Provinsi Kejur Prof. Kusin Ryu M. Karatedo Indonesia Bali siap dihelat, mengatakan Kejur Prof ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali.
18: Yang di Platda pun, yang di atlet kita yang kategori A pun itu nggak bisa leha-leha. Ini aja yang cukup serius gitu.
19: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Kushin Ryu M. Karatedo Indonesia KKI Bali siap dihelat 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Puluhan dojo telah menyiapkan para atlet unggulannya untuk merebut podium tertinggi. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan Kejur Prof ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pemprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat dan berkualitas antar atlet-atlet unggulan dari dojo-dojo se-Bali.
18: Ini adalah ruang untuk menguji atlet, memberikan ruang untuk peningkatan prestasi, untuk memudahkan nanti juga secara internal melakukan seleksi atlet, prestasi atlet gitu.
19: Wayan Gendos Wardana mengatakan Kejur Prof kali ini juga menjadi tantangan bagi atlet-atlet KKI Bali Grade 1 untuk membuktikan kualitasnya di hadapan para pesaing anyar dari berbagai kabupaten kota.
18: Ini adalah ajang seleksi dan kami akan membuka juga semacam tantangan. Kita kan punya atlet yang kelas A gitu lah ya, yang kemarin ikut Seleknas itu juga, ini pertaruhan mereka juga. Jadi sebetulnya ini juga ajang untuk atlet-atlet yang baru untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet yang masuk Platda, karena kita kan akan memakai seleksi walaupun bukan ranking ya.
19: Sementara itu Ketua Panitia Kejur Prof KKI Bali Ketut Murti mengatakan proses pendaftaran atlet masih berlangsung hingga Kamis 20 Agustus 2026. Pihak panitia menargetkan minimal ada 1000 karateka yang dapat ambil bagian dalam Kejur Prof KKI Bali 2026.
18: Nah, kalau kita lihat dari peserta dan calon peserta, memang saat ini kita lihat masih berproses. Karena apa? Karena masih dalam waktunya juga masih kita berikan spare sampai dengan tanggal 20. Target kami ada paling tidak 1.000 peserta dari seluruh Projo di Provinsi Bali.
19: Pria yang juga Sekretaris Umum Sekum Pengkab KKI Badung ini menambahkan, melalui kejurprop ini, masing-masing dojo akan mampu melakukan evaluasi terhadap latihan para atlet. Para juara kejurprop ini akan menjadi tolok ukur bagi Pengprop KKI Bali memilih atlet yang nantinya bisa mewakili KKI Bali di event skala nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Di antaranya, pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sekretarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.
1: Pro 1 Playlist.

0: Sumpah Pemuda sebagai ikrar para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan ini membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini. Mereka mulai berpikir gerakan perlawanan tidak lagi fisik, melainkan gerakan politik. Hingga muncullah organisasi kepemudaan daerah, sampai disepakati adanya Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Tapi Aisyah.

Burung Garuda, sebagai lambang negara Indonesia, memiliki makna yang mendalam dan mewakili nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang mencetuskan dan mengusung ide menggunakan burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Dia adalah Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang bertugas merancang lambang negara dan bendera nasional. Dalam persidangan PPKI di Rumah Lembang, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Ia percaya bahwa Garuda dengan kekuatannya yang luar biasa dan simbolisasi kebebasan akan mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Anggota PPKI lainnya menyepakati penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila karena melambangkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan. Lambang ini terus menginspirasi dan menggambarkan semangat kebangsaan serta semangat untuk menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro1RR Singaraja. Follow Instagram Pro1RR Singaraja, Facebook Pro1RR Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh,
1: mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, ajano lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, dorme bekel.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja aja sesaat lagi kami akan ajak Anda umat muslim karena azan maghrib akan berkumandang pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Akan kami hadirkan lagu bernuansa islami.
1: Pro 1 RRI Singaraja, follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Karena informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, untuk Tembang Dewata malam jelang pukul 18.37 menit ini, kami akan membahas tentang kain pengikat kepala khas pria Bali atau yang akrab disebut udeng. Kini tidak hanya dipandang sebagai pelengkap busana adat semata, di balik lekukan kainnya yang khas, udeng menyimpan filosofi spiritual yang mendalam bersumber dari pustaka suci dan ajaran agama Hindu. Identitas budaya Pulau Dewata ini mencerminkan komitmen moral sekaligus pemusatan pikiran bagi pemakainya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, secara struktural, masyarakat Bali membagi penggunaan udeng ke dalam 3 jenis yang disesuaikan dengan status atau peran seseorang orang dalam upacara adat dan keagamaan. Yang pertama adalah udeng jejateran. Jenis ini merupakan pengikat kepala yang paling umum digunakan oleh masyarakat luas untuk keperluan persembahyangan di pura. Ciri khasnya terletak pada simpul hidup di bagian depan dahi yang melambangkan cendamani atau mata ketiga, serta bentuk guratan asimetris di mana sisi kanan sengaja dibuat lebih tinggi daripada sisi kiri. Hal ini mengandung pesan filosofis bahwa setiap manusia harus selalu mengutamakan dan memperbanyak perbuatan kebajikan atau dharma di atas keburukan atau adharma. Nah, kedua ada udeng dara kepak. Model udeng ini memiliki karakteristik tambahan berupa penutup kepala khusus yang disebut dengan bebidakan. Udeng jenis ini secara turun-temurun kerap dikenakan oleh para pemimpin adat, tokoh masyarakat maupun para kesatria. Desainnya melambangkan ketegasan, wibawa serta tanggung jawab besar seorang pemimpin dalam mengayomi dan melindungi warganya. Dan ketiga, udeng Belatukan. Udeng ini memiliki bentuk khas berupa lipatan kain yang membungkus seluruh kepala secara penuh tanpa menyisakan penutup tegak atau bebidakan di atasnya. Simpul ikatannya ditempatkan di bagian belakang dengan ujung yang diarahkan menghadap ke bawah. Udeng bebelatukan ini dikhususkan bagi para pemangku atau rohaniawan saat memimpin upacara. Ujung simpul yang menghadap ke bawah memuat amanat moral yang luhur, yakni kewajiban seseorang pemangku untuk selalu mendahulukan kepentingan umum dan pelayanan umat. Serta selain model dan bentuk lipatan, warna kain pada udeng juga mengikat aturan-aturan yang tidak boleh diabaikan. Untuk keperluan ibadah kepura, warna putih dipilih mempresentasikan kesucian diri, kejernihan batin, dan kedamaian pikiran. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu.

memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga memiliki semboyan dan julukan masing-masing. Kabupaten Badung dengan julukan Bumi Keris memiliki semboyan Sure Dharma Raksasa, artinya kewajiban pemerintah adalah melindungi kebenaran atau rakyat. Kabupaten Bangli dengan julukan sebagai Bumi Loloh memiliki semboyan Bukti-Bukti Bakti, artinya berbakti kepada Tuhan dan negara untuk mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat adil dan makmur. Slogan Kabupaten Buleleng adalah Singa Ambara Raja yang melambangkan kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng. Dengan julukan Bumi Panji Sakti, Buleleng terkenal dengan slogan Jelemelah Gumigelah, artinya bangga akan potensi yang dimiliki. Denpasar, dengan julukan Paris Van Bali, memiliki moto dengan slogan Pura Dipe Bare Bawana, artinya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Kabupaten Gianyar dengan julukan Bumi Seni memiliki moto atau semboyan Dharma Raksate Raksite. Artinya, barang siapa berbuat dharma, ia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Kabupaten Jembrana dengan julukan Bumi Mekepung memiliki moto Tri Anante Bakti. Artinya, tiga pengabdian yang kekal, yakni mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, dan kepada hidup. Kabupaten Karangasem yang dijuluki sebagai Bumi Lahar atau Bumi Megibung dan The Spirit of Bali memiliki moto Raksakang Dharma Prahita, artinya karena perlindungan dharma atau agama mencapai kesejahteraan rakyat. Kabupaten Kelungkung dengan julukan Bumi Serombotan memiliki moto atau semboyan Dharmaning Satria Mahotama, artinya kewajiban seseorang yang berjiwa satria sungguh mulia. Kabupaten Tabanan dengan julukan Bumi Lumbung Padi memiliki moto atau semboyan Sadu Mawang Anuraga, artinya setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma demi kecintaan kepada rakyat.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

Mendengar Pro Satu RRI Siaran Raja, pukul 18.55 menit, sesaat lagi akan kami hadirkan kembali Kilau Pancasila untuk edisi bulan Agustus 2026. Dan playlist kembali hadir hingga kita jelang pukul 19.30. Dan di ujung acara untuk Siaran Raja sore ini akan ditutup dengan mimbar agama Kristen bersama Pendeta Edi Paranta pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah dengan topik memberkati kota dan bangsa. Dan tentunya jangan kemana-mana, Anda akan dilanjutkan ya, ditemani oleh rekan saya Henny untuk Siaran Raja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Siaran Raja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sihir sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

puji Tuhan, merdeka, haleluya, puji Tuhan. Kita merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita. Saya percaya bahwa kita semua bersyukur. Kenapa tadi saya memekikan kata merdeka? Karena itu pernyataan bahwa kita mau selalu mengimani bangsa dan negara kita, selalu merdeka untuk melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Berjumpa kembali kita malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari Ruang Studio. Sukacita sekali malam hari ini bisa berjumpa kembali dengan para pendengar setia acara ini. Saya percaya pemeliharaan Tuhan selalu kuat bagi saudara dan saya, sama seperti pun yang saya rasakan dan alami di ruang studio pada malam hari ini. Baik, kita berjumpa kembali untuk bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuknya siapkan hati saudara untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya pembacaan firman Tuhan malam hari ini akan terus memberkati dan memberkati kita setiap hari Kamis. Kita bawa dalam setiap keadaan dan pergumulan-pergumulan hidup kita. Baik, sebelumnya kita mari tunduk. Saya mau mengajak kita menundukkan kepala. Kita mohon pertolongan Tuhan menuntun kita dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini di ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu ya Bapa yang baik. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini melalui udara RRI Pro 1 Singaraja. Kami boleh bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Tuhan, tolong kami supaya apa yang akan kami baca dan renungkan malam ini, Tuhan, kembali menuntun kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Biarlah kiranya urapi kami semua, baik anak-anakmu yang ada di rumah mereka masing-masing, hambamu juga yang ada di ruang studio pada malam hari ini. Tuhan, tolong berkati kami semua. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak firman-Mu untuk kami malam hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di dalam ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita tahun ini, saya mau mengangkat satu topik tentang memberkati kota dan bangsa. Kenapa ini penting? Kota dan bangsa kita itu adalah bagian yang sangat-sangat harus kita jaga dalam doa-doa kita. Kita harus terus meminta berkat kepada kota kita, kepada bangsa kita. Baik. Saya mau mengajak kita semua membaca firman Tuhan. Silakan ambil Alkitab saudara, entah itu Alkitab manual, entah itu Alkitab elektronik. Baik, kita buka bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7 saja. Satu ayat. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan dari ruang studio. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya ulang lagi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kenapa kita harus memberkati kota dan bangsa kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman ini disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu yang sedang berada di pembuangan Babel. Ya, jadi mereka dibuang ke negeri Babel waktu itu. Secara manusia, mereka ada di kota musuh. Mereka ada dalam keadaan yang tidak nyaman dan ingin segera pulang kembali ke tempat asal mereka. Karena dari tempat asal mereka dari Israel, mereka dibuang ke negeri Babel. Satu tempat yang sangat tidak nyaman. Dan ada satu kerinduan yang besar untuk segera mereka pulang. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka waktu itu justru memerintahkan mereka
Perhatikan ini dengan baik. Justru Tuhan memerintahkan mereka di pembuangan di kerajaan Babel waktu itu untuk memberkati kota di mana tempat mereka dibuang. Satu hal yang sangat bertolak belakang dengan keinginan manusia. Justru mereka harusnya benci dengan kota itu, tidak suka dengan kota Babel waktu itu. Tetapi justru firman Tuhan bilang, Tuhan memerintahkan mereka untuk aktif memberkati kota ini, kota itu di mana tempat mereka dibuang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, prinsip ini pun juga sangat relevan dalam perayaan kemerdekaan bangsa kita tahun ini. Prinsip ini sangat relevan dengan apa yang kita harus lakukan menjelang perayaan kemerdekaan bangsa dan negara kita tahun ini. Mungkin hari-hari ini saudara mungkin seolah-olah putus asa, tidak ada sesuatu yang baik yang kita lihat yang terjadi dalam bangsa dan negara kita. Di dalam setiap para pemimpin-pemimpin kita, korupsi begitu merajalela, kolusi, nepotisme, itu terjadi secara kasat mata di depan kita. Tetapi coba kita lihat, apa yang nats-nats yang kita baca tadi ayat yang ke-27 tadi ajarkan kepada kita tentang panggilan kita untuk memberkati kota dan bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan dalam panggilan kita untuk memberkati kota dan bangsa ini? Baik, saya mulai dengan hal yang pertama. Yang harus kita lakukan untuk memberkati kota dan bangsa ini adalah carilah kesejahteraan. Mencari kesejahteraan. Perhatikan ayat yang ke-7 bagian A. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ada kata di sana kesejahteraan. Dalam bahasa Ibrani kesejahteraan itu disebut dengan kata shalom. Bukan shalom ya, bukan pakai ye ya, tetapi pakai ha. Shalom. Dengan arti damai sejahtera yang utuh. Damai sejahtera yang utuh itu bisa bicara tentang ekonomi yang utuh, sosial pendidikan yang utuh, keamanan ketertiban yang utuh, dan juga rohani yang utuh. Inilah yang kita harus minta, kesejahteraan kota ini terjadi dalam bangsa kita. Ucapkan kata shalom, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita. Supaya ekonominya menjadi baik, sosialnya menjadi baik, pendidikannya menjadi baik, keamanan ketertibannya menjadi baik, dan juga rohani daripada setiap orang-orang percaya yang ada dalam bangsa kita menjadi baik. Kata shalom. Carilah kesejahteraan. Ini yang harus kita usahakan. Ya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Ya. Kita harus usahakan ini, kata shalom, kata damai sejahtera ini kita harus usahakan dalam hidup kita. Karena kita ini warga negara yang terbaik yang Tuhan sudah tempatkan dalam bangsa dan negara kita. Pekerja yang terbaik. Tetangga kita yang terbaik. Haleluya. Kalau ini kita sadari, maka saya percaya kesejahteraan kota adalah bagian daripada tanggung jawab iman kita. Ingat ini ya, garis bawahi perkataan saya. Kesejahteraan kota itu adalah tanggung jawab iman kita. Jadi kalau saudara mau melihat pemulihan di segala sesuatunya terjadi dalam bangsa ini, carilah kesejahteraan. Carilah shalom, lepaskan shalom untuk bangsa kita. Setiap hari saudara, dalam doa saya kalau sudah pada bagian berdoa untuk bangsa negara kita, saya cuma selalu bilang begini kepada Tuhan dalam doa saya. Tuhan, saya cuma mau katakan shalom buat Indonesia. Shalom buat para pemimpin bangsa ini. Shalom buat para stakeholder yang ada dalam bangsa ini. Shalom buat anak-anak Tuhan. Shalom buat kotaku. Lepaskan shalom saudara, kesejahteraan. Karena kesejahteraan, sekali lagi saya ulang kata-kata saya tadi, kesejahteraan kota dan bangsa kita adalah bagian tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi kita harus mencari yang namanya kesejahteraan. Yang kedua saudara, apa yang ayat-ayat ini ajarkan tentang panggilan kita memberkati kota dan bangsa kita? Yang pertama tadi kita harus mencari yang namanya kesejahteraan. Yang kedua adalah kita harus berdoa bagi kota dan bangsa kita. Kita harus berdoa untuk kota dan bangsa kita.
ayat yang ketujuh bagian B. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kita harus berdoa, saudara, untuk kota dan bangsa kita. Karena usaha tanpa doa itu akan menjadi sia-sia. Doa itu adalah senjata utama orang percaya untuk mengubah kota dan bangsa kita. Ada pujian yang saya sangat suka sekali. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Ada lagi lagu pujian yang lain katakan, doa mengubah segala sesuatunya. Kalau saudara mau lihat bangsa dan negara kita, kota kita diubahkan oleh Tuhan. Berdoalah untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita di dalam doa kita. Kenapa ini penting, saudara? Karena banyak orang Kristen sangat rajin berdoa untuk berkat pribadinya semata-mata. Untuk kepentingannya semata-mata. Tetapi jarang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk RT-nya, RW-nya, lurahnya, wali kotanya, gubernurnya, saudara. Siapa lagi bupatinya? Atau bangsa dan bangsanya sendiri? Hanya fokus doa untuk kepentingannya sendiri. Jangan, saudara. Kita harus berdoa untuk kota dan bangsa kita. Doakan RT saudara. Doakan RW saudara, doakan kepala lingkungan saudara. Kita yang ada di Bali, doakan klien dinas kita, klien Banjar kita, klien desa adat kita, doakan mereka saudara. Doakan bupati kita, doakan lurah kita, doakan wali kota kita, doakan gubernur kita. Bahkan sampai kepada presiden dan para yang membantu pekerjaan presiden di pusat sana saudara. Ya. Jangan doa. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kita. Sebab ketika kita berdoa, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan bekerja membuka pintu, mengubahkan hati pemimpin, dan mendatangkan lawatannya bagi bangsa kita. Ingat saudara, saya sudah katakan tadi melalui pujian, doa mengubah segala sesuatunya. Kalau saudara ingin melihat bangsa dan negara kita, kota kita diubahkan oleh Tuhan, berdoalah. Jangan cuma fokus berdoa untuk kepentingan kita pribadi, tapi berdoalah juga untuk bangsa dan negara kita, juga kota kita. Itu yang kedua, berdoalah. Yang ketiga, apa yang ayat 27 tadi ajarkan kepada kita tentang panggilan kita memberkati kota dan bangsa kita. Yang ketiga, jadilah pembawa damai dan harapan bagi kota. Itu yang ketiga. Jadilah pembawa damai dan harapan bagi kota kita. Ayat yang ketujuh bagian saya berkata begini, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Perhatikan ya. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kita harus menjadi pembawa damai dan harapan bagi kota kita. Kita ini pembawa kesejahteraan, saudara. Ada kaitan yang erat antara berkat atas kota dan berkat atas umat Tuhan. Itu seperti ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kota kita, kalau bangsa kita diberkati, maka saya percaya umat Tuhan yang ada dalam bangsa ini, yang ada dalam kota kita masing-masing juga pasti akan diberkati Tuhan. Karena ketika kota diberkati, bangsa diberkati, kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi tuntutan Tuhan bagi hidup kita yang ketiga. Jadilah pembawa damai dan harapan bagi kota kita. Di tengah-tengah polarisasi, di tengah-tengah hoax, berita yang tidak benar, dan juga kebencian, justru disitulah Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan penyebar kebencian. Di tengah keputusasaan, kita dipanggil menjadi pembawa harapan melalui Injil dan kehidupan yang menjadi berkat. Inilah tujuan utama panggilan orang percaya, saudara. Ya. Untuk membawa damai, untuk membawa harapan di tengah-tengah keputusasaan, dan terlebih lagi apapun yang terjadi hari-hari terakhir ini dalam bangsa kita, jadilah orang-orang yang bisa menyampaikan Injil kehidupan yang bisa memberkati banyak orang.
Dan saya percaya Indonesia tidak akan pernah berubah hanya oleh satu pemimpin. Ingat ini ya, Indonesia tidak akan pernah berubah hanya oleh satu pemimpin, tetapi oleh umat Tuhan yang setia memberkati dan mendoakan bangsanya. Saya tutup dengan kalimat ini. Jadilah pendoa untuk bangsa dan negara kita. Jadilah pendoa bagi kota saudara. Maka saya percaya apa yang diinginkan Tuhan untuk memberkati kota kita, memberkati bangsa kita, itu terjadi. Dan ingat saudara, dampak

kedua, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, kota kita. Dan yang ketiga, jadilah pembawa damai dan juga harapan bagi kota dan bangsa kita. Nah, kiranya di usia kemerdekaan bangsa kita di tahun ini, kita akan terus boleh melihat bagaimana Tuhan akan terus memberkati dan memberkati kota kita dengan segala pertolongan-pertolongannya yang ajaib bagi hidup kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi, shalom buat Indonesia, damai sejahtera buat Indonesia, shalom buat Kabupaten Buleleng, shalom buat para pemimpin kita, shalom buat stakeholder yang ada dalam bangsa ini, shalom buat semua yang terlibat, anak bangsa yang ada dalam bangsa ini. Kiranya di kemerdekaan bangsa dan negara kita tahun ini, kita akan terus boleh melihat kasih setia Tuhan kuat atas Indonesia, kuat atas kota kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami malam ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh ada menjadi berkat untuk kota kami, menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk kemerdekaan bangsa negara kami di tahun ini. Tuhan, berkatilah kiranya, biar dalam segala perkara, dalam segala hal, Engkau yang berdaulat untuk bangsa ini. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati TNI Polri sebagai garda terdepan untuk menjaga keamanan ketertiban bangsa ini. Juga berkati institusi-institusi baik legislatif, yudikatif. Tuhan, berkati semuanya. Dan pulihkan bangsa kami, Tuhan, supaya Indonesia pulih daripada segala kesesatannya, daripada segala lukanya, daripada semua konflik yang terjadi dalam bangsa kami. Tuhan, sadarkan untuk setiap orang-orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah bangsa kami, yang hanya mementingkan kepentingan diri mereka pribadi. Tuhan, tolong berkati, Tuhan, tolong ubahkan mereka. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk Kabupaten Buleleng, kota kami Singaraja. Tuhan, berkati, berkati Bapak Bupati, berkati Bapak Wakil Bupati, para anggota DPRD, Tuhan, sampai kepada pemerintahan di RT, RW, Camat, Lurah. Tuhan Yesus, klien Banjar, klien Adat, klien desa adat, Tuhan, berkati mereka semua dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Biar Tuhan memberkati juga gereja-Mu yang ada dalam bangsa ini, anak-anak-Mu. Secara khusus hamba berdoa untuk setiap para pendengar setia acara ini, Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Pergumulan yang mereka sudah masukkan melalui nomor WhatsApp hamba-Mu, Tuhan juga berkati dengan segala kemurahan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Berkati RRI bagi kemuliaan-Mu, RRI Singaraja bagi kemuliaan-Mu. Berkati mulai dari staf, pimpinan, karyawan, pegawai, semuanya berkati. Secara khusus terus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang ada di RRI Pro 1. Tuhan, berkati Pak Sandi, berkati Pak Edi, Tuhan. Berkati Mbok Pipit, Mbok Iren, Tuhan, Mbok Novi, Mbok Heni, Tuhan, Pak Dias. Berkati semua, Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami naikkan syukur untuk kemerdekaan bangsa dan negara kami tahun ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah hidup dalam segala kebaikan Tuhan. Dan beberapa lagu saya akan putarkan di tengah-tengah perayaan kemerdekaan bangsa kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terlebih dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, interplayernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di Sapagori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran Kanal Informasi dan Inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja, Bali. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda malam ini ya di hari Kamis, Kamis yang manis 20 Agustus 2026. Masih dalam suasana bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini, tentunya masih dengan semangat merah putih yang masih terasa ya. Jadi semangat perjuangan, persatuan, kebersamaan tentu menjadi energi nih yang terus melangkah dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia pastinya. Dan malam ini Henny menemani Anda sampai jam 12 malam nanti, tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang mungkin malam ini sedang beristirahat di rumah atau ada yang masih kerja nih sama kayak Henny, masih lembur ya. Atau mungkin ada yang di perjalanan kemanapun tujuan Anda, hati-hati di jalan saja. Atau yang lagi menikmati suasana malam gitu sama keluarga, apapun aktivitasnya. Terima kasih sudah pilih Pro 1 RRI Singa Raja untuk jadi teman Anda malam ini ya. Dan tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga.

Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross. We'll be right back.

Mendengar Pro 1, cinta terbesarku Radini dihadirkan untuk Anda di menit ke-52 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Karena masih semarak kemerdekaan ya pendengar, apalagi di Buleleng saat ini juga lagi ada event besar Buleleng Festival 2026. Gimana, sudah dapat ke sana pendengar? Kayaknya Bu Ari di Banjar Tegal setiap hari deh ya ke sana ya. Samping rumahnya Bu Ari soalnya nih dilewati. Tapi kalau membahas Buleleng Festival ya pendengar, yang dilaksanakan dari tanggal 18 sampai nanti di tanggal 23 Agustus 2026 itu tentu banyak acara yang diadakan di sana. Dan saat pembukaan di tanggal 18 Agustus kemarin itu ada yang menarik juga, ada penampilan tari, salah satu tari, tari Legong Pengelep ya kan pendengar, jadi tarian khas Desa Menyali. Nah kalau membahas tari ini, beberapa waktu yang lalu juga di Pro 1 RRI Singaraja kita sempat ada perbincangan begitu dalam dialog bersama satu komunitas yang menginisiasi revitalisasi tari Legong Pengelep. Jadi tarian khas Desa Menyali, Kecamatan Sawan, agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi penerus. Ada salah satunya melalui komunitas Tari Legong Movement. Nah, jadi pemuda pelopor bidang seni dan budaya Gede Febri Sukawirya Arta mengatakan bahwa tari Legong Pengelep ini merupakan identitas budaya dari Desa Menyali yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi. Namun

Minimnya generasi penari ini sempat membuat eksistensi tarian tersebut mulai memudar, pendengar. Jadi melalui komunitas tari Legom Movement, pelestarian itu dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari pelatihan rutin, pendampingan bagi generasi muda, hingga pementasan sebagai ruang apresiasi. Nah, jadi program tersebut dirancang untuk menciptakan kader-kader baru begitu yang mampu melanjutkan tradisi sekaligus memperkenalkan tari Legong Pengelep kepada masyarakat yang lebih luas. Wah, keren ya kalau gabung komunitas. Lo pendengar gabung komunitas tidak nih? Karena kalau membahas komunitas bukan sekedar tempat berkumpulnya orang-orang gitu ya dengan hobi atau minat yang sama. Lebih dari itu, komunitas itu menjadi ruang untuk bertemu, berbagi, belajar, berkarya, dan tumbuh bersama. Ikut komunitas yang mana nih pendengar?

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook, jika melihat unggahan yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai, gelombang itu dikatakan sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT. Dan hati-hati, informasi tersebut ternyata hoax ya pendengar. Jadi peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Jadi video tersebut telah beredar di media sosial sejak 2025. Jadi cek dulu kebenaran informasinya sebelum Anda menyebarkannya.

0: Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami karena selanjutnya mari kita simak bersama ada drama radio mini dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu produksi RRI Padang.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Ya, kamu kenapa?
1: Begini bu, aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
4: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
4: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
4: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
4: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
4: Hah? Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
4: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
4: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
4: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Aduh, mulai aja beli demit, beli. Tapi hari ini gak demit. Yang mau request lagu-lagu Bali, teman-teman Bali, durus-durus sampai meriki, yang jebak Bali, jajak Bali kini. Kita bahas-bahas juga nih seputar tradisi Bali, ya. Bu Ari di Banyak Tegal kayaknya lagi nonton di Bullfest ini. Ya Bu Ari ya, menggelegar terus ini di seputaran Jalan Gajah di Banyak Tegal kayaknya Bu Ari ya. Dan mendengar Pro 1 RRI Singa Raja Jejak Bali kini hadir sampai jam 10 aja. Engkal gati jamnya Niki. Kayaknya cuma bisa bentar aja ini kayaknya Niki ya. Silakan pendengar Pro 1, ada siapa di sana? Selamat malam Jejak Bali. Rahajang wengi Niki.
1: Rajang Wengi, Rajang
0: Wengi, Swastiastu, sarang siaran Niki, Nini
1: Iro, Niki. Yang Bu Kartini.
0: Bu Kartini, aduh Ibu, sehat-sehat Ibuku.
1: Sehat-sehat.
0: Sehat, kena Niki, Ibu Napi. Sarang Heni. Bu Kartini.
1: Lancar-lancar.
0: Sekarang Niki, bukan ini mau lagu sih yang mana Niki?
1: Proyek gede kan?
0: Napi? Proyek gede, aduh cek nangis proyek gede ke Ibu Niki. Wenten. Mau salam? Engge. Terus Ibu.
1: Wenten Pak Cik, Pak Banung, wenten beli biji, beli juga pindang, beli tawang, rajang ini, enten kata olala, kata olala, enten putra ajar, enten cetet latur, rajang ini, enten bu resmi, bu arit dua-duanya, enten bu ini, bu manda, enten bu cetet cetet sile, wenten bu bunga,
0: sama Niki, sama Bu Kartini, rahayu Niki, sampai malam menemani Heni siaran, aduh cek naune, di belakangnya Bu Kartini wenten siaran Niki, di WhatsApp dulu gih, wenten Bu Nur Hayati, kenten, selamat malam.
2: Selamat malam Rahajang Wengi Ma Eni.
0: Iye, kada nak siro Niki nggih.
2: Kan
0: nih. Adi di WhatsApp-nya namanya yang tersimpan itu
2: Ya memang itu namaku yang asli.
0: Oh, serius?
2: Serius.
0: Oh gitu. Ya ampun Tuhanku. Maafkan aku Mari. Beneran gak ini.
2: Apa-apa.
0: Oh, ini baru tahu sekarang ya.
2: Itu nama di Muslim.
0: Oh, kenten. Oh iya. Aduh, ternyata nama di udaranya lebih hits gitu ya.
2: Iya. Tapi enggak apa-apa sih artinya sebuah nama Mbak Eni.
0: Nama itu adalah doa loh Mari.
2: Iya.
0: Bener.
2: Ya deh Mbak Heni.
0: Iya.
2: Aku napi gatren bikin Mbak Heni.
0: Rahayu gimana Mbak Ari di sana aja namping Bullfest terus Udian tiap hari. Udi Lovina. Oh iya deh.
2: Mulai hari Rabu Riki Mbak Heni.
0: Oh iya. Dimanapun dah ya. Ada nggak di Bullfest?
2: Ini Bang Paiden mengkudus di pohon Maheni.
0: Iya, apapun dimanapun pokoknya aja gas Mari.
2: Kamu mau kemana man balai Bullfest Maheni?
0: Masih lama
2: bang,
0: nih.
2: Aja.
0: Kadang Mari juga dampingan ini sisi sisi kangen. Iya sisi kangen benarnya Mari. Sisi kau Bu Ari juga nih.
2: Di apa? Ngalih kesempatan ngalih waktu di nanti Maheni. Ngalih cuan nanti Maheni.
0: Iya.
2: Lagunya, lagunya temannya siapa? Maheni.
0: Temannya mana Niki?
2: Temannya Sundari Nakal ya Bu Maheni.
0: Sundari Nakal, nah, saya ingat Nakal.
2: Kakek Dek Budi Sara, Budi Widian.
0: Sip.
2: Ini Mbak Katra dulu nih, Sani Wawu, Bu Kartini. Dan Mbak Mini, Bu Bunga, Nini Jero, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Ari Bete, Mbak Eli di Kampung Baru. Wenten Blitawan, Pak Inggris, Pak Jero Ribawe, Pak Ketut Samong, beli Kadek Burah, Talernge, Ya Tambang, Taler, Rahajang Wengi Kemantan, Ring, Jawa, Make Sami Sampun, Rahajang Wengi Kemantan, Tante Yeni, Dadong Buyar, Talernge, Rahajang Wengi Kemantan. Kitane Make Sami Sampun, Maheni, Jok Iseng ada Jok Maheni, ketinggalan kedeknya tuh
0: bener. Lama gak pernah ketemu, mari. Bener, iya nanti kapan-kapan pasti, yang penting tetap sehat semua, pasti ada waktu.
2: Ini lagi kita di dangdut, nggak berdemen tiba kenapa?
0: Nanti deh lagi ya, iya deh, iya deh. Terima kasih Mary.
2: Cukup rajut nih kemarin.
0: Oh iya iya iya.
2: Arah hajan tugas kemanten, susu mantu galah om, santi santi santi om.
0: Rahayu Mary, dimanapun ya Mary ya. Dimanapun yang penting tetap semangat aja ya Mari ya. Dan ya sudah, dua penelpon dulu ya. Kita hadirkan lagunya Pangtan Mekelo-Mekelo. Niki Pang langsung gas lagu Dumun. Ada Ge Yuri deh, proyek gedenya versi Ge Yuri. Dadas Bu Kartini. Dadas nge.

0: Mendingan Pro 1 RRI Singaraja Seng Dani Dakal. Aduh. Wentar deh ulit nih sanang beli widi widi aneng ge. Melan mari sampuna sampai sakit hati nyaran ge. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja lanjut balik lanjut untuk pendengar Pro 1 yang ingin menikmati tembang-tembang Bali nih. Bang Bu Ari di Banyar Tegal niki lagi menikmati Made Ade, katanya kita menikmati Made Ade di radio aja gimana? Karena memang malam ini di Bulelang Festival pendengar ada tadi ada Jun Bintang, Wenten, Made Ade, X Jam Tato, Wenten Joni Agung and Double T juga niki. Terus ada country, film Sang Pencercah juga Wenten nonton film niki, Wenten film Cuknya Din juga Wenten. Kemudian di zona B ada Jikustik Band, ada Hopline Band, Offride Band, Die for Awakening, ada DJ Dia Krishna juga. Kemudian di zona C, budaya berkelanjutan Wenten, penampilan seni tradisi angklung kebiar, Wenten bondres dadang ketengkung pendengar, Wenten jangger warga binaan Lapas Buleleng juga. Wah banyak nih kayaknya seni budaya dan tradisi yang ada juga nge. Dan pendengar Pro 1 yang ingin gabung kembali, Wenten Sira Rike, Om Sosiastu, Rajang Wangi.
1: Om Sosiastu.
0: Ainge, Mbak Yeni.
1: Apa kabar?
0: Sehat-sehat Mbak Yeni, gimana? Tiga wase.
1: Ya, baik-baik aja Mbak.
0: Rahayu ya. Gimana Mbak Yeni mau lagu siapa Niki?
1: Tembang Tembak Sungge Mbak.
0: Lagu Tembang Sira?
1: Tembak Sungge.
0: Tembak Sungge gitu?
1: Iya.
0: Oh, nge. Tembak Sungge. Terus-terus Mbak Yeni.
1: Megatri sarang Mbak Ari BT, Ari Semeru. Beli Widi di Tokyo, Pak Sukra Ajus, Beli Tawan, Bang Sid, Bapak Dimas, Bu Mini S, Bu Kartika, Rahajang Wangi, Pak Cet Lacur, Bang Le, Rahajang Wangi, Sami penggemar apun Mbak.
0: Engge.
1: Rahajang tugas Mbak Yeni.
0: Suksama. Rahayu Mbak Yeni, Rahayu. Semangat terus Niki, biasanya sampai malam Mbak Yeni jenegak. Kita temani Mbak Yeni ya sampai malam ya. Di belakangnya Mbak Yeni mentar sira niki Pak Nyoman tetep penapi Pak Nyoman rahayu rahajeng wengi niki Pak Nyoman.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Pak Man penapi Reni jan niki Pak Man.
2: Di kampung yang niki.
0: Aduh. Gengken niki gengken sampai malam niki lagi megarapan. Kari megarapan niki Pak Nyoman.
2: Nggih niki mumpung sehat niki bayu niki gengken.
0: Ya, banyakin minum jangan enggak kan terus salah niki. Nggih, terus lagu sira niki Pak Nyoman, tembang sira niki.
2: Nggih, sane wau Mak Yeni nggih Rahaja Wengi Mak Yeni. Heeh. Wenten Mak Arik nggih.
0: Nggih, patut.
2: Amin dengan Arik, Mak Arik Bet, Arik Biti wenten. Terus male Buka Kartini wau nggih, Buka Tika.
0: Iya.
2: Bu di resmi nggih, Beli Widi, Beli Tawan niku. Heeh. Pak Cip, wenten male Pak Banu ke, tembangnya Beli Nengah mantan ni ke?
0: Beli Nengah.
2: Nggih, niki yeah, macam yeah. Sarang Bu Mali Rezeki, Wenten Mali Mang Mata, Wenten yeah. Mali ni Sukruwanti ke, yeah. Tetangga nanti anak seneng sarang niki acara jebak ni ke
0: Mak Jebak, oh iya.
2: Semangatin, kenapa nak ngirimin salam ke
0: kamu? Aduh, rahayu sarang sami Niki.
2: Nge suksema.
0: Nge suksema Pak Nyoman. Rahayu Pak Nyoman. Semangat kerjanya kone ya. Dah sampai malam terus Pak Maniki kadung seger Niki ya. Niki pun Pang Rahayu Pang segerin sebuah seger nah, tapi ngidang cuma gaya ini Pak Nyoman nge. Di belakangnya Pak Nyoman tetap lagi satu penelpon ya pendengar. Iya aja naik kereta api Henny Niki. Bu Ari kayaknya nih Bu Ari. Mbak Henny selamat malam ikut gabung aja ya. Salam untuk grup asik-asik semuanya. Terima kasih Bu Tawang pun Bu Ari nongosin Buleleng Festival di sana Bu Ari. Ini sama Bu Resmi aja deh kalau gitu. Selamat malam Om Swastiastu Rajang Wangi.
3: Swastiastu Rajang Wangi.
0: Bu Resmi.
3: Mbak.
0: Tiang ibu
3: punapi gatre
0: tengkar kena rahayu ibu punapi niki nana sama sira niki malam-malam
3: Dek Uli ampun,
0: sampun tadi sampun Dek Uli sarang beli Widi Widiana. Nih Pak Nyoman nentep buin lagi Dek Uli beli nengah tuh.
3: Ini monitor. Sing cande-cande.
0: Sing cande-cande
3: sira nih
0: sing cande-cande. Kayaknya sing tonen ada di nih Bu.
3: Wenten sing cande-cande, paen request sing cande-cande Mbak Ayu sebenarnya nggih.
0: Dicocang ya mau Ayu nah. Saya ada tonen masuk.
3: Saya ada bangku ngamah gule ampun nggih wenten bangku ngamah gule.
0: Bin Dek Uli.
3: Bangku
0: ngamah. Buin Dek Uli bari Bu Ure sini.
3: Dek Uli masih itu ya
0: di Dek Uli terus tadi juga Dek Uli, Dek Uli.
3: Danau Buyan ampun nggih, Danau Buyan sireun iki
0: nembangan. Bin tuh Sri Dianawati. Dadah. Nggih, nika pun ya. Iya.
3: Nggih, Danau Buyan nggih.
0: Nggih.
3: Mekatre dumun nggih, Mbak Irna
0: toh. Sing kitu be.
3: Mbak Heni Sunar Martaba adik keluarga niki ulung-ulung
0: ini. Ini naune yang ngedotin ya ada nih kalau beli martabak jadi pesunya ini nih.
3: Ya ulung-ulung kok sakit dulu nanti.
0: Oh iya deh.
3: Megatre dumun nggih.
0: Terus Ibu.
3: Benten Pak Netep, makasih Pak Netep. Rahajang wengi nggih, sehat rahayu Pak Netep.
0: Iya.
3: Pusan Bu Yeni nggih, Bu Yeni, Bu Semeru, Bu Kartini. Paling sire sane sampun mengudara
0: ke Mbak Heni ampun Pak Nyoman Netep. Kemudian tadi ada Mbak Ari.
3: Bu Semeru.
0: Iya, mari Iris Meru, Mbak Yeni, Bu Kartini nge,
3: Bu Semeru,
0: tadi Bu Kartini.
3: Bu Rik BT, Bu Kartini.
0: Iya.
3: Nggih, makasamian ampun nggih. Bu Manda, Pak Widi juga ya, maka sami ring mengudara. Suksume
0: Muali.
3: Suksume Mbak Heni.
0: Niki salam katanya. Kedek
3: ngomong bahasa halus nih.
0: salam dari Bu Ari niki ring Banyar Tegal juga beresmi. Langsung WA niki.
3: Rahajang wangi Bu Ari BT.
0: Nggih, rahayu beresmi
3: suksume nggih Mbak Heni cantik.
0: Nggih, rahayu. Ditunggu lagunya ya. Gimana kalau kita langsung saja pendengar nggih niki wenten. Tebek sungge kan niki nggih. Wenten Sri Diana bareng Sonya kita. Gitu.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Mi, kini Dokin calon pemimpinnya. Pencitraan apa ada nentu? Ngekoh ada yang dimilih.
1: Eh, Bli, nak ngengken Bli nguel pedidi?
0: Nih loh, Bli maca di Facebook apa adanya. Calon pemimpinnya kini Dokin, Bli sing beke TPS nih.
1: Meh. Beli encol gati terpengaruh. Tinggalin nae sumbernya sing jelas. Amen kini madan hoak bene Bli. Beli tetep anggo hati nurani Beli ini memilih pemimpin.
0: Duwak masih loh nak. Padahal cara Beli milih iluh dari calon kunan Beli ini. Oh, nganggo hati nurani ke.
1: Is Beli bisa dogen elok tiang no.
2: Pada ujaran kebencian yang timbul akibat berita bohong. Jadilah netizen pintar, bijak, dan cermat terhadap penyebaran hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Thank you pendengar Prostat RRI Singa Raja, Danau Buyan, Darian Mus, dan Sri Dianawati yang tadi direquest sama Bu Resmi. Jadi lagu terakhir kita nih, Kireng Jebak Jejak Balik Ini. Esok semang ya, sana sama nyarengin, Niwau, Wenten, Bu Kartini, Mbari, di Lovina sekarang Mbari, Mbak Yeni, kemudian ada Pak Nyoman Netep, Bu Resmi juga nge, Bu Ari. Mantaunya di udara aja katanya. Uyut soalnya Rike, Buleleng Festivalnya. Ya udah, selepas teman-teman Bali nanti tentu ada lagu nostalgia yang akan menemani pendengar. Kita bernostalgia bersama dalam ruang rindu sesaat lagi pendengar. Tetap di Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Prasatu RRI Singaraja, Ruang Rindu hadir kembali untuk Anda malam ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 bareng Henny pendengar. Ada yang kangen gak ya sama Henny? Aduh, berharap banget dikangenin ya Mek Wayan di kantoran. Masih mendengarkan Prasatu ya malam-malam. Sekarang ditemani sama lagu-lagu nostalgia sampai jam 11 saja. Siapa nih jadi penelpon pertama? 24644 ataupun di WhatsApp-nya boleh nggih di 0811-399-9790. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mak Eni.
0: Halo, selamat malam. Sirani ki, Pak Nyoman ki?
1: Nyoman dari Nggak.
0: Ya, itu kan tepat nih ki. Pak Nyoman gimana kabarnya?
1: Ya, baik, sehat. Mbak Eni juga sehat.
0: Ya? Astagara sehat, Pak Nyoman. Belum tidur, Pak Nyoman. Mau ditemani lagu siapa nih, Pak Nyoman?
1: Lagunya dari Titik Kadi, ya.
0: Titik Kadi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Oke deh. Nggih.
1: Salam dulu ya.
0: Nggih.
1: Papa Dimas. Siapa lagi, Pak Lodian, ya?
0: Iya.
1: Pak Dewantara ya, Pak Mister Mahmud ya, ya ini ada
0: ya,
1: ya. Rahayu.
0: Rahayu, Pak Nyoman Suksema, sampun nyarangin Pak Nyoman ring negara niki, jantas tuman lagunya Pak Man. Sepanjang jalan kenangan sudah dipilih sama Pak Nyoman ring negara niki. Aduh, jadi mengingat-ingat kembali masa itu. Masa yang mana niki? Masa yang itu pokoknya. Dan kembali Henny sapa 24644. Ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ya, tuh. Padahal sudah nyambung diajak naik kereta api Henny. Bu Resmi telepon lagi Bu Resmi. Pak Nyoman tetap juga Nikit yang terus monitor kan Niki. Suk semua pisah Niki Pak Nyoman ya. Fokus Pak Nyoman, fokus Niki. Ngukirnya, lukisannya, lukisan kacanya nanti tan fokus Pak Nyoman tiangnya. Pak Nyoman tetap Niki rahayu Pak Man. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Yeni.
0: Selamat malam kembali, Mbak Yeni.
2: Dari Ruang Berbagi Rindu, Nemori lewat lagu.
0: Aduh, duh, lagi rindu lagunya siapa, Mbak Yeni?
2: Rindu lagunya Ernie Johan, Mbak.
0: Yang mana?
2: Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku. Terima kasih kalau Pro Satu selalu di hatinya, Mbak Yeni.
2: Ya, selalu, Mbak, karena ini adalah satu-satunya teman untuk kerja, gitu.
0: Aduh, terima kasih banyak, ya.
2: Dan saya kangen juga sama suaranya Mbak Henny gitu, lama gak ketemu. Halo Mbak. Mbak Henny.
0: Iya Mbak Yeni ya.
2: Lama gak ketemu gitu.
0: Oh, terima kasih banyak. Malah tadi Henny bilang ada yang kangen ya sama Henny gitu.
2: Ya, saya kangen banget.
0: Enggak Mbak Yeni.
2: Ada Bu Resmi, kemudian untuk Pak Nyaman tetapnya juga untuk Bang Cid.
0: Iya.
2: Untuk Bang Mahmudian juga. Harap sama Ken Dedes, Pak Cuk Samong, kemudian untuk Mbak Mujan Nuranya juga. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk Brigo Pindah, apa kabar? Untuk Bapak Dimas, Pak Cuk Lacur, untuk Pak Madelane, selamat malam. Ya, untuk Pak Dewan Tarinya juga yang berada di Pedawul gitu.
0: Iya.
2: Ya, untuk semua teman-teman pecinta acara Ruang Rindu, selamat malam. Semoga sehat bersama keluarga masing-masing. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak. Bye-bye. Ya, dadah, bye-bye. Mbak Yeni, Tiga Wase. Pak Nyoman Dewantara, ya tadi pagi kayaknya dapat ke RRI Singaraja ya Pak Nyoman ya di Pedawo ya. Semoga masih mendengarkan Pro 1 juga malam ini nih. Ada siapa lagi? Tadi udah di line teleponnya, udah kita ke WhatsApp dulu ya dari tadi nih. Ini belum sapa di WhatsApp. Ada Pak Mahmud, selamat malam Mr. Mahmud. Halo.
3: Malam.
0: Selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, apa kabarnya nih di barat nih?
3: Alhamdulillah baik. Aku juga kangen.
0: Aduh senangnya diriku. Lama tak siaran, ya ampun. Ada yang kangen gak ya sama Henny malam-malam nih ya? Syukurlah ada yang kangen ya.
1: Suaranya. Suaranya mancal kali.
0: Aduh, duh, Pak Mamut. Lagi rindu siapa lagi nih lagunya nih?
1: Lagi rindu sama lagunya Krisye.
0: Krisye yang mana?
1: Kisah Cintaku.
0: Kisah Cintaku. Gimana tuh kisah cintanya? Boleh tahu dong?
1: Nah. Rahasia perusahaan.
0: Aduh, tidak boleh dibagi-bagi gitu ya. Iya deh.
1: Mbak Eni.
0: Oke, salam-salam dulu.
1: Salam sama Mbak Eni barusan malam-malam.
0: Iya.
1: Pak Ribawa, malam Pak Ribawa, ayo naik Pak Ribawa. Pak Inggris. Beli tawan.
0: Iya.
1: Bukmi, Bukan Tika, Bukan Nura, Arik Bede, Arik Semeru, Pak Banu, Pak Cip, selamat malam, ayo naik Pak Cip, biasanya paling pertama Pak Cip.
0: Iya nih, beresmi tadi pertama.
1: Selamat melayani dari kemerdekaan.
0: Oke, siap.
1: Gimana kabarnya itu Karton Bagas sekarangnya?
0: Kemarin. Ya ampun, iya rame. Lagi benar-benar nostalgia lagi gitu loh. Henny zaman itu, zaman SMP, SMA, sekarang diajak lagi kayak kembali. Pas sekali momennya gitu, Singa Raja yang ya sekarang kan kembali ke tempo dulu gitu ya. Cakep ya. Pokoknya ya.
1: Ya, cuma lihat gambarnya ada di HP.
0: Di YouTube aja nih. Jadinya kalau mau lihat siaran ulangnya kan ada tuh PMK Buleleng, syukurnya siaran langsung waktu itu.
1: Iya. Ya Mbak Eni.
0: Terima kasih banyak Mr. Mahmud. Salam sehat selalu, salam untuk semua keluarga ya. Yang ada di Grogak. Ya, satu, sudah tiga ya jadinya. Kita hadirkan dulu lagunya, nanti Henny balik lagi untuk menyapa semuanya yang ingin gabung lagi untuk Ruang Rindu. Jadi jangan rubah frekuensinya pastinya, tetap setia sama Henny di Pro 1.

0: Menurutku, HUT RI harus dirayakan meriah. Kita buat lomba, panggung hiburan, dan pawai.
1: Meriah boleh, tapi jangan sampai menghabiskan banyak biaya. Bagaimana kalau sebagian dana digunakan untuk kegiatan sosial?
0: Kalau terlalu banyak kegiatan sosial, nanti suasana kemerdekaannya kurang terasa.
1: Justru, membantu sesama juga bentuk mengisi kemerdekaan. Jangan hanya bersenang-senang.
0: Lomba juga punya manfaat. Warga bisa berkumpul dan mempererat persaudaraan.
1: Benar, tapi bagaimana kalau kita gabungkan keduanya?
0: Maksudnya?
1: Kita tetap mengadakan lomba, tetapi ditambah kegiatan sosial, seperti bersih lingkungan dan berbagi kepada warga yang membutuhkan.
0: Wah, itu lebih menarik. Jadi bukan sekedar merayakan, tetapi juga memberikan manfaat.
1: Karena kemerdekaan bukan hanya tentang pesta, tetapi juga tentang kebersamaan dan kepedulian.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

0: Pendengar Pro 1, kisah cintaku dari Gracia. Ini punya nuansa nostalgia yang begitu kuat ya pendengar. Mungkin bagi sebagian pendengar Pro 1 RRI Singaraja, lagu ini mungkin bukan sekedar lagu lama. Jadi ada kenangan masa muda, masa sekolah, atau mungkin seseorang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup gitu ya. Nah itulah kekuatan lagu-lagu nostalgia ya pendengar. Ketika musiknya diputar, terkadang kenangan pun itu ikut kembali rasanya. Apalagi kemarin saat Club Project hadir di Buleleng, itu rasanya kembali ke masa itu. Masa kapan ya? Ya masa itu deh pokoknya ya. Oke, kita tinggalkan dulu kisah cintaku. Pendengar yang lain mau request lagu nostalgia silakan. Bli Widi, Tokyo, apa kabar nih Bli Widi? Bli Widi di Tokyo, selamat malam.
1: Halo,
0: selamat halo. Malam. Halo, aduh kangennya sama Bli Widi. Kengken kabare di sana Bli Widi.
1: Kabar itu cici.
0: Sehat-sehat ya.
1: Lama enggak siaran ya.
0: Iya, kenapa Bicin tuh suaranya kok kayak sengau-sengau gitu, baru bangun atau gimana nih?
1: Enggak, baru sembuh.
0: Oke, itu kenapa?
1: Ya, tiba-tiba sakit.
0: Oh, sempat sakit.
1: Masuk angin karena
0: ini cuaca. Semangat sehat Bli Widi. Maaf, baru tahu nih kalau enggak siaran jadi enggak tahu deh kabarnya Bli Widi di sana ya.
1: Udah satu minggu lebih enggak kerja terus.
0: Pantas gitu suaranya aja. masih bengek sengau-sengau gitu. Iya deh. Ini semangatin pakai lagu ya.
1: Iya lagi ya Mbak ini.
0: Iya lagu siapa Bli Widi?
1: Mbak ini. Lagunya Betaria Sonata.
0: Yang
1: Tinggal
0: mana?
1: Mimpi.
0: Tinggal Mimpi. Oke deh. Buat siapa Bli Widi?
1: Lagunya buat Ibu Janura ya. Ibu resmi juga, Bu Kartika. Desa ada Dini juga, ada Bu Hari BT, Hari Semeru. Kemudian ada Bu Pari dari Palu. Ada tadi dengar ada Mr. Mahmud. Di Gerogak ada Bu Yani Degawase, Cik Eli, ada Pak Ketut Samong, Ken Arok, Pak Putu Wayang, Pak Edeng Langgirin, Pak C, Pak Banu juga. Ada Pak Joro Maliarse, Pak Ramadhan di Sorong. Kemudian ada Pak Bambang di Banyuwangi, Pak Nyoman di Negara, Sukrajus, Pak Ramadhan, siapa lagi tuh?
0: Siapa?
1: Dek Tambang.
0: Iya, Pak Cuma Netep juga Tawang, tadi ada.
1: Beli Gus, siapa ya? Pak Dimas, Pak Daeng, Pak Manglare, Pak Manon, Bu Kartini, Bu Ketut di Cicekule juga. Yang untuk semuanya, nah, salam yang digabung jadi.
0: Terima kasih.
1: Buat Mbak ini, sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Astagara. Rahayu Bli Widi. Selamat malam. Semangat sehat Bli Widi di Tokyo. Aduh, kalau sudah jauh gitu ya, lagi sakit, pengen disemangatin aja gitu Bli Widi ya. Semangat pokoknya. Enggal segar Bli Widi. Ada Bang Le. Hai Bang Le. Selamat malam. Request lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Ya deh, ditunggu dulu ya, ngantri-ngantri. Salamnya untuk semuanya dari A sampai Z. Cuaca malam ini masih ada kabut dari Bang Le. Hah, ada kabut? Gimana? Lagi berkabut gitu di sana? Waduh, ya deh. Yang penting aman selamat semuanya ya. Ada Pak Mahmud tadi dikasih salam juga sama Bli Widi ya. Rasanya ingin kembali ke masa-masa itu Mbak Heni. Iya, masa itu ya. Ini sapa Nini Gayatri dulu. Selamat malam Nini.
2: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam Nini. Tiangnya Niki dorong tidur. Masih dengerin lagu nostalgia Nini nge?
2: Iya.
0: Mau lagu siapa? Iya.
2: Minta lagu suaranya Titik Kadi ya.
0: Titik Kadi yang mana?
2: Teringat selalu gitu.
0: Teringat selalu. Kayaknya sekarang Titik Kadi lagi laris nih. Kita tadi Pak Nyoman di Negara Sepanjang Jalan Kenangan. Sekarang Nini minta yang teringat selalu. Nampaknya suaranya Titik Kadi lagi banyak yang ngangenin ya Nini ya.
2: Iya.
0: Iya. Salam dulu nih.
2: Ya yang baru itu siapa ya?
0: Ada Bli Widi nih, lagi di Tokyo sekarang di Jepang nih. Tapi aslinya
2: jauh sekali.
0: Iya.
2: Ya.
0: Tapi aslinya Buleleng kok nih. Tapi iya. Kerja tinggal di sana gitu.
2: Iya. Jalan-jalan dulu ya untuk
0: Oke, deras-deras nih.
2: Pak Banu, siapa ini? Ibu Marwati gitu.
0: Oh, Bu Janura
2: Pak,
0: aja juga.
2: Pak Cip, Ibu Manda, Pak Gerandong, Bu Mini,
0: Pak
2: Ibu Jeru,
0: Grondag, Pak Grondag.
2: Bu Jur Puspa, Ibu Bunga ya.
0: Iya.
2: Ini Gayatrinya, Nenek Gayatri banyak berutang.
0: Kenapa nih ke? Oh, sapa-sapanya. Absennya nih, absennya.
2: Iya, jarang-jarang bisa masuk gitu,
0: Engge.
2: Mbak Heni.
0: Engge nih, engge. Tetap setia,
2: iya.
0: Mantan nih ke.
2: Iya, buat Mbak Heni,
0: iya.
2: Selamat tugas ya. Selamat
0: Makasih
2: malam.
0: Nih, selamat malam. Ditunggu lagunya Nini ya. Banyak berhutang jadinya katanya. Tumben bisa masuk. Heni sih, tumben sapa ini gitu ya. Pokoknya salamnya untuk semua Nini ya. Terima kasih Nini Gayatri. Sudah ikutan Niki Renjinang Dalem Niki. Mbak Mini Bubunan, Pak Made Ribawe, Pak Ribawe tadi semua banyak yang nanya-nanyain Niki, Pak Made Ribawe. Ada Bu Resmi juga, Pak Nyaman tetap masih kerja katanya Niki. Nge, semangat semuanya. Yang malam ini masih melaksanakan tugas apapun aktivitasnya ya. Malam-malam nah ampun istirahat Niki jak masih. Ya, apapun itu yang penting tetap sehat rahayu gitu. Pak Jeruk Made Ribawe akhirnya bisa masuk juga ini. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam, Pak Jeruk gimana ini?
3: Di rumah.
0: Lagi di rumah. Enggak ke Bulfest katanya, Pak, enggak ke Bulfest.
3: Ya rencananya besok.
0: Oh besok, sama si kasiknya nih atau gimana nih? Sama siapa nih janjiannya nih?
3: Belum ada janjian, masih janjian dengan diri sendiri.
0: Oh gitu. Oh berarti membuka ruang nanti untuk siapa yang mau ikutan ke sana ya?
3: Bagi yang rindu.
0: Ajak bareng-bareng. Tapi
3: menjadi Mbak Eni.
0: Iya.
3: Semua yang rindu sama Mbak Eni.
0: Aduh, juga rindu. Oh iya deh, terima kasih banyak. Aduh naune, yeah. Kangenine gitu ya. Gimana Pak Jero? Lagunya lagu siapa yang dirindukan ini?
3: Lagunya Rindu Harahap, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai. Aduh, yang penting suaranya nyampe gitu nah ya, Pak.
3: Iya, suaranya harus nyampe.
0: Walaupun
3: ya,
0: tangannya
3: mendebar ruang hidungnya.
0: Asik. Iya deh.
3: Lagunya tadi Mas Master Mahmud Gagah Nyenggol. Mas Cip, Mas Banu, kok jarang naik ya?
0: Pak Banu.
3: Saya jarang naik.
0: Iya, kayaknya belum di WhatsApp-nya nggak nyampe nih, Pak Banu.
3: Iya. Ya, buat grup asik-asik, happy semuanya.
0: Iya.
3: Dalam rindu.
0: Okay.
3: Sahabat alumni 80 Spensa Raja. Salam rindu. Lagunya ada Mbak ya?
0: Ada. Sampun. Terima kasih banyak Pak Ribawa Niki. Rahayu Bapak, sehat-sehat terus. Itu ya ikatan alumninya sangat kuat ya. Masih sampai sekarang Niki. Ikatan alumninya dengar juga SMA 4 ya. Nantinya juga akan ada reuni katanya Niki. Waduh. Yang alumninya sudah siap-siap nih nampaknya. Ada Mbak Mini juga, selamat malam. Mau kirim salam buat Nini Gayatri. Terima kasih Mbak Mini. Nini, disalamin sama Mbak Mini Niki Rengbubunan ini. Kita hadirkan dulu lagunya ya. Nanti kita sapa-sapa lagi Niki Wenten. Betaria Sonata, Tinggal Mimpi. Tapi segala sesuatunya tinggal mimpi, tapi itu jadi kenangan manis yang mungkin ada sesuatu yang tak terlupakan gitu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Prosatu RRI Singaraja, tangan tak sampai rindu harahap dihadirkan untuk Anda. Tadi di requestnya sama siapa? Sama Pak Ribawa. Thank you Pak Jero. Dan ada Bu Rosmi juga tadi WhatsApp minta lagunya Deddy Dores Kasihku. Ampureng ya Bu Rosmi, karena ini masih ada hutang satu lagu dari Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca tadi Bang Li yang mau lagunya itu. Jadi itu kayaknya jadi lagu terakhir nanti di Ruang Rindu, karena sekarang sudah pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Tentang sudah untuk Ruang Rindu malam ini, terima kasih banyak tadi yang sudah ikut gabung, Pak Nyoman, Ring Negara, Mbak Yeni, Tiga Masa, ada Mr. Mahmud juga di Groga ya, ada Bli Widi di Tokyo, Nini Gayatri, Jeneng Dalem, Pak Jeroma Dewi Ribawa juga, terus di WhatsApp tadi ada Mak Mini, Bu Razmi, kemudian ada Bang Le, ada Pak Nyoman Natep, Bu Ari, terus ada Gus Batu Bulan juga, ada Bu Nur Hayati, Bu Nyoman Neng Bajuning, Ayu di Selayar, ada Nini Jero juga di Sari Mekar, ada Mek Wayan di Anturan, dan semuanya deh. Gak bisa ini sebutin satu-satu gak absennya. Ini masih menemani tentunya selepas Ruang Rindu, nanti kita akan temani pendengar dengan siaran budaya melanjutkan Arja Dharma Raksa ke Paripurna bagian 6A. Tentu nanti akan ditutup juga dengan renungan malam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan ulasan kitab Begawan Kita bab 4 sloka 6. Selamat beristirahat pendengar malam ini, semoga istirahatnya berkualitas juga dan besok kembali terbangun dalam keadaan lebih sehat lagi. Tentu hari ini masih menemani sampai jam 12 malam nanti ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jang peragat mesuluh dogen gak enak.
1: Bih deh waradu.
0: Bedeknya mah gak enak.
1: Jak sing mah mau wangsit-wangsit sedang demana megening jak subuh nempleng. Ngorang nak akal makere pesu tawang ngederai.
0: Misi ngorang pedo.
1: Mana? Sedang demana megening kena
0: jak. Oh sedang demana
1: kajut banget gitu.
0: Ya sedang demana ada nak nomplok. Usak bayu ah.
1: Usak.
0: Nah benak demana jalan. Bohong benak.
1: Iya. Ngoyong. Cek. Ngal saja ngamul leh. Nger saja. Potongan subuh bawa ke kitu basa ngebiin bawa. Bilang bede ketarang subuh melaib.
0: Mentornya kan. Sedang demana ketomblo. Jadi sing mengganggu. Ya maderai kita berderai nak sing demen mengganggu. Nah jalan nak malu ngudiang tu tiang nampai leh ni jemaah tiang nak liu nuk nempat tu jemaah
1: singja kita apa? Oh sengengal tersinggung tu sengengal tersinggung subuh cara jalan.
0: Tersinggung mengalah.
1: Oh kita mengalah dah ni tu kita.
0: Apa tu marah tu? Isi agama perada dari wang jalo dia cuma genap ramah angin kan ya.
1: Yeah.
0: Isi sastro pada kena sulo apa madan sulo?
1: Apa madan sulo?
0: Apa oh, tuh? Yen di kacau ah, di meko ah.
1: Ah, yen maderai dot nawang, muo kedas. Yen dot ngale jegek. Sulo benyo di kacau, ketok kone nae. Sumang semang kan subuh mesulo di tuh di kacau ah.
0: Sangkala megendeng sambil mesulo gitu.
1: Ah, mesulo. Yen na kone. Keto jo kone na.
0: Adi me kone suakan ya bekacau di tuh.
1: Ah, keto bakat dingah ha.
0: Oh, dan ini ditu ngenah.
1: Ah,
0: iya. Melah, jegek, boco.
1: Ngenah, ditu yang nyuluh hang muo, nyuluh hang jegek, geseng gitu.
0: Oh, gitu.
1: Ah, yang nyuluh hang teseng jani popinah, pagat bingung, sing tepuk enapa. Cero maro, bo kene bingung bana nyemak gaya, kene kijo kaden pejalan. Aluangan subuh megending sana.
0: Nah, ngibur tuh, diri. Artinya, kasal nyemak gending, iraga megai, saki wala man. Ngibur sing tegang
1: gitu bapuk kan yang
0: mau ngibur-ngibur lajin orang aneh jati kengken tuh
1: aneh seken gitu. Caro jani ngainu seken kan subuh bakar sing karuan seken masih tepuk
0: tuh
1: hajan tuh caro busan maderai kadang ngorang dugan dibi tuh ah
0: tidak tuh
1: oh
0: bang tuh, orang ingat nanda dibi napa mapos
1: aja tuh dugan nang orang ngai begerang asam apa tuh jak pakah saja nang kena oh. Hagen ngaini luwung konen masih karuan luwung kebakar
0: uyah tuh pelih tuh
1: adi uyah pelih
0: melion nang ngoyong dugdog dia tuh bertawa ang uyah pelih tuh siapa dirai
1: oke tuh menyen ngapa uyah kamu
0: kemudian iya ngapa pakai hadinya ngorin yang ngapa pakai uyah
1: ini sajan jilmu nenek nang nenek uyah mula pakai tapi yo mula lala benyo ya lebih yang nyemak yang kena
0: bahasa apa tuh misi benyo tuh
1: jauh nih man. Apa kalau orang?
0: Ya kerawang mesuluh gitu. Kena ada mesti nak mesuluh. Lain kadang mau nyaman yang nganu jadi kacau kan kadang mau nyaman nak mesuluh.
1: Oh, apa tuh nah? Mesuluh apa?
0: Doren di banyunya nasi kena gobo nyalin gue gobo. Percek kena biar misi di banyu anu hilang. Bina.
1: Sing gobo ngena. Ngena mantap lawa.
0: Mesuluh iku.
1: Ini dewa ratu nah. Ini madan suluh tuh apa?
0: Sungara.
1: Ini pilah kan ane madan sulo su neto ngaran luwe
0: melah
1: ada asalnya madan su tu luwe ha?
0: Asal pemisi su pasti luwe
1: luwe
0: angkali dengan ngai adan jen su di muka
1: ne be oh nah kalau gaya nang
0: su nyaman su
1: apa yo kalau awak kan gaya nang adan ben pidan
0: adi awak kadai nak ngai panak nasi ngawak ada nasi ngawak masih reramu di uratu
1: kadai maro nawang ben pidan jani subuh tawang su itu luwe jani segaya nang panak emen mani adan pang misi su dijajen nang su duri apa di muka
0: ha
1: dijajen nang nah
0: di malu
1: oh di malu ijen nang su
0: su ngaran luwe
1: oh gitu
0: mareson nagen di belakang nih yang misi luwe kegede
1: nah kan. Apa tuh luwe gitu nah jani
0: beli su gede kelen bodok ujang
1: sajo masing su gen su sebuah luwe artinya su gen adanin gitu.

0: orang tu. Oh, loh tu artinya ayu.
1: Ayu, jegek. Su, loh.
0: Artinya, ngaik.
1: Anak-anak ayu, jegek, lu duwe.
0: Oh, gitu.
1: Lu bisa ngorangin ya bisa iraga lolo kenyak dari nak suluh.
0: Oh, benar ya yang iraga mau suluh di kacau. Tuh-tuh, anak. Artinya sebuah untang tujuan itu tuan kalpang irago jegek sih gitu.
1: Jegek, pang kalpang.
0: Sih ada apa nak mesuluh
1: pang aja le. Pang luwong gitu, pang demen nak nepukin.
0: Kiwala ten tepuk tu cara pergino tu ten je tepuk tiang lah. Ya mesuluh je kita ya mau payas di kaco ya mula jenang ya luwong bagus. Ini sebuah yang mau payas jelek ya dari ayang ya dari itu.
1: Lain tu
0: tuan. Oh lain tu biar.
1: Ubah kanun karakternya tu perannya dari apa? Gitu.
0: Oh, artinya itu ngale jati diri ya Mas ya.
1: Nah, itu sesuai aja peran jadi rago hidup bener pang dari dulu, pangnya nak galang bener. Kengken patut nih.
0: Kengken jani anuten mesti teken yang pedewekan mau payas cara jani lagu tete mau payas.
1: Lebihan mau payas.
0: Cara jani nyenutang yo yanu luwong yo kita mau payas. Mari rago mau payas konen mesti karena luwong sih itu ya.
1: Mapan ngali pangus.
0: Ah jani.
1: Pangadung
0: pangus sih jangan ngali luwong ni nengah.

0: pakai tobo. Ayang pada nang. Ingkan dong mesti mengecok pro gitu. Si u ingat nang langsung suluh orang suluh. Kalau ngalih nasi rahayu, dia nak dari suluh pasti subo ngalih nih rahayu.
1: Nah, kaco kejani masih yang kan masuluh do di kaco nih raklik kat suluh.
0: Asil lek ya rahayu.
1: Benar.
0: Oh, di tu landas ngenah yang di lagu musuh lu di kaco, eh. Ingkian, bubur tebal lapar tipis.
1: Aduh, jadi
0: kaco masih ada.
1: Kaco masih pilih, terkaco ni burang lah, warna musuh.
0: Api burang-burang kaco, kasal boh ya sulung, kon susulung ngenah.
1: Aku jeleknya masih ya hasil ni. Pangcelang masih kaco, pangcedang, jak luwungnya masih ngenah, jak kayangan titik selam cenik tu tepuk,
0: tepuk.
1: Oh,
0: kadangan ada.
1: Do, bo ngenah yen kaldor iledang iledang ben bede.
0: Ngidang masih ulian di kaco ulian mesulo irago nepuk.
1: Nah iyo lakar ngadanin subo luwung kaco kal ngadanin.
0: Lo sangkal yen ado nak besuli pauman, do yo rabo co, do yo orang sing anu sing jege agak tu bagus.
1: Ada di kedo.
0: Kan nak mesulo jadi kedi wang mana orang nak bocor amat sempat atin.
1: Oh, kok gitu maksud ni.
0: Kenapa bocor ada je orang bagus.
1: Bagus orang luwung.
0: Nah tu gitu jenuh. Kadang nak mudiang mesulo apa ngan sulo ilah dari wang jero dan ni mesulo di pohon ya kang wang.
1: Mesti di pohon mesulo ada kaca di pohon.
0: Ia hasil masak kan itu nak sulo masih.
1: Oh gitu maksud ni.
0: Oh, jadi masak ane jon. Rayu nari ngido dua gong istri, dua gong biang. Sal bejuan telah tu berarti luwong ya suluh.
1: Luwong suluh he. Gitu.
0: Tetap konyang dari yang ngon suluh.
1: Yang cara tiang lantasang nyampat. Yang ni lantasang setato nyampat. Nyak kedas lantasang
0: tuto. Masih suluh tuh.
1: Suluh demen masih hati nepokan.
0: Apa hasilnya?
1: Bersih. Hasil bersih.
0: Sehat.
1: Sehat. Kena heliang. Inang rasa sing kita ya. Minyak teko anginnya bian rame bian ada lulu.
0: Bian yang singa. Yang sih mau anu bang nak angin nak mulu harus ada angin bayu sih ada angin tu kudiang kira kau hidup
1: sangkala saya begitu susuloh menggenap dari susuloh ni dadi neng
0: tu berkadang kacau kan susuloh digobol susuloh sehari-hari tu bila ada kau ngapa kacau di jalan masih itu di jauh jangan ada susuloh kalau bisa ngangon kena
1: mak kata jani ragu sekarang susuloh di jalan nenek ada nenek di jauh kadang nenek bumi ya. Jok kada nenek na gumis yang kena ben-ben nenek na.
0: Tuh.
1: Jek rame ngawak kini. Ajan tumen ni rago pesu.
0: Paras yang kena ben maco.
1: Apa ke paco? Sebab bisa memaco. Ben memaco berajum.
0: Sejojo gumi aja sing kena ben maco.
1: Sing kena ben. Yang sing jetako anang yang ini madan gumi ya. Si sing tawang. Ronde rai kalore nako anang busar. Apa ku ni madan nenek na gumi di joko nenek?
0: Nda sangat matakon benjap ada tulisan tu takon nang.
1: Nah takon nangnya tulisan nanyen benjap
0: pintu. Benar, yang sing keto doang kalau yang nak melajak barang-barang melajak nulis gitu.
1: Kini ramen gumi tu meni rago pesu kene yo. Ai ramen eh.
0: Ramen ekcian do.
1: Ni rame gumi pesliwar jelema liwat kene tu.
0: Weh dijot ne bedloat do.
1: Dijot tu di dajo rame bedloat rame. Oh nyang rame tu.
0: Pempatan tu bedajo tu bedloat asana nak anu membelanja tu sing tu.
1: Tu bo, sangkali rago ngoyong di jalan. Ane madan jalan rame saja nak. Ya sing rame sing jalan ada ane tu.
0: Kengke nak di jalan mulu tongos nak ya lancar lawan sing lancar di jalan ane tongos ni.
1: Oh jani bincak
0: keliwat jalan, rame masih.
1: Keliwat rame jani. Gumi ketepuk ling tuni tu pokok kalau saja dia subuh ngoyong apo kadang ngentok kan sing nyak liwat dia ling tuni tu. Kewah bana kene.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nak mulu ajak liu rame, yang sing ajak liu suwong ya. Yang suwong ngonyang kene kadat, ban yang subuh rame tu nak lancar, kalau yang penting lancar, kandung rame, yang sing kengkian.
1: Tunggu, ngali lancar.
0: Kenapa pang suwong?
1: Sing jo keto, sing jo suwong.
0: Pang sepi. Pangajak duo kan.
1: Sing jek eto ajak duo kengken yo pangadi jak liu ke walu panganut ten mesti yen mone gedean jalan ne jak kudok pin ngana lakar ngentas sing kito na.
0: Jani jalan tetap pa mone. Penduduk ngeliu nang rame ya.
1: Ne ajak mentas di jalanan liu. Liu nangen jalan jadi liu masih ajak mentas angkala di ini di tu sing karuannya luang perjalanan.
0: Sing lancar.
1: Sing lancar.
0: Ben liu ne.
1: Apa yang
0: perancaran ne? Ne agak tiraga ajak dua kau neng anten neng anten ben ajak dan dua ben ngeliu nang.
1: Ben ngeliu nang. Dong anten anten oh. Dong anten menpang berde.
0: Artinya tiraga milu menganung penduduk ne gitu. Ingken
1: anu keto yen sing nganten sing hak rago anu dadene
0: ingken
1: sing kalak men saajo nak mekejang nak hidup tu perlu nganten yen ada aja nganten
0: sing ban liu kene pang sing bas bak di gumi keto pikir nyoman do nganten keto
1: men jani dingeh kabe subo kone berhasil dua anak cukup di liu dingeh honyang bo ngomong dua anak
0: berhasil.
1: Cukup berhasil ke walo jek ngeliu nang gen jalan misi jelemo ne yo sing nang ada ngoyong jumah nene
0: berhasil di puri teko leng di duro negara liu teko mai kayak gitu.
1: Nah tu subo penduduk joh-joh bien teko mai.
0: Tu subo.
1: Yo bumi rago kene.
0: Angkal sing dadi kedidian ngai luwung sing dadi ejak irago kena ada di kanan, di kiri, di muka, di belakang gitu.
1: Tu bo ke walo kene bo kena sih ngai luwung karena jak liu kene macet makajang bo mesuang munyi jelek tulus ha.
0: Kengke
1: rai sing ningah tuni kan ketepuk.
0: Dijawab nak munyi sang munyi jelek.
1: Mana karena mat dia nak yo imang kok kijo kada nimang lah karang toto nang. Bos sing ngidang yo liwat liunan jelemo wae munyi ne liun ne. Munyi jelek-jelek pesuang ada de mana dia ningah mo keto.
0: Mudiang mesuang munyi jelek tu jangan yuk. Mana nak ajak liu. Iraga sing dadi ngawak masih memunyi di jalan ne.
1: Subo yo kok keto mana ajak liu to. Aduh, kan ya masih.
0: Nyen pelih tuh. Jalan pelih apa iraga. Kamu mau takuan malu.
1: Ya, ya jamun tuh nih mentas di jalan. Nyen dia pelih.
0: Mereka terlambat macet jalan uyut. Rengkene-reng gitu. Rago bertawang jalan macet. Maju anak berangkat. Nah.
1: Sangkala cara jania tuh. Kesadarannya sih ngado. Kengkian mana. Unyang do pesu jani ngawang gale gelas sore. Pesu panggigi sang macet tuh gitu. Subo pesu sanyo ben macet.
0: Aduh masih nak pesu tuh.
1: Aduh, mau kejang orang gitu.
0: Kita jalan, di jalan mai lakun motong.
1: Oh, motong-motong di ini mai laku bin. Liu ajak kemu, nyang.
0: Kok nyang ajak motong?
1: Nyang ajak motong.
0: Jadi kengke caranya masih macet.
1: Kengke caranya tuh.
0: Oh, sudah ganti, pesu.
1: Jadi saya ngido sang mau rat, jadi ngitung uraga ngudo kone di ini.
0: Dan, nak subuh hitung, kone nana hitung masih kene sing karuan tuh. Bo orang ngoyong cuma nak itu nggak masih berjalan.
1: Angkala cara gendeng ini busan tengah ini usakan nak kewah saja. Nang sing kita
0: benar.
1: Angkala jak ngitungan rago jak makan jak mune hidup di gumi makanjangnya nak jak ngai sekan. Sing karwan ya masih.
0: Jadi rago ke jadi wang jeru kengkian ya patut dari puri kita sekan nang. Dia nado ane guyu-guyu to biasa ane mengganggu to. Ini sekan-sekan jadi gaya gitu.
1: Ah, konen cara satu busan, sekan konen masih kalau tepuk sekan sang gitu.
0: Nek kene ada lagi. Tetap pirago masih menggai ne sekan.
1: Kena sing ke kito.
0: Nah, ada go guyon ne konen, tutok nang ngon irago hiburan, go guyon adan. Yen besekan kal ngiring ide kal kijo jani lungo. Pang sing waktu we ngalang kene nya nang.
1: Gitu.
0: Nak lungo mahi lungo kemu nak liu kalau pemargin ne.
1: Mama derai. Subuh man bocoran kijo kone kalungo.
0: Sing demen ngali bocor-bocor
1: gitu. Sing demen ngali bocor.
0: Stres otak abane okay, luwes sing dinga.
1: Masih sajo masih.
0: Ya bo nyoman demen sing ngali bocor
1: ngincet demen gitu. Mana ling tuni made rai ngiring ida dua gong istri
0: tu yang langsung kan atuh napi nikah depan jak nikah ne marah jak ngali bocor-bocor gitu men luwong nyen ngeresbes anu sa.
1: Sajo nyen ngeresmes keno nyen lantas men jani ida dua gong istri ak dijo kone ne.
0: Ba gong istri
1: men.
0: Dunia ni dah mesana ang itu kengkeng tu.
1: Dijo. Mai tangkilan, tangkilan. Nyan tangkil ni. Yang tangkilan.
0: Nyan kelihan malu neng jo.
1: Beh, cak neng kelih malu. Masa patoh supaya hidup neng lekat dengan maluan.
0: Biasa neng nak neng kelih ngalah.
1: Oh ngalah jadi ngoyong. Tiang nama derai tangkilmu.
0: Si ngalahnya mak gaya lebih.
1: Irat. Tuh
0: ane cenik ngomong
1: malu kan ada baso keto nek kelih ngalah
0: nek kelih nyap di medara nek cenik malun nak kitu
1: artine nek kelih di medara di nyemak gae nek kelih ang
0: malun
1: ngempu ini cenik ang jane empu keto
0: kadang kitu rin kini meme mu ngalah nak dalam adi gitu
1: tuh bo baso toton di benang kene mekangan mana tadi nak kelihan po
0: nak ingat yang ingen rin kini meme ingat tu angon yang nya untung bentu angon
1: terus boyo kok keto untungnya di tu di nene rugi Nah, ngoyong ditu ngoyong, diangkal tangkil. Inggih Ratu, Dua Agung istri Palunggo Cokori Dewa sarang kekalih. Puniki titi yang penyeruani Ratu sampun wenten iriki Ratu tangkil, durus medal Ratu.

0: Yang sing kayun palas-palas. Menak sarang kalih gitu nak mesemeton. Ditiang aduh.
1: Nang eh.
2: Ditiang ditiang. Duh becik teh mau bawa skor dewo kentang.
0: Tapi onong lenong napi.
1: Onong. Balang uni ini.
2: Aduh, pun jak kanti ngejar patis tiang mejujuk riki ngorto.
1: Enggak ngorto tadi kengken bakal tugas itu nak dada bang.
2: Sampun.
0: Saget suba sampun nanti saat sampun ngudiang tuh.
2: Ih sampun medadap kadang ido mataken tomaro matakon keni rago. Mang kengken tugas sesubot abdab bang. Sampun. Tugas si tiang ngiring cokori dewo sampun di tiang ngiring.
1: Ngiring ngiring suboya lak-talak tenek bakal rencana.
2: Nah, jejang ke Made Raisan tuh.
0: Alat napi niki male.
1: Napi male niki mo, napi male niki siapeng tiang mo.
0: Napi ke kayu nang nikon iken mangkin.
2: Tien alat-alat ne pacangin cokori dewo, busano, kentan ajeng-ajengan, sampun. Kan ke Cina sampun niki toh niki sampun niki Maderai pun serang tiang.

0: Kakang Cokori Dewo medale saking puri wanta tedun pacang nyeleh Kang meriki ke desa-desa
1: pancing kadung tuman kadung saden kan raos paman patih tegarang jani malu
0: ini
1: padang tegarang malu nen alin-alin indep pancing ada nak tahu
2: kadung percaya kebun saking pidan jakti napitan sapo niko
1: tuh suboh yang ajen ngelah suboh aja percaya nak Ros para ang sayang, apo uning ang sadin na pagkinanalingsir.

0: ayo nen rencokori dewa wanta puterin ning sang nadeng ratu mangkin tedon lantas sang meriki ke deso-deso pang mangdo silip pemargin cokori dewa sapuna piantu.
1: Nah jani ya patuh masa hitung nenek ya papat nih
0: nge titian.

0: Sekadi panjak-panjak cokori dewo iri kiring pedesan mang do caloh di tiang matur yang kan cokori lu pangten nuning cokori dewo kan sangat teratur
1: sepenapa pangsing ketaro
2: pangten masih ketaro menah masih ketaro niko memangkin kengken mangkin jad riki ringke englan robah payas robah adan panglenang pangsing penyeruana ratu duagung istri ya nyenang itu di pekan-pekan nenyah masih hati ya rago nak ngilip ne enggak tuh mo
1: yeay wow 4-6 dasar enggak ya nak ngilip napi uli di ngenah pangtan anu uli di jelak kan pangtan
2: yang payah sampoan ngonteng jani kaya neng yang payah penyak masih pangus nah bedek aderai jak nong jak man
0: nge modip-modip aderai modip cara jani kan emang modip-modip
1: oh gitu modip pangus aja masih di ngudiang nganggu modip gitu
2: jani mau ngelang
0: nah jani modip apa ngelang gitu

0: dadosnya paling gue cokori dewa makin kayone pacang dados. Napi wasane masyarakat biasa kan ke desa puniko.
1: Pancara banyak-banyak nele anang pato.
2: Ketuang malu jang malu jang malu kulit ini halus jang malu.
1: Pengangi dikit di jauh
2: genang. Malu ah?
1: Pengangi di jauh genang.
2: Puri
1: jang. Oh sake yang puri
2: pokoknya ini. Nang lingsir masih tuh gedong padol melen-melen nang kamar. Asa uning nang lingsir yang senyai bungut nyimu lo belek nyenang bakal uning.
1: Artinya ke belakang lakun ke belakang.
0: Ah, nak nyilip duri-duri. Mana nak mengkap di malu.
2: Nek bok cang kene ya kengken nang kene nak misi berkepang dua ya bok cang kene nek kengken dek isi nang ne payas nang ade rei.
1: Payas mau kepang malah ampun jen kepang mungkin.
2: Sing tu bok kepang ne yang ukur malu nak
1: Kelutan
2: mertinya. Apa bundal-bundal lang malu?
1: Apa ah, bundal-bundal lang malu.
0: Bundal-bungkit.
1: Bundal-bundalan. Bukan iki angin topong. Bukan je topong tiang ni anggon tiang di anu.
2: Oh, ni lantang ni duur jang duur ni cara lekoh. Tang cara lekoh.
1: Iko topong tiang ni angin-angin tiang nyampat iki angin ni.
2: Sekaden ada rai ya gelah tu.
1: Dan baca kaden ada mana?
0: Akeh pun mana?
1: Kau ni nyaru niki. Topong ni we angin pang sekan. Taru eh, pangtan ngena. Kok dewa ketarol ada sangin ilung-lung?
0: Mederai apa kelangon? Kenapa wong aturi dua-dua
2: gusti? Belangang janing ya, pangtawang.
0: Kenapa kudung?
2: Mederai belangang lo jani suwodeng nih sih. Patut gelah ke griyo melukat, Ben.
1: Woy, misi melukat ajom jatuh.
2: Kebenak. Gelah nak sana to ratu ini yang temer ngisa ajan gelah.
1: Niki masih topong nak dengan tengos yang berduur. Dan jatain beten topong tiang.
2: Yang beten ya, topong ya dani ni bungut ni.
1: Dan genah dia tidur tidur, ape yang dia kentan. Dia sudah ni pun duwe, kalau pun topong nak jadi duwe genah dia.
0: Apun ya duwe, sampatin ada umun, le bos malah duduk, jahit dah lantas kentan.
1: Nyam, macam kita pada.
0: Ia kita tu.
2: Oh, jadi dagang ni, kalau mau dagang ni apa? Dane ya bro.
1: Ya.
0: Nggih. Sami. Rubah sami niko. Inggih nggih sampun apik ratu.
3: Sanane sami gendos.
1: Uli di pakaian bawa penampilannya kengken ben pang pancara rakyat gitu.
2: Pancara nak malu jang di katungnya.
1: Pancara nak lacur kenda nah wau jo.
2: Katung busano e melang masih jang malu di di busano
1: di lemari ni kau
2: jani len malu busano len jani angon dong anggo belung agung kepekan kau melalui jalan-jalan
0: retang nah
1: di kene tu wastrana alat mekluncang klancing ha nyen menurah mencara dagang
2: alat klancang cerincing cara subang anggo toking
0: napi tu toking
1: cara-cara dagang pindang subo laku tu sempat lah pindang nah jadi kal ngicing mulai
0: mencing-cing
1: pas pakene
0: kentan atok dewa ratu
1: siro menurah.

0: Kori dewa mau pesengan lo kayu.
1: Lo hayu.
0: Lo hayu.
1: Hari ini lo wati.
0: Lo wati. Mada rainya kalah dah, Nen.
2: Lo hayu. Jadi, gelah menyeritang moksing. Nanti moksing. Nanti gitu, ya. Yu. Gitu kan, ya, mo.
0: Kan lagi ingin mo.
1: Mo ayu.
0: Mo ayu.
1: Kenapa? Doas. Doas. Mungkin ngapun yu.
0: Yang kari. Ayu.
2: Yu hajonya, nang.
0: Lagi ingin mo.
2: Mo ayu.
0: Yu. Saru cara mangkin nak yu dayu yu ayu
1: ada gong
0: yu ada ayu
1: gong igong
0: pernah gong
1: yu gong kan ada gong siapnya kan
0: apa gong siap.

0: Yoman yen ada ane. Pang-pang keren, keren, keren.
1: Kuwi mesti keren, padahal.
2: Kawang
3: subuh mune geneng nyoman muntu gen bu bawa.
2: Ada anu pangten kena beningat kan kayak nung rasa nyoman. Karena nyen ayu ting, ayu ting ting nu kayak
3: ayu ting ting joh saja nang.
1: Sekar besi ada igranong.
2: Go granong. Igreneng. Halo halo.
1: Nyen nyen nyen kena nyen ada nang ibannya.
3: Nyen ah.
2: Kan bisa ngada anu bebe pendidik.
3: Ni dari dewa nama picadan
1: ngadan kan nya ngale cleaner bena.
2: Menentan dada nak enda nak duaso masih niko cokori dewa jak ngawa kadan kon. Nak imak kulo nak le duaso sering ngadan lemo nya niko.
1: Nu pernah jadi nyen kena nya ngadan.
2: Nyen jadi yang jereta niko ya.
1: Ye. Ya kalau gitu dah dingin dah dia. Nyana nak ajak liu lantasan.
2: Lantas nak nyamar ya niko.
0: Ngadan ni.
2: Kau dewa ngadan kan mo.
1: Di sempolnya
2: wah sempol
1: nyen
2: cocok kok ban dia pada di sempol
1: nek nyen nyen de ada nang camplung nah camplung nek kan
2: do niko berado nak nganggon do ben anu timpal juang ben demen nyuang-nyuang kelas timpal
1: de meneng
2: ingi cekang yang pun ampun nyoman ajak made niko ke mande
3: niko ben male dak
2: mande detot kentan mande
3: makin beslantang adang ke wah
1: made londo sini
2: made londo
1: nyoman londo
2: nyoman londo
3: made londo jen ang bende
2: apa tu londo
3: ang tadi
2: warang pesa
1: londo ireng mau ampun nyoman
2: ingi penting nak cokori

0: cocok sambrang sembrek busanane cocok betul ban rupi we sandal pegat aturang
1: udah sandal pegat kengke anang ido nyangler lo
0: sandal sangler lo pegat sih siang biasanya sangler
1: ane nyang sese gitu nah
2: engken mau engken
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: mungkin
1: pasar kayu nih.
0: Jadi ke pasar.
1: Dengan ada jenak kena mengingat di dongo sepaling rame lakon malu ojok.
2: Nah, nah, itu dia.

0: Bungo, bungo jani apa nerarai nang tetap bajani terus ada rarai nang bungo adap. Bungo sanat, bungo cepako, bungo pacah, bungo mitir. Aduh, madan jani bungo mitir akate hakilo meneh.
1: Bungo mitir napi apa?
0: Apa ada anak-anak nang kanting jadi yang ngaboy bane?
2: Mitir tapi mitir
1: punya anak
2: mitir bangkok.
0: Aduh, badan gelas yang nawang tuh jadi bungo. Masa hujan-hujan lantasang kene, lantasang awang bedek ngelebati pangenggal kan telah bungo.
1: Cokor dewa napi ke batu tuh, sekar masih. Hah? Cocok pada sekar, ini rako sekar. Cokor dewa dag-daga bone.
0: Dag-dag, cokor ini cang maman celeng tuh tawangnya dag-dag. Cokor ini
1: cang abu. Maman kesempatnya nih perintah.
2: Aja menerai sebuah merintah itu.
0: Mau cang bungo, dapat. Yang apa nih? Kukut-kukut sadap.
1: Sang-sang, batongnya sangi.
0: Sang kadengnya ada dan belok. Sang kadengnya.
1: Sang kandek itu. Cocok angkor dewa ngadol pintan.
0: Yang yukut.
1: Yukut.
2: Yukut.
0: Yukut kangkaung.
1: Ah, kangkaung. Yukut kangkaung.
0: Yukut bono. Yukut paku. Pajak bungut ngian li yukut paku.
2: Yukut paku. Yukut nih.
1: Yukut yukut paku ngererah kewah yukut paku ya beng abeng
2: menuju nak mentik paku
0: nak ya beng naik bukan nyonden ngalih ngiwas ini kan babeng apa ngegat dan nyisa lagi ngalih ben
1: terbani ya abeng
0: ini ada nak ngalih ada nak meli kau mau putar pipe setawangnya
1: kau dewa nenak kan lagi ntar
0: bener dia ngalih bati bedek tinting
2: jadi sentuyo apa menerai ke ngalih ngalih yukut nah itu sebuah
1: benar
2: ada nak ngaturin pakai tinggal ngadap
1: ngabo gena nak payu nak seng seng sangat nak darat tunggu anak dagang ngeh ngeh dulu semua margi yang sapu nikah.

Swastiastu. Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswada. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian

yang artinya, walaupun aku tidak dilahirkan dan badan rohaniku tidak pernah merosot, dan walaupun aku penguasa semua makhluk hidup, aku masih muncul pada setiap zaman dalam bentuk rohaniku yang asli. Umat Sedharma yang kami hormati, Avatara Wisnu dalam hal ini yaitu Krishna sudah membicarakan keistimewaan kelahirannya. Walaupun Krishna barangkali kelihatannya seperti orang biasa, namun Krishna ingat segala sesuatu dari banyak kelahirannya dari masa lampau, sedangkan manusia biasa tidak dapat ingat apa yang dilakukannya bahkan beberapa jam sebelumnya. Kalau orang biasa ditanya apa yang telah dilakukannya tepat pada jam yang sama sehari sebelumnya, sangat sulit sekali ia menjawab dengan segera. Pasti dia atau kita harus memeras ingatannya untuk mengenang apa yang sedang dilakukannya tepat pada jam yang sama satu hari sebelumnya. Namun manusia seringkali berani terkadang mengatakan dirinya adalah Tuhan atau sama dengan Tuhan atau sama dengan Krishna. Hendaknya orang jangan disesatkan oleh kata-kata yang tidak berarti seperti itu. Kemudian sekali lagi Krishna menjelaskan tentang prakerti atau bentuk beliau. Prakerti berarti alam dan juga berarti swarupa atau bentuk sendiri seseorang. Avatara Wisnu dalam hal ini Krishna menyatakan bahwa beliau muncul dalam badannya sendiri. Krishna tidak menggantikan badannya seperti makhluk hidup biasa yang berpindah-pindah dari satu badan ke dalam badan yang lain. Meskipun roh terikat mempunyai salah satu jenis badan dalam penjelmaannya yang sekarang, tetapi ia mempunyai badan yang berbeda dalam penjelmaan yang akan datang. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja. Program A1 mengudara melalui FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Jumat, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja
1: disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini ya, di hari Jumat 21 Agustus 2026 dalam Singaraja pagi ini. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pastinya tetap semangat ya, ngemargiang parikrama, sudarma, dados juga kita RRI. Kami sebagai lembaga penyiaran publik, sebagai pengemban media komunikasi publik ya, selalu mendoakan dan mensupport seluruh pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Tetap bersyukur dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih pagi ini yang sudah menyapa, ada Bu Ari yang ada di Banjar Tegal ya, ada Bunda Janura juga yang ada di kawasan Bangli, serta Suhun Tiangi niki Pak Jero Maliarse, dumugi state kena lan rahayu sarang keluarga. Dan untuk renungan pagi pendengar hari Jumat, tepatnya 21 Agustus 2026, kami telah terhubung bersama narasumber Ibu Dr.anda Nyoman Swastini MAG selaku akademisi STKIP Agama Hindu Singaraja. Om Swastiastu, Rahajang Semeng, Bunda Cantik.
2: Iya, Om Swastiastu, Rahajang Semeng juga, Mbak Ayu cantik, sama-sama cantik ya.
1: Nge, penaping ya. Gatrani niki, Bunda.
2: Ya, sungkare, sehat selalu.
1: Astungkare, tetap semangat Bunda ya, luar biasa ya. Niki. Semangat untuk menjalankan tugas ngenten nggih.
2: Iya, iya, iya, Mbak. Iya.
1: Siap. Dan untuk topik hari ini Bunda mengenai pengendalian lidah dan makan serta bicara ngenten nggih, ini menurut pandangan agama Hindu ya ataupun ajaran agama Hindu.
2: Nggih.
1: Ya, karena memang dalam ajaran agama Hindu pengendalian diri, terutama pengendalian lidah dalam makan dan bicara niki penting ya untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Salah satunya adalah mengendalikan lidah bukan hanya dalam hal makanan, tetapi juga dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Lidah memiliki dua fungsi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lidah juga membantu kita menikmati makanan, sekaligus menjadi alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui kata-kata. Seperti lagu ya, memang lidah tak bertulang. Begitu ya Bunda ya. Karena itu pengendalian lidah ini kan berarti harus mampu ya memilih apa yang kita konsumsi dan apa yang kita ucapkan. Dalam makanan pun juga Hindu mengajarkan pentingnya memilih makanan yang baik bagi tubuh dan pikiran. Nah benar sekali seperti itu Bunda ya. Apalagi yang namanya menerapkan... yang menerapkan pola hidup sehat itu jangan lupa pola makan tetap dijaga. Bukan berarti semua makanan itu tidak sehat begitu ya Bun ya. Tapi kan ada kandungan kalori yang harus kita konsumsi begitu ya. Dan konsep Satwika Ahara ini dalam Bhagavad Gita juga menggambarkan makanan itu mendukung kesehatan. Seperti itu ya Bunda ya, keseimbangan, kekuatan dan ketenangan. Jadinya artinya makan bukan sekadar mengikuti selera begitu. Jadi tetap juga memperhatikan kebutuhan tubuh tidak berlebihan ya Bunda ya. Oke. Memang hal sederhana itu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita ya Bunda ya, baik dalam berkata, baik dalam mengkonsumsi makanan. Tidak sekadar mengikuti keinginan lidah begitu ya, tetapi juga mampu mengatakan cukup ketika tubuh sudah membutuhkan berhenti ya. Ya, seperti itu kan Bunda ya. Bunda cantik silakan ada pemaparan mungkin terkait topik hari ini pengendalian lidah dalam makan dan bicara menurut ajaran agama Hindu. Nah kalau menurut Bunda Niki, bagaimana sih sebenarnya kita memahami konsep pengendalian lidah begitu, baik dalam hal makan maupun berbicara? Nggih, silakan Bunda.
2: Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Wahyu Dulungan mengaturkan Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Namastu, namasidam. Para pemirsa, pendengar Radio RRI dimanapun berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bersua kembali. Para pemirsa, pendengar RRI di Singaraja, mohon izin pada pagi hari ini saya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ayu. Saya Ninyoman Swastini, akademisi dari dosen STKIP Agama Hindu Singaraja, akan mengantarkan materi, jadi mengantarkan ya Mbak Ayu, soalnya saya sering dengar masukannya dari Pak Pemirsa, sudah luar biasa. Begitu. Makanya saya akan mengantarkan materi dengan judul Pengendalian Lidah Dalam Makan dan Bicara menurut pandangan Hindu. Seperti halnya kebanyakan, manusia, hewan, dan burung itu mempunyai panca indera. Nah, panca indera itu adalah 5 bagian pada tubuh manusia yang berguna untuk menerima tanda atau rasa dari luar. 5 alat indera ini harus digunakan dengan sangat hati-hati karena harus diperhatikan kemampuan dan keterbatasannya. Nah, tadi juga sudah Mbak Ayu dapat memaparkan, menjelaskan sedikit. Harus mengendalikan panca indera sebagaimana mengendalikan tenaga dahsyat dan alat-alat yang digunakan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Umpama, bila digunakan dengan benar dan hati-hati seperti api misalnya, akan sangat berguna, tetapi jika tanpa kendali, ia akan sangat berbahaya. Nah, begitu juga seperti listrik, pisau, jika kita menggunakannya dengan tepat, ia akan bermanfaat. Tetapi sebaliknya, jika tidak tepat, akan sangat berbahaya. Nah, semua itu tergantung pada kehati-hatian dan ketepatan cara menggunakannya. Nah, apa panca indera itu? Rasanya ini materinya Mbak Ayu ya sangat sederhana, tetapi sangat berefek yang sangat luar biasa seperti Mbak Ayu katakan tadi. Yang umum ini sudah mata, indera penglihatan, sudah itu indera pendengaran, telinga, sudah itu indera penciuman, hidung, sudah itu kulit, indera peraba, dan yang terakhir indera pengecap lidah. Nah, dari 5 panca indera ini yang dimiliki manusia mempunyai 1 kegunaan khusus, tetapi lidah diberi kemampuan ganda, yaitu kemampuan bicara dan kemampuan cita rasa, merasakan rasa manis, rasa asin, rasa segala rasa, dan juga memiliki kemampuan berbicara. Nah, dalam Gita disebutkan Tuhan memperingatkan agar sangat berhati-hati menggunakan lidah. Juga harus mampu mengendalikan lidahnya dengan sempurna. Karena apa? Karena orang semacam itu akan segera memperoleh hati yang mantap, bersih, dan tabah, serta senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Untuk memperoleh kemampuan pengendalian itu, kita melakukan latihan-latihan khusus seperti bersikap hening tanpa bicara, mengatur makanan, seperti yang jelaskan tadi, mana makanan yang bisa dimakan, mana yang tidak, sudah itu bagaimana prosesnya, nah itu sudah ada. Nah, sudah itu juga dengan berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu dapat memajukan kesehatan jasmani, sudah itu dalam alam jiwa itu dapat memberikan kegembiraan serta kebahagiaan. Makan yang berlebih-lebihan dan tanpa aturan sangat juga membahayakan. Demikian pula memuaskan diri dengan berbagai makanan yang enak. Yang enak-enak akan membuat tumpul, lamban, dan malas. Karena apa? Karena lebih banyak atau barangkali akan bersifat tamas. Nah, sungguh bodoh apabila kita mengira bahwa terus makan enak, menikmati hidangan lezat, sudah itu sementara juga berusaha menyenangkan dan mendekati Tuhan. Sebenarnya itu sangat bertolak belakang, ini harus selaras. Sudah itu dewasa ini, para pengabdi telah mengikuti berbagai aturan dan ketentuan. Secara umum juga banyak yang sudah melakukan mendisiplin kehidupan spiritual. Tetapi sayang, hal ini tidak cukup ampuh untuk mengendalikan lidah. Sebenarnya tidak perlu bersusah payah untuk mengendalikan panca indera itu. Kalau lidah sudah dapat dikendalikan dengan baik, yang lain akan ikut dengan sendirinya. Nah, karena orang belum mampu mengendalikan lidahnya, ia selalu ragu-ragu, mengalami kekacauan pikiran, pertentangan batin, dan kebingungan. Pengendalian lidah bukan hanya menyangkut makanan, tetapi juga seperti yang dikatakan tadi, bicara. Harus menyadari bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada kemampuan kata-kata. Karena itu harus betul-betul mengendalikan pembicaraan secara ketat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Mbak Ayu, harus harus berkorban untuk mendapatkan barang sekecil apapun. Karena memperoleh suatu barang itu harus dengan membayar. Sama dengan kita membeli sayuran di pasar, pasti ingin mendapatkan sayur, jelas sudah harus dengan membayar. Nah, dengan mengorbankan sesuatu, akan mendapat yang lain. Demikian pula, jika ingin mendapat kebajikan, kita harus membuang sifat-sifat yang tidak baik. Hanya dengan mengorbankan keinginan dan perasaan tidak senang, akan mendapatkan keseimbangan pikiran. Hanya dengan mengorbankan sifat-sifat buruk, kita akan mendapat sifat-sifat yang mulia. Sudah itu hanya dengan membuang pikiran yang jahat, kebiasaan buruk, dan perbuatan yang tercela akan mendapat pikiran yang baik, kebiasaan yang baik, dan perbuatan yang baik. Jika ingin mengatur makanan yang akan kau makan, tidak boleh terus menuruti kehendak lidah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tidak memperhitungkan kebutuhan, tetapi kepuasan dan keinginan. Nah, itu yang harus, Mbak Ayu ya, yang harus diperhatikan.
1: Nggih, Bu.
2: Jadi, makan itu tidak boleh sembarangan tanpa memikirkan apakah makanan itu layak atau tidak. Karena makanan yang kita konsumsi supaya menghasilkan sifat yang satwam itu harus diperhatikan dari pembuatan, siapa yang membuat dan alatnya yang bagaimana. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Semata-mata untuk memuaskan rasa lapar dan menuruti cita rasa tidak akan mampu menguasai keterikatan serta keinginannya. Jika itu akan berdaya, tidak akan berdaya apa-apa. Jika orang mencerca, nah, apabila kita tidak memiliki keseimbangan jiwa, jika ada orang mencerca, mengkritik atau menyalahkan atau menyalahkan dalam hal apa, kita akan merasa kecil dan akan merasa seluruh dunia rasanya membencinya. Tetapi jika misalnya orang sebaliknya memuji atau menghargai, kita akan membusungkan dada dan merasa bangga, maka sungguh sulit untuk menguasai perasaan itu. Nah, apakah yang menyebabkan hal itu? Sudah barang tentu salah satunya adalah jenis makanan yang dimakan. Karena apa? Karena kita menyebutkan perlunya bersikap sangat hati-hati bila memilih makanan yang dimakan. Harus selalu ingat pentingnya makanan yang satwam. Nah, tadi sudah yang makanan yang bagaimana, prosesnya bagaimana, sudah itu siapa yang mengerjakan, bagaimana pada waktu mengerjakan. Nah, tetapi Mbak Ayu, ada untuk kemurnian proses memasak itu, dipastikan pikiran dan perasaan orang yang memasak, seperti yang dijelaskan tadi. Tetapi ada hal yang menetralisir semuanya itu. Dalam begawat kita, ini biasanya yang umum kan diberikan mantra makan, ya Mbak Ayu, ya.
1: Iya.
2: Itu yang umum. Mulai makan, Om Amartadi Sanjiwani Yenama. Nah, itu hanya berarti, oh yang widi, semoga makanan ini menjadi amerta yang menghidupkan hamba. Nah, sudah itu, sudah makan, ada Om Dirgayur Astu Awigenam Astu Sudah Astu, Om Sri Ambawantu Sukambawantu Punambawantu Kesama Sampurna Yenama Suwaku. Nah, itu juga semoga hamba panjang umur, tiada halangan, selalu bahagia, tentram, senang, dan semua menjadi sempurna. Tetapi ini ada usus, karena kita tidak tahu, dan juga sekarang tren makanan siap saji, Mbak Ayu ya, nah ini untuk makanan dulu. Sekarang sudah tren siap saji, tinggal dari rumah, tinggal mecik api itu, nanti apa maunya sudah datang.
1: Iya. Yeah.
2: Tetapi kita tidak tahu bagaimana pembuatannya, bagaimana yang membuat. Tetapi kalau yang rasa Mbak Ayu, namanya penjual, sudah motivasinya kan sudah berbeda. Saya harus banyak untung, saya harus banyak mengasih penyedap. Efeknya itu bagaimana? Nah, itu yang tidak.
1: Belum sejauh itu. Kadang kita berpikir begitu ya Bunda ya.
2: Iya. Nah, kebetulan juga yang itu lihat fenomena di lapangan sungguh sangat ngeres ya, mengerikan ya, dengan makanan anak-anak sekarang yang masih SD, sudah itu begitu juga mahasiswa. Ini fenomena loh Mbak Ayu. Nah, kenapa yang angkat ini memang materinya sangat sederhana, tetapi sangat bagus untuk pembelajaran bagi terutama ini kewajiban ibu-ibu. Kewajiban ibu-ibu, ya bagaimana caranya mempersiapkan anak cucunya itu memberikan bekal dan lain sebagainya. Nah, saya lanjutkan, di dalam begawat kita ada doa sebelum makan, yaitu dalam bait 24, dalam bab 4, itu usus untuk menetralkan yang bunyinya, Brahma Arpanam Brahma Awir Brahma Agnau Brahmaan Hutam Brahma Aywa Tena Gana Gantauyam Brahma Karma Samadhi Naha Aham Waiswanaro Butwa praninam dehama sritaha pranapana samwa yuktaha pacami anam catur widam. Nah, ini saya langsung ulas saja. Ini artinya sebelum kita memakan, nah apalagi seperti yang dijelaskan tadi, tidak tahu siapa yang membuat, itu kita persembahkan dulu kepada Brahman. Sebelum doa ini diucapkan, makanan hanya berupa makanan belaka. Tetapi setelah dipersembahkan kepada Tuhan, ia menjadi prasadam atau makanan suci. Nah, beda dengan doa yang tadi Mbak Ayu ya, yang umum itu Om Amar tadi Sanjiwani Yonama Swaha, itu yang umum. Doa itu menghapuskan segala cacat, celah pada priuk dan bahan makanan, serta menghilangkan pengaruh negatif apapun yang terserap masuk ke dalam makanan dalam proses pengolahannya. Jadi ini tidak hanya untuk apa ya yang tadi disebutkan dalam dalam mantra yang secara umum, tetapi ini juga karena hasil dari sudah kita persembahkan kepada Tuhan atau Brahman, maka menjadi makanan suci atau prasadam, sehingga pengaruh negatif apapun sudah dinetralisir. Nah, ini ke Mbak Ayu, yang tambahkan lagi sedikit mengenai kalian lidah dengan makanan sudah. Sudah itu sekarang dengan bahasa, dengan bicara bahasa atau kata-kata. Tadi sudah bisa kita mencari jalan keluar atau dengan mengantisipasi dengan salah satu mantra untuk menetralisir makanan. Nah, sekarang untuk di samping makanan juga perkataan, bicara. Karena apa? Seperti apa yang disebutkan di Niti Sastra, bicara itu atau bahasa itu berasal dari lidah. Makanya tadi memang lidah tak berulang, kan gitu Mbak Ayu ya?
1: Benar sekali, bagus suaranya Ibu.
2: Apa maunya diucapkan.
1: Oke.
2: Kalau dulu katanya mulutnya harimau, sekarang jempolnya harimau. Tapi kan dari mulut dulu ya Mbak Ayu ya,
1: Betul.
2: Dari kata-kata dulu.
1: Baru menunjuk.
2: Iya, baru menunjuk jempolnya.
1: Iya.
2: Ini di dalam Niti Sastra, barangkali saya kebetulan juga pencinta renungan pagi, setiap jam 5 itu sudah tergantung radionya. Banyak sudah sering juga yang, tetapi perlu dibahas karena ini ada hubungannya. Oke.
1: Ampura Bunda, Niki sudah ada yang bertanya Bunda, sambil jalan Niki nggih. Terkait tiang bacakan ya. Dumun Niki Swastiastu Rajeng Semeng Pak Astawa Reng Banyu Sri, terkait dengan topik renungan pagi hari ini, ada yang ditanyakan mengapa para penekun spiritual umumnya tidak mengkonsumsi daging berkaki empat. Jika kita masih menyukai daging berkaki empat, misalnya daging babi dan daging yang lainnya, tidak mempengaruhi kesehatan tubuh kita, apakah itu tidak boleh kita konsumsi? Nah, mohon pencerahannya Niki Bunda.
2: Terima kasih kepada Pak Astawa yang dari
1: Banyusri.
2: Terima kasih banyak. Mengapa orang penekun spiritual tidak memakan berkaki empat? Sebenarnya Mbak Ayu, tidak yang penekun spiritual saja. Contoh saya dari 95 sudah tidak memakan yang berkaki empat, khususnya babi. Karena apa? Karena ada aturan kalau kalau kalau diang kalau di diang Mbak Ayu memang kalau makan itu kalau tidak entah mencret, entah apa yang menyebabkan tidak tahu. Tetapi kalau penekun spiritual itu sudah keyakinannya atau ajarannya sudah mengarahkan seperti itu. Dan memang dari beberapa yang sumber yang Didiang baca, ada beberapa yang menyampaikan bahwa tidak boleh memakan daging, tidak boleh memakan ikan, hanya memakan apa tempe tahu itu yang disebut dengan vegetarian. Kan ke tujuannya kalau orang spiritual itu seperti yang dijelaskan tadi untuk menyeimbangkan jiwa, untuk mengendalikan diri, untuk mencapai kesadaran sebenarnya nih ke kenapa mengurangi di samping juga yang tadi memang ajarannya sudah tidak boleh seperti ini. Tidak boleh, siapa yang tidak tahu Mbak Ayu, babi celeng itu kan enaknya luar biasa.
1: Betul.
2: Mbak Ayu.
1: Gih.
2: Tetapi bisa seperti Titi yang sudah bisa, berapapun orang melihat beguling itu ya sudah biasa, sudah bisa mengendalikan karena ada sesuatu. Ya begitu juga orang spiritual, sudah nyata-nyata dia di kelompok spiritual itu menyatakan ini tidak boleh dan sudah diyakini tidak boleh, sudah Pak, sudah jelas melihat saja ada lagi hanya melewat begitu mencium baunya saja sudah mau muntah. Seperti itu ada Mbak Ayu. Nah, apa tidak ada pengaruhnya dengan kesehatan? Kalau tidak disebutkan tidak ada pengaruhnya itu tergantung dari orangnya, makan apapun seperti yang tadi sesuai dengan kebutuhan. Makan sedikit-sedikit, yang penting tidak berlebihan. Kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan, ya satu tebih lah atau dua tebih gitu. Kalau misalnya sepuasnya, satu piring, gerut-gerut baru enak. Nah, nanti ya jelas kalau sudah kenyang harus tidur. Jelas sudah. Di sana kemasukan sifat rajas. Tak paham rajas, tamas lagi. Iya. Langsung tidur Mbak Ayu. Nah, pasti mempengaruhi kesehatan. Iya. Tetapi kalau dimakan menurut saya ini secukupnya sesuai dengan kebutuhan rasanya baik-baik saja. Nah, Nika Mbak Ayu, mohon maaf kalau misalnya tidak ada kekurangan. Gih.
1: Baik. Tiang bacakan kembali Bunda Niki ya, sharing okay. Atau chat dari Pak Jero Maliarse Niki Swastiastu Rajeng okay. Semeng Pak Jero terkait topik mengendalikan lidah dalam perspektif Hindu. Topik ini mengingatkan pada ucapan suci, kata-kata adalah doa. Sehubungan dengan itu, jagalah kata-kata atau lidah agar tidak menyakiti hati dan pikiran diri sendiri maupun orang lain. Hal ini mengingatkan juga dengan ucapan bijak, kata-kata lebih tajam daripada pisau. Artinya, kata-kata dapat merusak kehidupan orang lain, bahkan dapat membunuh orang lain. Hal ini juga mengingatkan ucapan suci Wasista Nimitanta Nemu Duka. Wasista Nimitanta Nemu Mitra, Wasista Nimitanta Pati Kepangguh, Wasista Nimitanta Nemu Bagie. Ucapan suci ini mengajarkan untuk selalu berpikir positif dan baik, untuk menggunakan lidah atau perkataan sehingga tidak membuat orang lain berduka kematian. Diharapkan kata-kata itu menemukan kawan dan kebahagiaan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Intinya hati-hati menggunakan lidah baik untuk makanan maupun untuk berbicara agar dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jagalah pikiran dan hati serta jiwa dalam berkata sehingga tidak menimbulkan kehidupan yang bergelimang dosa dengan kata-kata keras, kasar, memfitnah dan juga berbohong. Untuk menghindari itu terapkanlah ajaran Hindu seperti Trikaya Parisude, Trihita Karana, Triparate, Catur Paramita, dan lain-lainnya agar mencapai hidup yang damai, bahagia, tenang, sejahtera, harmonis, dan tentram serta bermartabat atau mempunyai harga diri. Dan ya, hidup adalah perjuangan. Perjuangkanlah hidup ini dengan menerapkan ajaran agama Hindu tersebut sehingga mencapai tujuan agama Hindu Moksartam, Jagatita Yaca Iti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau juga kebenaran. Ya, suksesnya Niki sharingnya Pak Jero Maliarse, luar biasa Niki. Dan sebelum ditanggapi Bunda, kita sapa dulu pendengar ya yang ikutan beratensi bersama kita pagi ini. Cukup di 24644 saja pendengar karena di WA call kita gunakan untuk menghubungi narasumber ya. Ada siapa di 24644? Swastiastu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Dengan Pak Sume Niki di Sangsit ya.
3: Om Swastiastu untuk Ibu narasumber dan semuanya pagi hari ini. Ya, ini topiknya tentang lidah yang sebagai pengatur makanan, pengatur suara.
1: Ya, ampura Pak Sume, volume radionya bisa dikecilkan nggih. Supaya tidak storing ya, Pak ya. Komunikasinya juga tidak terganggu bersama narasumber.
3: Ya.
1: Oke, ya, lanjut Bapak.
3: Ya, pertama tentang lidah, tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau makanan akan mempengaruhi sekali semuanya. Ya benar, karena ada pepatah juga mengatakan, you are what you eat. Apa yang kamu makan itulah yang menjadi dirimu. Terutama makanan yang ada hubungannya dengan pikiran itu, karena semua bermula dari pikiran. Sehingga nanti kata-kata yang keluar itu, kalau lidahnya, sumber yang diatur oleh lidah itu bagus, satwika, nanti suaranya akan menjadi amrta. Karena suara yang kita punya itu bisa menjadi bis, bisa menjadi racun, bisa menjadi amerta. Kalau baik sumbernya, baiklah kata-kata yang keluar akan menjadi amerta bagi orang lain. Tapi kalau jelek sumbernya, jadilah racun. Kan banyak itu dengan kata-kata. Tadi sudah Pak Jerum Aliasnya sudah juga mengatakan, kalau baik kata-kata bisa membuat orang senang menjadi amerta. Kalau jelek bisa menjadi musuh, bisa menjadi ini gitu. Jadi makanan diusahakan, kan makanan itu kadang-kadang di kata tadi sudah dijelaskan pakai mantra gitu. Sebelum kita makan pakai mantra. Tetapi nanti kadang-kadang orang berpikir bahwa mantra itu akan menyelesaikan segala-galanya. Tidak juga semuanya bisa akan membantu gitu. Jangan pikir saya makan makanan yang jelek aja, yang penting pakai mantra supaya tidak seperti itu. Semuanya akan mempengaruhi gitu. Sumbernya, kemudian mantranya, ini menjadi satu kesatuan yang saling menolong. Itu supaya orang anggapan-anggapan ini supaya tidak ini supaya, tapi yang harus diingat bahwa kamu apa yang kamu makan. Hati-hatilah dengan makanan. Kalau masalah makanan, pilihan orang, tetapi hati-hati. Makanan yang baik pun kalau misalnya basi akan menjadi tamasik juga gitu. Jadi belajar mengelola makanan sehingga kita menjadi orang yang berpikir sehat, sehingga kata-kata keluar bagus, menjadi amerta bagi setiap orang. Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih Om Santi, Santi Om. Baik, ditanggapi dumun ge Bunda supaya tidak kelewat Niki yang tadi serinya Pak Jero Maliarse. Lalu ada Pak Sume juga. Nah, Niki yang terakhir Pak Suwardana ya. Om Swastiastu Pak Suwardana, ampura untuk interaktifnya melalui 24644 manten ge karena di WA call kita gunakan menghubungi Bunda cantik Swastini. Berdering kembali ya, kita terima satu atensi lagi nih ya. karena sebentar kita berikan kesempatan kepada Bunda untuk menanggapi. Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Rajang Semang, Mbak Ayu.
1: Rajang Semang, Bunda Janura Bapak, cantik. Oke, silakan Bunda.
4: Sering dikirim. Ini pengendalian lidah di dalam makanan dan bicara dengan ini. Kita harus bisa mengolah ke penatikarannya dengan biar tidak itu lidah yang tidak bertulang itu selalu gampang gitu. Kita harus laksanakan dengan yang ada aturan juga. Sekali Mangku Maliarso ini kau bilang dengan yang kita laksanakan Sri Kaya Parisuda. Kita berpikir sebelum kita bicara dengan waktu kan lidah itu tidak bertulang, jangan seolah-olah kesana kesini apa jadinya dengan harus kita atur sesuai ketika ya paling sudah setelah kita gitu bisa ngolah ke yang mana benar, yang mana kita harus bisa keluarkan, yang mana cocok untuk kita, untuk orang banyak juga dengan selanjutnya kita olah dengan makanan. Makanan itu yang bisa kita atur yang mana boleh, yang mana tidak, yang mana boleh banyak, yang mana boleh tidak. Dengan sedikit dengan kalau kebanyakan apapun kebanyakan pasti ada akibat dengan menembungin. Ini kompon kita laksanakan sebelum kita makan. Nah, usahakan dengan mantra Amarta Sanjiwani Om Yen Om Amarta Sanjiwani Nama Swaha. Ya, itu selalu kita usahakan. Tidak bulan lepas. Dan apapun pun kita makan apapun dengan untuk kita latih dengan anak-anak juga semuanya. Dan sekali ini kompon makanan yang kita makan supaya masuk menjadi tenaga, menjadi kebahagiaan, menjadi untuk berguna bagi tubuh kita. Seperti itu, Om Siam Bawantu, Sukam Bawantu, Purna Bawantu. Kesama sempurna ini nama soh segala sesuatu yang kita makan lewat tubuh kita. Semoga sehat walafiat segar-ugar. Nika Mantan di Dangsaran, Sukumo Mantan Ibu, sedang Ibu Ayu Sandari.
1: Oh, Inggi, Om ya. Santi, Santi, Santi. Om Atur Suksema, Niki Bunda Janura. Yang ada di Bangli. Nah, Bunda, silakan untuk ya, ditanggapi ya. Niki, diapresiasi luar biasa Niki laris manis ya pagi-pagi Bunda cantik Niki. Silakan Bunda.
5: Iya, matur suksema Mbak Ayu. Matur suksema Pak Jero Maliarse. Sekalian saya karena ini mirip-mirip sudah itu Pak Sume, ya. Sudah itu Danura. Matur suksema dahat Niki. Inilah sebenarnya manfaat dari renungan pagi Mbak Ayu. Di satu sisi titi yang harus belajar, ini harus belajar. Di sisi lain ini mendapat guru sejati dari lapangan, pengalaman. Jadi banyak masukan-masukan titi yang sangat mengapresiasi sekali. Kebetulan juga seperti yang titi yang sampaikan tadi, radionya Titiang selalu tergantung di dapur sambil memasak sehingga hasil masakan Titiang betul-betul satu wika.
1: Luar biasa setengkar ya.
5: Sehingga apapun masukan atau tambahan dari ini Pak Maliarse, Pak Sumo, Bu Janura hampir setiap hari saya dengar. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Saya rangkum, kenapa saya rangkum? Karena ini mirip-mirip. Nah, seperti apa yang paparkan, bagaimana pengendalian lidah baik dalam makan maupun bicara. Sudah juga tadi disampaikan bagaimana Titiang berikan jalan keluar, itu makanan kalau misalnya beli dipakai di rumah bisa. Tetapi bagaimana dengan anak-anak, karena ini fenomena Bayu, di sekolah yang langsung lihat. Makanan yang dimakan sama anak-anak itu SD misalnya, beli jajan sembarangan. Makanya saya dengar sekarang di berita kecil-kecil sudah kencing manis, kecil-kecil sudah ginjal. Nah itu, sudah itu ya fenomena yang kedua. Di rumah sakit itu mahasiswa muntah darah karena apa? Karena katanya sekian hari setelah diselusuri, ditanya-tanya sama dokternya, tidak pernah makan makanan yang dibuat, hanya beli, itu pun dengan ciki, Mbak Ayu. Kan betul-betul sangat miris ya kalau mendengar. Nah, sehingga di rumah sakit itu lambungnya katanya apa ya, muntah darah. Terus fenomena lagi ini, pada waktu 17 Agustus saya ikut upacara di SMA ini, Mbak Ayu. Beberapa anak-anak itu SMA, padahal SMA sedang, mestinya SMA itu sedang bayune gede gitu loh, kalau kita zaman dulu ya. Itu beberapa orang, sekitar 6-7 orang pingsan jam 9 pagi, Mbak Ayu. Apa tidak saya ini sebagai lansia, sudah umur hampir 65, sudah umur 64, miris sekali melihat fenomena seperti ini. Nah, itu karena apa? Karena asupan-asupan makanan atau makanan-makanan yang dibeli sama anak-anak, yang dimakan sama anak-anak, itu kurang dijaga oleh orang tuanya, terutama ibunya. Nah, ini dia berpesan, ini dilewat ini juga, bagaimana sekarang mempersiapkan anak-anak juga untuk persiapan masa depan generasi berikutnya. Kan itu, Mbak Ayu, ya? Kalau seperti ini terus menerus, apa yang akan terjadi untuk penerus bangsa nanti? Itu yang sering sekali, gimana ini kok umur sekian sudah seperti ini? Nah, itu di bidang makanan. Sudah itu apa yang saya lanjut dengan Pak Maliarse. Jadi sekali lagi terima kasih dengan Mas Kumo juga, dengan Bu Janura. Itu yang Titi yang mau sampaikan tadi. Dalam niti sastra disebutkan, yang sudah disebutkan, wasista dimitante anmu laksmi. Sudah itu pati kepangguh, anmu duke, anmu mitre. Nah, jadi semua karena bahasa, karena kata-kata, dan yang berasal dari lidah, kan begitu, Mbak Ayu. Dengan bahasa salah kata-kata akan menemukan kebahagiaan atau menemukan kebesaran. Sudah itu dengan bahasa, dengan kata-kata, dengan bicara akan bisa juga menemukan ajal atau kematian, akan menemukan kesusahan. Sudah itu akan menemukan kekasih dan atau teman yang sejati. Nah, itu memang sudah disebutkan dalam kitab suci niti sastra seperti berikut. Tadi sebelum ada agensi dari Bapak Ibu sih, yang sebenarnya mau menjelaskan itu. Nah, karena sudah diperjelas lagi dengan Pak Maliarse, nggih, terima kasih sekali. Sebenarnya dasarnya juga kan bicara, apalagi itu kata-kata, kan memang dari, kalau saja dipegang, apa itu trikaya parisude, semuanya akan aman. Jiwa itu akan seimbang. Kemanapun kita pergi akan tenang. Dan upayakan sekarang supaya ada bekal sedikit. Di zaman Kaliyuga diupayakan untuk sedikit bicara. Pakailah pengucapan-pengucapan, misalnya mantra apa. Karena apa? Karena berbicara itu adalah energi. Kalau sudah kita berbicara, itu otomatis menguras energi Tuhan dalam diri kita, yaitu aman. Kan seperti ini. Tetapi sekarang untuk membahagiakan, untuk menyeimbangkan jiwa kita, sudah itu di samping juga untuk

0: ya. Nah, yang terakhir Niki sebagai closing statement Bunda, sebagai penutup ya, singkat, padat dan jelas. Apa yang ingin Bunda sampaikan Niki kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja agar mampu menjadikan pengendalian lidah ini sebagai bagian dari upaya menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Bunda.
1: Terima kasih sekali Mbak Ayu, ini luar biasa ini. Jadi pengendalian lidah dalam makan dan bicara, pintu utama menuju yoga atau persatuan dengan Tuhan adalah pengendalian lidah. Mm-hmm. Pengendalian ini meliputi bidang cita rasa dan ucapan. Nah, kita telah menyatakan bahwa tanpa pengendalian lidah sangat sulit untuk mengikuti jalan pengabdian dan masuk ke mahligai yoga yang menuju Tuhan. Makanya bagaimana caranya, seperti yang tadi, bagaimana caranya menjaga makanan, harus betul-betul makanan yang harus diperhatikan baik-baik dan juga bagaimana berbicara sesuai dengan rikaya Paris, supaya hidup kita kemanapun nyaman, aman, tentram dan sentosa. Itu Mbak Ayu.
0: Baik, luar biasa Bunda Niki atas pemaparan dan juga penyampaian pesannya kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mudah-mudahan dalam perbincangan hari ini mengenai pengendalian lidah dan makan dan bicara, kenten nge, pengendalian lidah dalam makan dan bicara menurut ajaran agama Hindu, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi refleksi kita ya, satu sama lain ya, Bunda ya, ya, yang bisa diterapkan ya, dalam kehidupan ya, sehari-hari. Inge, matur suksema Bunda cantik, Bunda ya, Dr. Anda ya. Nyoman Swastini MAG selaku Akademisi STKIP Agama Hindu Singaraja sudah meluangkan waktunya berbincang dan sharing seputar topik pengendalian lidah dalam makan dan juga bicara dalam renungan pagi. Ampura Bunda, kita tutup nge perbincangan hari ini.
1: Nge, Mbak Ayu, mohon maaf jika ada yang berkenan Mbak Ayu.
0: Nge, sudah luar biasa Bunda. Ini memberikan vibrasi positif ya kepada kita semua. Kita tutup Bunda dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Rahajeng semeng.
0: Rahajeng semeng rahayu sekeluarga Bunda cantik nggih. Dan pendengar sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandie. Selepas puji Trisandie, kami hadirkan Warta Pagi. Untuk itu tetap bersama kami.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Eh,
1: mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, dorme bekel.
3: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, satu, komoditi bawang putih itu stoknya selalu tersedia, yang pertama. Yang kedua,
2: kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling...

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor masih menjadi tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan. Di Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng mulai mengembangkan penanaman bawang putih di lahan seluas 25 are sebagai upaya meningkatkan produksi lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
1: Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, satu, komoditi bawang putih itu stoknya selalu tersedia yang pertama.
2: Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor masih sangat tinggi. Kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun belum sebanding dengan produksi dalam negeri yang hanya berkisar 34 ribu hingga 40 ribu ton. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam gerakan penanaman bawang putih serentak yang digelar di 17 provinsi. Di Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng mengambil bagian dengan mengembangkan lahan sekitar 25 are di Subak Paitan, Banjar Dinas, Sangborni, Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan. Penanaman ini menjadi bagian dari dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan produksi bawang putih dalam negeri. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Guzman mengatakan keterlibatan Polres Buleleng difokuskan pada pengembangan komunitas bawang putih di tingkat daerah.
1: Kita melaksanakan kegiatan penanaman bawang putih dalam rangka mendukung swasembada pangan yang merupakan program pemerintah yang diusung Polri. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat mencapai apa yang direncanakan kita dalam hal swasembada pangan dengan komoditi bawang putih.
2: Lahan yang digunakan merupakan milik Made Sukrawan dengan luas kurang lebih 25 are. Pada tahap awal, lahan tersebut ditanami sekitar 200 kg bibit bawang putih varietas lumbu hijau dengan pupuk dasar NPK Mutiara. Dengan pola budidaya tersebut, bawang putih diperkirakan dapat dipanen dalam waktu sekitar 3 bulan. Di lahan seluas 25 are, hasil produksi diproyeksikan mencapai 2 hingga 3 ton apabila pertumbuhan tanaman sesuai dengan target. Namun pengembangan tersebut belum akan berhenti pada lahan yang ada saat ini. Polres Buleleng masih mencari lokasi lain yang berpotensi dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Buleleng.
1: Sementara kita mempersiapkan 25 are di awal, namun ini akan berjalan dan berkembang terus karena kesulitan kita pertama adalah penentuan lahan dan harus mencari lahan-lahan geografis yang cocok. Sementara di Polres Buleleng, dari Pemda, rekan di DPR juga, bahwa kita akan mencoba terus meningkatkan potensi lahan untuk ditanami. Dan sementara untuk di awal, karena waktunya mepet untuk memulai tanam, kita coba di lahan 25 hektar terlebih dahulu.
2: Gerakan penanaman bawang putih di Buleleng digelar bersamaan dengan agenda nasional di 17 provinsi yang dipusatkan di Sembalun Lombok Timur NTB. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi dalam negeri, mengingat kebutuhan nasional mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 34 hingga 40 ribu ton, sehingga ketergantungan impor masih 90 hingga 95%. Di Buleleng, penanaman melibatkan Polres Buleleng, Subak Paitan, pemilik lahan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Selain meningkatkan ketersediaan bawang putih, pengembangan komoditas ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani serta memperluas lahan penanaman di Buleleng.
1: Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, satu, komoditi bawang putih itu stoknya selalu tersedia yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada khususnya di wilayah Buleleng terlebih dahulu. Dan yang ketiga, tentunya ini bisa meningkatkan perekonomian yang ada termasuk kepada rekan-rekan kelompok tani yang melaksanakan penanaman.
2: Pengembangan lahan bawang putih di Pakisan menjadi langkah awal Polres Buleleng dalam mendukung program swasembada pangan dari tingkat lokal. Jika pola kerjasama dan budidaya tersebut dapat diperluas ke lahan potensial lainnya, kontribusi Buleleng terhadap peningkatan produksi bawang putih dalam negeri diharapkan semakin besar. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Gubernur Bali Wayan Koster mendukung gerakan serentak penanaman bawang putih untuk perkuat swasembada pangan. Pengembangan akan dilakukan secara bertahap mulai September.
3: Gubernur Bali Wayan Koster mendukung gerakan penanaman bawang putih yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti secara langsung aksi penanaman bawang putih serentak di Banjar Klodan Tampak Siring Gianyar kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan gerakan penanaman bawang putih yang dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan diikuti melalui Zoom. Terkait dengan kebutuhan bawang putih, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada menjelaskan, Bali selama ini masih menghadapi kekurangan pasokan bawang putih. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tahun ini Bali mendapat bantuan pengembangan bawang putih dari pemerintah pusat seluas 125 hektar.
4: Jadi tahun ini rencananya kita mendapat bantuan dari pusat seluas 125 hektar untuk penanaman bawang putih. Untuk reguler kita sudah melakukan penanaman seluas 10 hektar untuk di Bali. Jadi nanti 125 plus 10 hektar itulah pengembangan bawang putih kita di Bali.
3: Iwayan Sunada menjelaskan pengembangan ini secara bertahap mampu memenuhi kebutuhan bawang putih sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
4: Mudah-mudahan nanti dengan program ini untuk kekurangan bawang putih di Bali bisa teratasi.
3: Kadis Sunada mengatakan pengembangan akan dilakukan secara bertahap mulai September. Upaya ini dinilai penting mengingat kebutuhan bawang putih di Bali mencapai sekitar 13.000 ton per tahun. Dengan dukungan pemerintah pusat dan pengembangan lahan secara bertahap, produksi bawang putih di Bali diharapkan terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih mandiri. Dukungan terhadap pengembangan bawang putih menjadi bagian dari langkah memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis agar kebutuhan masyarakat semakin banyak dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Igede Sumerawan mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kerukunan umat beragama, bukan sebagai alasan untuk saling meniadakan.
5: Kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling...
2: Keberagaman agama di Kabupaten Buleleng dinilai perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Igede Sumarawan mengajak masyarakat terus menjaga dan merawat kerukunan di tengah perbedaan. Menurutnya perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan saling menghargai. Kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga keagamaan, tetapi membutuhkan kesadaran dan peran seluruh masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan menegaskan perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menangkapi dan menciptakan kehidupan yang harmonis.
5: Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling meniadakan di antara kita, tapi berbeda itu mari kita saling melengkapi. Sehingga itu menjadi lebih bagus lagi.
2: Menurut Sumarawan, kerukunan juga tidak cukup hanya dibangun melalui aturan maupun himbauan. Kerukunan harus dirawat secara berkelanjutan melalui komunikasi, pembinaan, serta kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan. Upaya tersebut menjadi penting agar potensi gangguan maupun konflik yang muncul akibat perbedaan dapat dicegah sejak dini. Ia mengibaratkan kerukunan umat beragama seperti sebuah rumah yang indah dan bersih. Rumah tersebut akan tetap nyaman apabila pemiliknya terus menjaga dan merawatnya. Sementara jika dibiarkan tanpa perhatian, maka perlahan akan menjadi kotor dan tidak terawat. Analogi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan juga membutuhkan kepedulian seluruh pihak agar tetap terjaga. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendorong penyuluh lintas agama memberikan pembinaan untuk memperkuat kerukunan. Sumarawan menegaskan perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Kerukunan dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa, Mi.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Tokoh adat dan agama di Bali menegaskan pentingnya menjaga kerukunan serta menghormati keberagaman di tengah masyarakat. Sikap saling menghargai dan tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan dinilai menjadi kunci mewujudkan Bali yang damai dan bebas rasisme.
10: Kalau mau pondasi itu menjadi kuat gitu, pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
11: Bali dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tokoh adat dan agama di Bali mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan fakta tanpa membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Manggala Pasikan Pecalang Kabupaten Klungkung Putu Yudi Pasekusuma kepada RRI kemarin mengatakan, masyarakat Bali sejak dahulu hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang. Menurutnya, kehidupan sosial di Bali menunjukkan sikap terbuka dan saling menghormati antar umat.
12: Bali ini kan sudah dari zaman kerajaan ya, kita antara umat Hindu dan non-Hindu itu hidup berdampingan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Ya oknum lah, ada 1-2 orang mungkin yang tidak mengerti dengan budaya kami. Justru kita sangat welcome dengan orang luar.
11: Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN Kabupaten Klungkung, Widianto Putra mengajak seluruh umat dan etnis untuk saling merangkul serta menjaga persatuan. Ia menilai isu rasisme tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik.
13: Kita harus merangkul seluruh umat dan etnis, dan tidak ada lagi modelnya dicampur adukan dengan adu domba. Kita harus NKRI dan bersatu padu.
11: Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse menegaskan keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap persoalan menurutnya harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan latar belakang suku, agama, maupun daerah asal.
10: Bahwa Nusantara ini terbangun fondasi yang terkuat itu adalah keberagaman. Gitu. Artinya bahwa dengan menghargai keberagaman itu berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rasis itu tidak, sangat minim dan tidak ada gitu harusnya. Kalau mau pondasi itu menjadi kuat gitu, pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
11: Kerukunan dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci menjaga Bali tetap aman dan damai. Penyelesaian setiap persoalan diharapkan berpegang pada fakta serta tidak memperuncing perbedaan identitas di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Keindahan bunga tunjung ungu kini hadir dalam balutan kain tenun khas Buleleng. Dekranasda Kabupaten Buleleng meluncurkan endek tunjung ungu sebagai upaya melestarikan wastra lokal sekaligus mendorong inovasi agar mampu mengikuti perkembangan dunia fashion dan semakin diminati generasi muda.
14: Askara Wastra Tunjung Bungu, semua persembahan dari Dekranasda Kabupaten Buleleng.
15: Keindahan bunga teratai ungu kini hadir dalam balutan kain tenun khas Buleleng. Endek Tunjung Ungu diperkenalkan melalui peragaan busana bertema Askara Wastra Tunjung Ungu di panggung utama Buleleng Festival 2026. Motif bunga Tunjung Ungu dituangkan dalam karya tenun endek dengan tampilan lebih modern, elegan, dan penuh karakter melalui rancangan para desainer Buleleng. Ketua Dekranasda Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sujidre mengatakan peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus menjaga dan mengembangkan wastra lokal. Tenun endek motif tunjung ungu diharapkan semakin dikenal, dicintai, serta mampu mengikuti perkembangan tren fashion masa kini.
14: Askara Wastra Tunjung Bungu, semua persembahan dari Dekranasda Kabupaten Buleleng yang menghadirkan keindahan para desainer Buleleng dengan motif Tunjung Ungu melalui kreativitas Dekranasda beserta para desainer. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan bagaimana tenun endek motif Tunjung Ungu hadir dalam wajah yang lebih modern, elegan, dan penuh karakter. Tunjung Ungu menjadi inspirasi yang diterjemahkan ke dalam berbagai rancangan bersama karya kreatif para desainer.
15: Selain melestarikan warisan budaya, pengembangan motif endek Tunjung Ungu juga diharapkan memperkuat ekosistem industri kreatif Buleleng. Kolaborasi antara Dekranasda, perajin, dan desainer menjadi upaya membuka ruang lebih luas bagi produk lokal untuk berkembang. Nyonya Wardani Sujidre mengatakan masyarakat untuk bangga menggunakan wastra dan produk lokal Buleleng. Menurutnya, mencintai karya lokal tidak hanya berarti menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi perajin dan pelaku usaha.
14: Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Dekranasda Kabupaten Buleleng untuk terus mendorong pelestarian dan pengembangan wastra lokal, khususnya tenun endek motif Tunjung Ungu, agar semakin dikenal dan mampu berkembang mengikuti tren fashion masa kini. Dalam kesempatan ini, kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dari para pengrajin tenun, para desainer Buleleng yang telah menuangkan kreativitas dalam karya-karya yang akan kita saksikan malam ini.
15: Melalui Buleleng Festival 2026, kain tenun khas Buleleng diharapkan semakin dekat dengan masyarakat, generasi muda, wisatawan, hingga mendapat tempat lebih luas dalam perkembangan dunia fashion. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Gubernur Bali Iwayan Koster mengapresiasi semangat generasi muda Buleleng dalam melestarikan seni dan budaya Bali melalui penampilan pada pembukaan Buleleng Festival 2026. Koster menilai keterlibatan anak muda menjadi bukti nyata regenerasi budaya sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat pembinaan sanggar dan komunitas seni.
16: Kalau kita sudah melihat anak-anak muda kita begini semangatnya berseni, berseni budaya.
17: Gubernur Bali Iwayan Koster mengapresiasi semangat generasi muda Buleleng dalam menampilkan dan melestarikan seni budaya Bali saat pembukaan Buleleng Festival 2026. Menurutnya keterlibatan anak muda menunjukkan regenerasi budaya terus berjalan dan perlu didukung secara berkelanjutan. Koster meminta Pemkab Buleleng segera mengajukan kebutuhan pembinaan bagi sanggar dan komunitas seni. Dukungan anggaran melalui perubahan anggaran akan diarahkan untuk memperkuat pembinaan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda mengembangkan kreativitas seni dan budaya.
16: Nanti di perubahan ini akan kita bantu dengan anggaran pembinaan. Tolong segera ajukan Pak Bupati ini semuanya. Ini luar biasa nih. Duh, cerah sekali. Pak Bupati, sanggar apa aja nih? Waduh, ini anak-anak muda ini. Tepuk tangan untuk anak-anak muda kita. Wih.
17: Gubernur Koster menilai semangat generasi muda Buleleng dalam berkesenian menunjukkan budaya Bali masih kuat di tengah masyarakat. Menurutnya keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Bali melalui pembinaan yang konsisten. Ia menegaskan budaya tidak akan mati selama terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
16: Maka betul kata Bung Karno, budaya tidak akan pernah mati. Karena budaya adalah jiwa kehidupan kita. Budaya adalah nafas kehidupan masyarakat Bali. Harus kita jaga dengan konsisten dan serius sepanjang masa.
17: Iwayan Koster berharap semangat berkesenian anak muda Buleleng terus berkembang melalui sanggar, komunitas, dan ruang budaya. Buleleng Festival 2026 menjadi wadah kreativitas sekaligus regenerasi seni untuk menjaga keberlangsungan budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum Kementerian Hukum Wilayah Bali memperkuat pelayanan hukum yang berdampak. Tidak hanya melalui bantuan hukum, tetapi juga dengan memperkuat perlindungan kekayaan intelektual dan kearifan lokal Bali.
18: Kementerian Hukum siap mengayomi dan siap melindungi secara hukum.
19: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum Kanwil Kemenkum Bali memperkuat transformasi pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak nyata. Mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak, Kemenkum Bali menegaskan komitmen menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pos bantuan hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta berbagai inovasi pelayanan. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, EM Nurmanah mengatakan, untuk memperkuat perlindungan tersebut, Kemenkum Bali menghadirkan Galeri Sangagumi Bali sebagai ruang edukasi dan kolaborasi kekayaan intelektual komunal. Inovasi tersebut juga didukung penyajian informasi secara digital agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan dan perlindungan karya.
18: Kami membuka galeri ini dalam rangka menindaklanjuti di mana kenaikan permohonan kekayaan intelektual Bali dan potensi-potensi karya-karya luhur dari Bali, baik budaya, tradisi, seni, dan kearifan lokal yang sangat luar biasa ini wajib kami tindak lanjuti. Kementerian Hukum siap mengayomi dan siap melindungi secara hukum.
19: EM Nurmana menambahkan, di sektor kekayaan intelektual, hingga 18 Agustus 2026, tercatat 8.871 permohonan atau meningkat 34,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kemenkum Bali juga mencatat 46 permohonan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari upaya melindungi warisan budaya dan kearifan lokal Bali.
18: Jumlah kekayaan intelektual dibanding tahun 2025 sebesar 6.607, di tahun ini per tanggal yang sama 18 Agustus ini mencapai 8.871. Jadi signifikan sekali kenaikannya.
19: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 juga diisi pemberian penghargaan kepada pegawai dan mitra kerja serta penyerahan sertifikat hak cipta dan kekayaan intelektual komunal. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kerjasama bersama sejumlah lembaga untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum terpadu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Berita terakhir, hepatitis B dan C menjadi jenis hepatitis yang perlu diwaspadai karena dapat berkembang secara kronis tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Masyarakat dihimbau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memahami faktor resiko penularannya.
20: Semua orang beresiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor.
21: Hepatitis B dan C dapat menjadi penyakit kronis yang berkembang tanpa gejala hingga menimbulkan kerusakan serius pada hati. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Made Widyastike, mengatakan hepatitis kerap disebut silent disease karena infeksi dapat tidak terdeteksi dalam waktu lama. Ia menjelaskan hepatitis B dan C yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Karena itu, masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti tenaga kesehatan, ibu hamil, pengguna jarum suntik, maupun mereka yang pernah menerima transfusi darah sebelum tahun 1992, disarankan melakukan pemeriksaan.
20: Jadi tujuannya juga hari ini saya ingin menyampaikan awareness tersebut bahwa semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor risiko yang lebih tinggi, misalnya ibu hamil, tenaga kesehatan, orang yang sering menggunakan jarum suntik atau orang yang pernah transfusi darah sebelum tahun 1992 katanya itu berisiko. Dan orang-orang yang sekarang pun jika ingin memeriksakan itu melalui pemeriksaan darah yang kita sebut kalau tidak ada gejala namanya medical check up kan, periksalah pemeriksaan-pemeriksaan yang menyangkut adanya virus hepatitis B dan C di tubuh kita.
21: Selain pemeriksaan, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, menjaga keamanan saat menangani luka, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Khusus hepatitis B, imunisasi juga dinilai efektif sebagai upaya perlindungan. Dr. Made Widyastike menegaskan hepatitis C dapat disembuhkan dengan obat antivirus, sedangkan hepatitis B dapat dikendalikan untuk menekan perkembangan virus dan mencegah komplikasi. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan hati dengan mengurangi konsumsi alkohol, tidak sembarangan mengonsumsi obat, serta mengendalikan berat badan, kolesterol, dan diabetes.
20: Itu yang kita cegah. Kalau tidak diobati, tidak minum obat antivirus pada hepatitis B, maka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan berkembang menjadi sirosis. Meninggal. Itu namanya silent killer. Tapi bisa dicegah. Siapa duluan? Kita yang tahu duluan, kita yang kendalikan virusnya. Kurang lebih begitu.
21: Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini dengan mengenali faktor risiko, melakukan pemeriksaan, dan menerapkan pola hidup sehat. Dampak serius hepatitis terhadap kesehatan hati dapat dicegah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, S.Pd., M.Si., sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
0: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ya, jangan lupa pagi ini tetap bersyukur, hiduplah sesuai kata hati, karena menjalani hidup memang tidak mudah ya. Pahit manis kehidupan, baik suka maupun duka, pertemuan maupun perpisahan, ini semuanya harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Jadi tetap hidup dengan cinta dan ketulusan adalah kekuatan yang sejati. Semoga Tuhan atau ide Sang Yang Widiwase selalu menuntun kita semua ke jalan yang benar atau diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, seperti biasa setiap pagi kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Maria. Selamat pagi Maria, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 36 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 19 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Maria. Dan selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain tetap di Singaraja pagi ini.
2: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
3: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, S.Pd., M.Si., sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Singa Raja pagi ini pendengar, informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Seni lukisan kaca naga sepehe mulai dikembangkan ke bentuk produk yang lebih beragam agar tidak bergantung pada satu jenis karya. Melalui program pusaka tahun kedua, perajin didampingi untuk mengolah keterampilan lukisan kaca menjadi produk yang memiliki fungsi, nilai estetika, sekaligus peluang pasar yang lebih luas. Pengembangan tersebut dilakukan melalui workshop desain dan pengembangan produk diversifikasi lukisan kaca bagi dua mitra di Desa Naga Sepehe, dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat usaha seni lukisan kaca tanpa menghilangkan karakter budaya yang selama ini melekat pada karya perajin Naga Sepehe. Dalam workshop, para perajin tidak hanya diarahkan membuat variasi motif, tetapi juga mengeksplorasi bentuk dan fungsi baru. Sejumlah produk yang tengah dikembangkan antara lain tekep sap, toples kaca hias, lamak, dan gantungan kunci, yang prosesnya dilakukan mulai dari perancangan desain, eksplorasi motif, pembuatan purwarupa hingga penyempurnaan. Dr. Andes Iketut Supir M. Hum, salah satu pendamping kegiatan, mengatakan diversifikasi diperlukan agar lukisan kaca dapat menjangkau kebutuhan konsumen yang lebih beragam. Menurutnya, pengembangan produk tetap harus mempertahankan karakter seni lukisan kaca Naga Sepehe sehingga inovasi tidak membuat identitas karya tersebut hilang. Dan hal senada juga disampaikan Dr. Inyoman Radiase SSN MSI, dijelaskan proses pengembangan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan desain, komposisi motif, fungsi, serta kualitas hasil akhir agar produk yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual tetapi juga memiliki nilai jual. Dan workshop yang melibatkan mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa, ini keterlibatan mahasiswa memberikan pengalaman langsung dalam proses eksplorasi dan pengembangan karya bersama perajin, sekaligus membuka ruang pertukaran gagasan antara akademisi, mahasiswa, dan pelaku seni.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

0: Pendengar, sukun menjadi salah satu bahan utama yang dikreasikan dalam Lomba Kreasi Pangan Lokal tahun 2026 digelar di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 18 peserta ambil bagian dalam lomba yang merupakan kolaborasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Indonesian Chefs Association atau ICA BPC Buleleng. Selain kategori pelajar, peserta dari kalangan pelaku usaha kuliner mengolah jukut undis dan sudang lepet. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pemanfaatan bahan pangan lokal perlu terus dikembangkan agar tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk olahan tradisional, tetapi juga dalam menghasilkan produk inovatif. Karena menurutnya Buleleng memiliki beragam sumber pangan, mulai dari umbi-umbian, buah-buahan, hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kreativitas pengolahan sehingga menghasilkan produk yang lebih menarik dan memiliki daya saing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.